0: atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027, di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
1: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
1: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan menangani perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
4: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
5: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Anu Kusuma melaporkan.
7: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau Ahwang dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin, yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan setelah ditetapkan Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
8: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
7: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
9: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi ditambah pres ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU. Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
7: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kyai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kyai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kyai Haji Yahya Holil Stakuf dengan 258 suara, serta Kyai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
10: Laporan Khusus.
11: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
12: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
11: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
12: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 megawatt peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
13: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 GW program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 GW adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
12: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 MW peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
14: Siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 GW peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
12: Program PLTS 100 GW peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
15: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik itu secara memadai.
16: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
17: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 GW peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali, adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 GW peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
19: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol, dari jalur arteri ke pantai ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau ramai lancar, perlambatan.
3: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
19: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak merobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar. Kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus lalu lintas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus lalu lintas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ele mana kisili surang. Engkasih kaya Imran Bate di acara ilong kelona RRI Bone. Tanda podo mana sida semana mungkin di sili surang. Papada biasa dunda mana ki rorwasi acara ilong kelo yesue. Mapile elong elo engke di playlist si bawa makiri-kiri selang. Odi ini matlepo di 0 arwa 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arwa asera 0.

0: Hello, okay, hello. Selamat hari Cindy Amran.
1: Imran.
0: Andi Imran.
1: Iye, selamat hari Toki Kak Irfan. Lo kita sehat wal afiat. Ko menyar mo pak. Artinya sia-sia mo kak tu kesi.
0: Alhamdulillah. Iye. Sia-sia masih Irfan di.
1: Alhamdulillah. Aku tu 4 juta bergabung.
0: Udah lima tahun yang.
1: Iye. Akhirnya selain ni pale Kak Irfan.
0: Ada juga anggota sejati kota Nafosa kamu si Maju Mata.
1: Iya.
0: Ada juga Seri Jantiono. Ada juga Heri Adi Wajo. Ada juga Famaji Dimito.
1: Iya.
0: Untuk yang menana pengendangan elok kelong. Untuk Andi Merang. Selama kita tujuh mata saya kesih-kesih Maju Mengedali dari ini.
1: Amin, terima kasih.
0: Amin, terima kasih ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih mat tau ngeng pole sandi ceng hiro elona pilih Irfan di Bune. Jadi insya Allah di putra haki matu. Yang lain boleh silakan di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi atau di 0851 9151 8901. Kami undang Anda berpartisipasi, bergabung di program Elong Kelong. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Elong Kelong selama elek.
1: Silahkan Asri di Ulo-Ulo.
2: Iya. Elona nupong iya. Elona malaja pada elung.
1: Malajang pada elung. Siap. Iya. Akhirnya selani.
2: Elo nak boleh tukang untuk sahabat kompi selama elai mana ki tanah podo pada ke mana maki pada sihat-sihat. Amin. Mapa kata apa boleh nak kekak kuali selama elai toki kawi tanah podo sihat ki na dari kimur menampe lancar mana ngisi mani mata. Amin. Mapa podo boleh nak pajar di pondre paida di Solo maksud kita boleh pelena jusman si batar sayang nadi selama ini toki untuk yang mana-mana na pacelingan na elong kelong liga mas ngadi selama ini mana ki memuara pada siapa mana ki sebab luar biasa untuk ini Pak Imran.
1: Iya.
2: Bodoh sihat toki sekeluarga.
1: Amin.
2: Nah lancar mana ngi jemaja mata na lancar toki dalek.
1: Amin, terima kasih.
2: Iya, sama-sama kuang mas gimana?
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Pringrang Siki Silo Seredih nasabah kami jadi mengerti bahwa telu tu bawa 4 telepon diterima di setiap segmen napri putra elota. Jadi kau telu 4 telepon telu telu diputara 3 juga lagu yang mengalun. Sudah itu terima ki lagi penelpon. Jadi kalau cukup mit 3 penelpon jam ki lagi penelpon di nanti pi lagi. Di segmen berikutnya pi lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Nurdin di Sinjai.
3: Iya, selamat hari kini.
1: Silakan Pak Nurdin.
3: Elona apa sorone duta akun di.
1: Oh iya, siap akhir selen ni.
3: Akhir selen sini anggota sejati ku selama ini manengi mama arif orang komik saya sehat dele kele. Kami Muhammad Alwi dari Barita TV kade di kopi untuk iya mana nabi kamu sayang selama ini man.
1: Iya.
3: Aku betul faro ide ada Indra mama arif sehat sekeluarga.
1: Amin.
3: Jalan jemaat nama yang kedah leta.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Iya, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin di Sinjai, terima kasih. Purani rorasia carane long kelong mapile lona Arjun upasoro dutaku. Sinampri putra aki di Pak Nurdin dan kelinga jolo lona Sandi Ceng udane mataungeng si bemalajang pada lung pole Gayatri. Salam aki maring kelinga.

0: Beh, pure itu di putra kaki eloing lota. Bagaimana kita rasa-rasa? Bagus ji. Jadi seingatan ki lagi di Sili Sureng, kalau mau ki dengar-dengar lagu Bugis bisa ki bergabung di 085191518901 atau di 0 arwah 5 sedi asera sedi 5 sedi arwah asera 0 sedi. Arem itu lagu-lagu yang sudah disiapkan ki di playlist, jadi kita pilih saja itu lagu-lagu yang sudah tersedia. Jadi tidak diperbolehkan untuk memilih lagu-lagu yang tidak ada di playlist. Jadi ada lagunya Aja Tosi Rampe, Tarona Masima, Malada Kama Poji, Atas Salaku, Atas Salah Ngeku. Renu Bali Renu, Nair Bilawo, Toto Kunalawade, Wai Mata Palabaudani, Bulu Tacedeced, De Tuo Biu Biu, Pakiona Bataraya, Punna Sirikula Tapela, Rapanginipi, Using Kerupadiku. Jadi telepon mikidi di 0 arwah 5 sedi asera sedi 5 sedi arwah asera 0 sedi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pang Imran.
0: Ye Jusman.
1: Ye, selamat eleki Pang Imran.
0: Selamat eletoki. Mage tu hari-harimu. Bersama pasangan tercinta dirimu.
1: Iya, ba, alhamdulillah lancar-lancar
0: musim. Lancar-lancar saja. Jadi iya. Oke, mi. Lo kita mang kringe lo ngaga Jusman?
1: Elonan, sedih mang kringe lo nang melade kama poji.
0: Engka. Melade ki kama poji ga?
1: Ba, apa poji kulwani lah dengan mama poji.
0: Disit-sit tengemo.
1: Ba, tengang pang.
0: Tapi wang keling ke gede kosong dua di. Jadi telo gede cerita.
1: Pode, tetap satu.
0: Deng, engkau kena cerita kadai Jusman kato candina ko palaka, engkau kato candina ko kajuara.
1: Wei.
0: Cuma mana pertama apa ya di Jusman pak hubung kerai rasa tetapi ini mi bawa. Wah,
1: dia mega agak kuat. Apa ngebohong ki bawa kuat.
0: Ya dia bohong serius kaya. Akhir selah ni pale.
1: Iya, ada yang elon ni dia meladak apa jadi. Iya, elon nak peletukkan untuk sabar setia selama ini mana kita nak bodoh siap mana kita teru.
0: Iya.
1: Juga keluarga tidak boleh tak.
0: Iya.
1: Kepala ke Asri di ulo-ulo, tak ikin di lampu aku si bawa ke Asma di wajah. Elon ini spesial untuk yang tersayangku. Mudah-mudahan sehat selalu. Ucapannya ada pada lagu.
0: Iya.
1: Untuk di mana-mana nak di gamas tengah di. Selama ini mana kek kena kode siap mana kima teru. Juga keluarga di Bolata.
0: Iya.
1: Untuk Pang Imran kena kode siap kau kima teru.
0: Amin.
1: Dan melampir mudah utama yang kedali. Tanah lancar mana dia menyematkan. Amin. Sukses selalu untuk Pang Imran.
0: Terima kasih Jusman.
1: Iya, sama-sama Pang Imran.
0: Okay,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jusman di Panyula. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih. Oke, kita sapa lagi yang berikut ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elok-elok.
0: Iya, elok-elok. Selamat eletoki. Aga tu jek kareba.
2: Alhamdulillah, madu jek-jekmu.
0: Aga tu di nasu-nasu. Lepas mega sedih konten-konten mana nasu-nasu je. On nak wita ko Facebook eh.
2: Oh iya. Joka ki memang ada nasu-nasu.
0: Maka tu kondisi di sopi dia tu nak melada marako mentari.
2: Iya, kekeringan
0: sopi. Iya, maka tu kau nyewe marako mana.
2: Iya, tapi tu uai nukuan umrah
0: melelo. Melelo, oh alhamdulillah. Oh, iya. Jadi ini agak ini yang utak sumber mata yang tak bubung agak.
2: Uai nompo.
0: Oh, iya. Oh, makanya kita pelompo ga.
2: Iya macam apa yang pun
0: ya. Oh alhamdulillah jadi ama tu pelawa itu idi.
2: Ya.
0: Ama waita.
2: Iya.
0: Oh, jadi ke Cina dia tuh gaga pengurangan debit di sumber mata air di Ompo dia aman-aman saja di.
2: Iya, cuma dodom itu itu.
0: Tapi enggak mau ke Cina odi mau dipakai deh.
2: Iya, betul.
0: Alhamdulillah tidak boleh. Tidak boleh tuh kasih aman-aman mu. Oke mi, lo kita paling mangkeling elong aga.
2: Elonnya anu pun Bali sebelu Renu sebeli Renu.
0: Renu Bali Renu.
2: Yeah.
0: Iya siap. Akhir-akhir seleni.
2: Akhir-akhir seleni kalau di anggota sejak itu. Pokoknya selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Ketui Ria, Helmi, untuk pendengar RRI Pone, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, untuk Wang Indra, semoga sehat di keluarga,
0: amin,
2: sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentari di Sopeng. Terima kasih, Je. Peratoni rorasi acara nelong kelo di. Mapile onna elonna cica alwi renu bali renu. Sampai sejauh lo di. Fat telepon terakhir lo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu Patricia.
3: Iya, Puan.
0: Aku tuh kerebata.
3: Made cek Puan selalu nopora cemeki.
0: Alhamdulillah.
3: Iya.
0: Semangat apa tuh mbak pura ni cemek-cemek apa mangkeli ngelong-kelong. Iya. Mau nyiwa angin ni.
3: Puan semangat.
0: Apalagi kau mah pilih ni elo mah kira-kira seleto ni. Weh.
3: Iya, Puang.
0: Aku tu pilih elo tetap pilih, Eci.
3: Anu, Puang. Rapa minit pi.
0: Rapa minit, rapa nginit pi. Siap, boleh Yona Bella. Akhirnya seleni pale.
3: Iya. Elo na ukiringan untuk sahabat kompi. Ucapan nasalah maileh maneki tanda podo pada sehat maneki.
0: Iya.
3: Mangka toi ka alwi di Bone Selatan tanda podo mandi sini ka alwi.
0: Iya.
3: Sapaida si bawa putra kelilina. Mangka toi jisman si bawa tersayana. Okay. Mudah-mudahan akur-akur selalu.
0: Amin, amin, iye. Amin.
3: Untuk hidup wang tanda podo sehat. Ibarat lancar menangi jama-jama tak na lancar tau pada leta.
0: Okay,
3: ya kau kurang air tipu alokan ikmai di lampoku.
0: Alhamdulillah. Oh lampu tau si menggelomu di.
3: Iya
0: alhamdulillah.
3: Tanpa dinamo.
0: Be tanpa dinamo tidak perlu jalan, penarik.
3: Iya jalan 24 jam pang.
0: Masya Allah sebanyak
3: nah, itu. Nah ini air dari kaki pun langsung.
0: Be yang tu kasih meresa wen selemah.
3: Suruh ni kalau
0: ke di lampau. Bah, matu suruh kemak juju. Suruh kemak juju pantai di. Wai, enggak. Apa namanya kita? Apa namanya kita?
3: Kuih puan 24 jam.
0: Makawi. Suruh makawi-kawi lipat. Tuh, kenapa?
3: Madenai puan tengah lah.
0: Madenai masuk mangat toh sih.
3: Ah,
0: jangan pernah kawin pada nama tengah lalu. Dia nelet tuai nak. Iya, cuma bila tu, boleh lampau kalau ke pasipo, baby, betul malala kesi.
3: Iya. Makasih.
0: Okay, terima kasih Eci, sehat-sehat Ki.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Eci di lampoko jadi dua niro ada silsilah tawa aku tanang kadang dementari di shopping sebab Eci di lampoko magelomano weina jadi memang hanya beberapa tempat saja di yang tidak bagus airnya jadi ya paco bemana sih enggak situ maki paco besilah sereng paco bana adalah mati lampu si matu jadi pada metoni engke tu penyampaianna bahwa engke jadwal mati lampu di beberapa ruas jalan di Bone mapa mulai te 10 sedi setengah 10 2 letu tete 5 rewengi matu jadi cas metoni hapeta tapi dicengi mana meto ni hal-hal yang berkaitan dengan listrik tepersiapkan ni supaya dia kecik nana sesa kimatu. Maka sini pada sila sredi di putrakan ni jatuh luelong melada kama poji. Ini spesial untuk yang sedang jatuh cinta Jusman dan pasangannya. Angkat telonda rendu bali rendu untuk mentari di sopeng si bawa rapang ini pi untuk ecit di lampau kosalama ki maringkalinya.

0: Weh, sumpah nggak padang kelingelong-elongnya selesera di. Jadi untuk ide manang seleseraku melo mang kelingelong-elong. Odi ini bergabung di 0 arwah 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arwah asera 0 sedi. Engkelon aja to sirampe, taruh nak masimang atas salah ngeku. Naira bilawo, toto kuna lawade. Wai mata palawa udani buru tak cedek-cedek, tua biu-biu, pakiona bataraya, si bawa pun nasiriku lah tapela. Elong kelong, assalamualaikum.
1: Elong kelong, assalamualaikum, poin berang.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Ribas, silahkan Ribas.
1: Iya. Elong ugi din pile aka.
0: Iye, akhirnya selan ni pale.
1: Elong na pula tukar ngutu sabar setia. Selama ile mare.
0: Iye.
1: Mana mesti setia setia sebab keluarga aka.
0: Amin. Amin.
1: Angka pale u ma di pon repan nur di sinjai di ngaji nopi semare sin dan campa lagi. Untuk yang mana-mana na di agama sangabi. Selama ile mare ku. Maka to pari di pangin beradi.
0: Iye.
1: Selamat atas kipas kerja menyemata dan forus yang mana masuk kira keluarga tak. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ribas di Tacipi. Kita beralih ke yang berikut ini. Elong kelong. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fas merang sama eleki.
0: Sama eletoki. Waalaikumsalam.
2: Iye, bismillah wajah.
0: Iye, lo kita makin lo nggak gas ma?
2: Lo nano, buru tak cedek cedek.
0: Buru tak cedek cedek siap. Akhirnya selan ni.
2: Elona, selamat kami untuk sahabat kompi. Selamat malam anakki, mama rupi desi anakki sebagai keluarga tak. Apa kita perkawi di konsep bersama yang itu ki kita pajar di pondre ke paida sebab putra kelilina solo maka kita pejisman semua tari pojina itu yang mana-mana na di kemas nyadi sama yang mana ki memaruh kudas yang mana ki sebab putra untuk idi pondre
0: iya
2: saya ki selalu kemudian dimurahkan rezekinya dari dilancarkan mengenai aktivitas tak.
0: Iya.
2: Iya. Makasih banyak.
0: Terima kasih Asma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma di Berau di Wajo. Terima kasih. Kita sapa lagi yang berikut ini. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Ade Imran, selamat.
0: Waalaikumsalam, wah lama sekali baru kudengar lagi suara tak Kak Ayu.
3: Iya, akhirnya betul Ade Imran.
0: Alhamdulillah sehat-sehat jika kita iya, bagaimana kabar tak?
3: Kalau iya, alhamdulillah, mede cemo deh.
0: Alhamdulillah. Tiga kipale, tiga kipale tuh.
3: Tiga jeneberang.
0: Weh, lepaki wasit ke studio eh. Ade. Mau mendana ki sedih.
3: Kamu
0: lah Demirai. Weh, semangat betul.
3: Tapi kai panan riku meda cuci meda karena sudah jangan libur ada Demirai.
0: Oh, masya Allah. Lo gitu memang keringin lo nggak ke Kak Ayu?
3: Enak, no ada Demirai.
0: Naira Bilawo.
3: Naira Bilawo.
0: Siap, akhirnya selan nih.
3: Akhirnya mai tapi nak buat kerja sama nak Demirai.
0: Bah, bah. Sedangkan ya Kak Tiger Kak Ayu.
3: Gapak-gapak mata Demra lo kalau kesibaka nana, nana boleh wajo.
0: Oh iya, siap.
3: Iya, kalau ada juga info nanti ya Demra kalau loka-loka.
0: Oke meh, ditanya ki kak.
3: Untuk sahabatnya tadi, selama yeah. Lima lagi, tenuh udah sehama lagi, matruh sudah
0: keluar. Oke deh, iya.
3: Dan seluruh orang kesawana kesawati reribone selama iletoki tenku deseha materuki.
0: Iya, amin.
3: Iman yang ganteng.
0: Masya Allah. Terima kasih.
3: Aktivitasnya lancar. Amin. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ayu di Bajoe. Terima kasih yang sekarang ada di Sungai Jendek Berang. Ya. Selama ki maka purung kak. Sia-sia ki. Makasih ini Pak Sulawesi Radih diputar akhirnya jolo Elona Ribas tato ko na lawada pole Erfiana Fitri ngatelon na buruta cede-cede pole Sardi Uwo untuk Asma si Bawa Naira Bilawo pole Dewi Kak Di untuk Kak Ayu di Jeneberang. Selamat kembali kalinya.

Bi, aku geru rasa nanai raki bilawo di. Papa ada kapa aku putus cinta ki. Apa sih ngitu-ngitu di selama di. Terima kasih Mega di mana silisura purani rora siracana long kelong. Engkau mau apa waktu cek dek. Jadi odiki matelepong di 0 arwa 5 sedia sera sedi 5 sedia arwa sera 0 sedi. Masih ada ji lagunya aja to sirampe taruh nama simang atas salah ngeku we mata palawa udani tua biu-biu pakiona bataraya si bawa punna siriku lah tapi lah. Jadi besiknya menelpon silisura di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa sera 0 sedi 0851 9151 8901. Terima kasih untuk kita yang sudah bergabung tadi. Ada Irfan, Asri, Pak Nurdin, Jusman, Mentari, Eci, Ribas, Asma, Sibawa, Ayu. Dan juga saya ingin menyapa teman-teman angkasawan RRI yang bulan ini bersuka cita, harapannya ada kejutan hari ini ya, ada bulan ini buat kita semua seluruh angkasawan angkasawati se-Indonesia. Jadi sekali lagi kalau di Sulsel, di kabupaten, di tingkat kabupaten hanya Bone yang punya RRI, kabupaten lain tidak, selebihnya ada Makassar. Jadi sebenarnya kita sebagai orang Bone patut berbangga karena kita punya RRI dan kabupaten lain tidak ada RRI-nya gitu ya. Harapannya bisa terus memberikan informasi terbaik untuk Anda semua, hiburan-hiburan yang sehat sekaligus juga bisa memberikan value kepada kita semua. Jadi makasihnya para saudara-saudara di masih mana jolo di acara Long Kelo Yesoe. Terima kasih di mana atas perhatian ta. Insyaallah sirintuki pai mandile wetu. Jaga mana kesehatan ta, terus berpikir positif dan awali September ini dengan optimis, penuh dedikasi, dan yang paling penting pastikan bahwa bulan ini harus lebih baik dari bulan Agustus. Ya, imban batin masimang nada pacapurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salama kita pada salama. Kuru semangat.

0: mana? Katanya minggu ini.
1: Iya, maaf Pak. Iya.
0: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
1: Iya, secepatnya aku selesaiin.
0: Ya udah, aku tungguin ya.
1: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirim final draft.

0: Halo, Assalamualaikum Deng Sakir.
1: Yendi, Waalaikumsalam. Bagaimana kabar, Ta?
0: Alhamdulillah, baik Deng. Kenapa beberapa hari ini tidak pernah ada kabar, Ta? Banyak pekerjaan tak di kantor. Sampai-sampai lupa Ki berkabar.
1: Yendi, sibuk sekali Kak di kantor. Sakir mau Kak cuti. Dan maaf, nah, sudah lambat Ki menunggu. Buka pulang ke kampung ini, buka datang ke orang tua, Ta.
0: Serius, Ki, Deng? Pasti. Pasti saya akan sampaikan ya baik tak ke kedua orang tuaku.
1: Oke.
0: Iya, Deng.
1: Nggak, kita ingat dulu nih waktu di Pelabuhan Bajo pertama kali kita bertemu.
0: Iya, Deng. Tidak bisa kulupa itu. Semua perjalanan yang pernah kita lalui sama-sama. Di Pelabuhan Bajo pertama kita ketemu. Dan di Pelabuhan Bajo juga, saat pemandangan matahari terbenam, kita ungkapkan rasa cinta tak sama saya tuh. Terima kasih Deng Sakir. Kita pilih Kak sebagai wanita yang beruntung mendapatkan kasih sayang tak.
1: Yendi, saya juga beruntung mendapatkan kita, wanita pujaan hatiku.
0: Ah, kita Deng.
1: Sudah balik dulu nah. Semoga niat baik kita berdua dilancarkan. Assalamualaikum Seku.
0: Amin. Waalaikumsalam Dengku.
2: Mama, sibuk Ki. Mau Kak bicara sama kita sebentar. Ada yang mau saya sampaikan, Ki, Ma.
3: Apa itu, Nak? Dari raut muka, tak. Sepertinya lagi senang ini anaknya Mama.
2: Jadi begini, Ma. Selama ini, ada laki-laki yang dekat sama saya. Tapi, saya sampaikan sama dia. Kalau mau Ki serius sama saya, buktikan nih, harus Ki dulu jadi orang yang sukses sebelum datang Ki melamar ke kedua orang tuaku.
3: Ternyata anaknya Petaunga punya standar yang tinggi juga, Di.
2: Ih, Mama, jangan Ki ketawa, Ma. Serius kah ini? Sekarang sudah sukses nih, mau ketemu sama Ta. Dia harus jadi orang yang sukses sebelum ketemu sama Ta. Supaya Eta dapat mempertimbangkannya. Nanti sore, Mak, Mui datang ketemu sama Eta. Cie, Mama, yang nanti dapat menantu polisi.
3: Ese, dia itu anaknya siapa? Kamu tahu takdirmu kan sejak kecil? Dari dulu, Mamamu ini selalu berpesan tentang takdirmu yang terlahir sebagai bangsawan, Mak. Tetamu itu adalah orang yang berprinsip. Kehormatan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Lupakan semuanya, Ase. Dari kecil sampai sekarang semuanya sudah kau dapat. Tapi ada satu hal yang harus kamu korbankan, Nak. Cintamu.
2: Ma, semua orang sama di mata Tuhan. Tidak pernah nalihat Ki Tuhan dari kastata. Kasih kesempatan dulu Sakir untuk ketemu sama Eta. Mungkin nanti Eta akan mempertimbangkannya, Mak. Laki-laki yang Ese cintai tahu tentang kekurangannya jika nanti bersanding dengan saya, Mak. Maka dari itu dia buktikan dengan capaian yang dia dapatkan sekarang. Dan Ese yakin Eta tidak akan menolaknya.
4: Mari. Masuk, Ki.
5: Terima kasih, Puang.
4: Ada perlu apa ini datang kemari?
5: Tapi, Puang. Saya Sakir datang kemari dengan niat baik untuk mempersunting Andi Ese.
4: Wah, seru sejak ini.
5: Insya Allah, Puang. Saya sangat mencintai putri tak, Puang.
4: Siapa namanya orang tua Ata?
5: Mohon maaf sebesar-besarnya, Puang. Ini bukan suatu hal yang mesti dipersulit. Saya berasal dari keluarga baik-baik, berpendidikan dan punya pekerjaan yang tetap. Pastinya saya mampu membuat Esek bahagia, sanggup menghidupi Esek dengan layak, Puang. Berapapun mahar yang Puang berikan, akan saya sanggupi sebagai bukti keseriusan saya, Puang.
4: Perhatikan anak muda, dengar baik-baik. Saya tidak menjual anakku dengan mahar yang besar. Kamu salah dengan hal itu. Kau harus belajar tentang adat, nak. Ada hal yang tidak bisa kau dapatkan di tanah Bugis ini dengan uangmu, dengan jabatanmu. Dinar itu akar runga.
5: Baik, Puang. Kalau seperti itu, biarkan saya pamit. Terima kasih, Tabe.
2: Dan Sakir, tunggu.
5: Saya sudah sangat berusaha untuk tak. Saya sudah sangat berusaha dengan apa yang kuraih saat ini. Hanya ingin agar orang tuamu bisa memperhitungkan saya sebagai calon suamimu. Tapi ternyata orang tuamu tidak berkenan. Kita memang berbeda.
2: Tidak. Tidak boleh Ki berkata seperti itu, Deng. Jangan Ki cepat menyerah. Saya yakin Etah akan lulu. Bagaimana kalau kita kawin lari saja, Deng? Awalnya akan sulit, tapi berjalannya waktu, semua akan baik kembali. Dan Etah akan menerima.
5: Tidak, Se. Buang jauh-jauh pikiranmu itu, Se. Etahmu tetap dengan keteguhan hatinya. Begitupun saya dengan harga diriku.
2: Lalu, mana janji tak, Dai? Yang ingin bersamaku selamanya. Tidak bisa Ki mencintai wanita lain selain saya. Dengan mudah, mau Ki sudahi hubungan ini? Kalau mau Ki pergi, silahkan. Tapi kembalikan perasaanku seperti dulu, sebelum kita masuk dalam kehidupanku, Deng. Bisakah? Bisa Ki pergi tanpa rasa sesak di dada ini? Kita tahu, Deng, bagaimana sakitnya, bagaimana perasaanku saat ini.
5: Seandainya bisa saya tukar semua barang berharga milikku dengan gelar bangsawang yang Etamu mau. Tapi itu mustahil, karena darah kita berbeda. Jika nanti ada wanita lain yang mendampingiku, saya tidak akan bisa menyayangi dia sebesar sayangku ke kita. Meskipun sama-sama kita terluka, saya harap bisa Ki sabar dan terima semua keputusan Etah, Tandi. Awalnya akan sulit, tapi seiring berjalannya waktu, Ese akan terbiasa tanpaku. Se, sampaikan salamku pada laki-laki yang menjadi suamimu nanti. Katakan padanya, kau terlahir sebagai laki-laki yang beruntung, tidak sepertiku.

Kalau memang cuma sahabat, mengapa kamu menghindar terus? Furija, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi lebih dari sahabat? Aku sungguh-sungguh, Furija.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Bone dimanapun saat ini Anda berada. Selamat siang dan alhamdulillah hari ini untuk edisi 1 September di tahun 2026 bertepatan di hari Selasa, kita berjumpa dalam bincang siang RRI Bone. Pendengar RRI, ketertiban adalah kebutuhan bersama, namun menegakkan aturan bukan hanya soal tindakan tegas, melainkan bagaimana aturan dipatuhi tanpa membuat masyarakat merasa takut. Disinilah tantangannya, bisakah Satpol PP menertibkan dengan tegas tetapi tetap humanis dan dekat dengan masyarakat? Menjelang HUT ke-76 Pamong Praja pada 8 September mendatang nanti 2026, kita saat ini akan membahas bagaimana wajah penegakan ketertiban di Kabupaten Bone bersama narasumber kita siang ini, yakni Bapak Andi Arwin K. Esos selaku Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di studio RRI Bone, dan ini merupakan kali kedua ya. Siap. Ada di studio RRI Bone di kantor baru ini.
1: Siap.
0: Baik, dan tema kita di siang hari ini cukup menarik terkait dengan menertibkan tanpa menakutkan. Ini mungkinkah? Dan untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita nantikan nanti di 0851 915189. 8901 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, juga bisa di WhatsApp RRI Bone. Silakan kirim pesan singkat dan juga silakan telepon di telepon WhatsApp RRI Bone dan juga telepon biasa di nomor yang sama 0851 915189 01, tapi nanti di sesi kedua. Baik Pak Andi, menertibkan tanpa menakutkan, ini mungkinkah ketegasan dan pendekatan humanis bisa berjalan bersamaan?
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum saya masuk ke sesi menjawab,
0: yeah,
1: saya perkenalkan diri. Sebelumnya sudah diperkenalkan, nama saya Arwin K. Sebagai Kepala Bidang Trantip BUM di Satuan Polisi Pamong Praja. Terima kasih atas nama pimpinan kami diundang ke RRI untuk bincang mengisi episode bincang siang. Di pertanyaan menertibkan tanpa menakutkan, mungkinkah? Sebelum ini sangat menarik.
0: Yeah.
1: Artinya, karena itu adalah terkait dengan tugas pokok Satpol. Namun, sebelum saya masuk ke sana, saya harus pada kesempatan saya menjelaskan bahwa di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya di bagian 5 penegakan perda dan perkada, paragraf pertama terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Di pasal 255 mengatakan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan melakukan tindakan penertiban non-justisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau perda dan atau perkada. Bagian B-nya mengatakan menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atau perda dan atau perkada. melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau atas perda dan perkada. Nah, itu tadi dasar hukum daripada pembentukan Satpol PP berdasarkan undang-undang.
0: Baik. Nah, dan mengapa sebenarnya Satpol PP ini masih sering dipersepsikan sebagai aparat yang identik dengan rahasia dan penertiban?
1: Ya, betul. Jadi berdasarkan aturan yang kami tegakkan sebagai perda dan perkada, memang di Peraturan Bupati nomor 97 tahun 2018 tentang petunjuk teknis operasional penegakan perda dan penyelenggaraan ketentraman dan perlindungan masyarakat, memang terkadang masyarakat selalu melihat bahwa Satpol PP terkait dengan penerbangan ada apa ya semacam itu tadi, bahwa sebenarnya kita itu selalu dalam melaksanakan penindakan, kita mengutamakan humanisme, terus kita juga selalu mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat di dalam setiap penindakan kami. Namun sasaran yang kami lakukan ya jelas itu adalah masyarakat pelanggar peraturan daerda, peraturan daerah. Jadi terkadang masyarakat yang punya kepentingan-kepentingan tertentu yang terkadang merasa bahwa saya ini tidak melanggar, padahal mereka melanggar. Nah, pada saat kita tertibkan, mungkin ada mereka menganggap bahwa kok Satpol
0: arogan.
1: Kami selalu ditertibkan, padahal kami mungkin warga sama, punya hak untuk melaksanakan kegiatan, terutama untuk kegiatan ekonomi. Padahal sebenarnya itu kita kan punya dasar untuk itu, untuk mengatur ketertiban.
0: Apakah karena masyarakat belum tahu persis dengan aturan yang sebenarnya ada, Pak?
1: Sebenarnya itu yang namanya peraturan daerah, sebelum kita laksanakan itu sudah disosialisasikan paling tidak 1 tahun dan paling cepat 6 bulan. Itu kita sosialisasikan, setelah itu baru kita laksanakan pelaksanaan teknis di lapangan. Nah, masalahnya nih, masalahnya gini, kemungkinan besar terkadang masyarakat tidak sempat mendengar atau mengikuti arahan atau sosialisasi tersebut. Nah, biasanya kalau kita melaksanakan sosialisasi, memang terkadang kita di kantor-kantor. Nah, kemudian di kantor-kantor itu kami kumpul dari beberapa stakeholder. Nah, diharapkan untuk mereka itulah yang menyampaikan. Atau pada saat kita juga melaksanakan penertiban, sebelum kita melaksanakan penertiban, kita selalu mengedepankan humanisme dan profesionalisme. Pasti kita mengatakan apakah kita sadar apa yang kita langgar.
0: Jadi itu, sebelum ada penertiban itu memang terlebih dahulu sudah ada pemberitahuan, sosialisasi terlebih dahulu ya?
1: Iya, artinya itulah yang kita laksanakan, bahwa setiap ada penertiban, biasanya kalau penertibannya kan ada biasa deadline, bahwa pada saat ini seperti umpama baliho-baliho. Nah, namun kalau pelanggar-pelanggar yang langsung atau PKL yang pada umumnya yang melanggar, itu biasanya pada saat melanggar kita langsung tertibkan. Bukan tertibkan bahwa dalam bentuk gimana ya, artinya kita berusaha untuk menata mereka, menata mereka supaya mereka berada pada tempat yang semestinya atau memang sudah diperuntukkan buat mereka. Jadi mungkin karena warga masyarakat atau teman-teman kita dari ini merasa bahwa saya ini sudah pada tempatnya. Terus kami datang untuk melaksanakan penertiban atau memberikan arahan bahwa bukan pada peruntukan, mereka merasa bahwa dia merasa merasa bahwa kami disalimi atau apa,
0: iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Jadi maksudnya padahal kami itu maksudnya supaya mereka itu berada pada tempat yang semestinya. Contoh, kemarin mereka selalu diarahkan ke satu tempat di pasar. Mm-hmm. Namun karena permintaan mereka loh, ini pemerintah Kabupaten Bone ini, mm-hmm, Pak Bupati Bapak Haji Andi Asman ini yang kita banggakan, mereka sampai-sampai yang tadinya zona merah,
0: yeah,
1: yang tadinya zona merah Lapangan Merdeka dijadikan zona apa ya, zona hijau dan zona berjadwal.
0: Mm-hmm.
1: Jadikan tempat mangkalnya mereka para PKL.
0: Iya, iya.
1: Jadi dengan itu bahwa jelas pemerintah Kabupaten Bone itu berpihak kepada mereka, hmm, melalui Satuan Polisi Pamung Praja bersama dengan instansi terkait lainnya.
0: Iya.
1: Nah,
0: tapi
1: itu
0: tetap ada jadwalnya ya, Pak.
1: Iya. Jadi mereka itu berjadwal di sana. Jadi mereka tidak serta-merta bahwa mereka, begitu mereka mau menjual, mereka menjual.
0: Iya,
1: tidak.
0: Iya.
1: Jadi mereka tetap diatur dalam koridor hukum atau aturan yang ada. Bahwa mungkin namanya itu zona berjadwal.
0: Iya.
1: Berarti antara umpama kalau zona berjalan itu jam 4 mulai, sampai jam 12 malam atau jam 11 malam.
0: Iya, jam 4 sampai jam 12 malam.
1: Malam, ya.
0: Dan bagaimana jika ada ditemukan mulai dari pagi sampai siang hari?
1: Lah, itulah artinya kerja-kerja kita.
0: Iya.
1: Nah, di mana di Satpol PP itu ada ada 4 bidang,
0: iya,
1: nah ya. Bidang Trantip yang memang kelihatan bidang yang paling banyak pasukannya.
0: Iya.
1: Kemudian ada bidang Perda yang sebagai bidang penegakan Perda. Ada bidang Binmas untuk memberikan penyuluhan, dan ada bidang perlindungan masyarakat, Linmas.
0: Iya.
1: Lah, inilah yang kami berkolaborasi, mereka tetap jalan melaporkan bahwa ada indikasi pelanggaran di daerah nanti. Nah, kita akan turun. Nah, bidang Trantip inilah yang turun untuk melaksanakan pengarahan supaya mereka berjualan pada tempatnya atau pada jadwal yang telah ditentukan. Terkadang karena mungkin saat-saat itu rame, mereka datang padahal itu bukan jadwalnya. Nah, jadi ada beberapa ruas jalan yang punya apa ya, memang sudah ditentukan jadwal-jadwal mulai dari zona merah, kemudian zona kuning, dan zona biru. Yang mana itu zona merah berarti dilarang berjualan. Nah, kalau zona kuning, itu berarti itu adalah zona berjadwal. Nah,
0: seperti
1: kalau zona biru
0: kawasan
1: itu memang untuk peruntukannya tempat itu, ya. Jadi zona biru seperti di pasar-pasar memang peruntukan untuk berjualan, ya.
0: Iya, baik. Dan menurut Bapak sendiri seperti apa sih ukuran keberhasilan sebuah penertiban?
1: Lah, itu pertanyaan sangat menarik. Jadi ukuran keberhasilan dalam suatu penertiban adalah, kami di Satpol PP kami anggap bahwa kami berhasil kalau masyarakat bisa sadar, bisa sadar bahwa memang saya bukan di tempat peruntukan untuk berkegiatan. Nah, kemudian tidak ada bentrok kepentingan. Nah, terus pada saat kami berikan himbauan atau arahan, mereka dengan sukarela akan bergeser setelah kita memberikan solusi bahwa di sanalah tempat peruntukan untuk mereka-mereka ini, para warga masyarakat yang ingin berkegiatan khususnya di bidang ekonomi atau di bidang apa saja terkait dengan penegakan Perda dan Perkada.
0: Iya. Ada tidak, Pak, seumpama sudah diberitahu, sudah dirahasia, tapi masih melakukan pelanggaran yang sama?
1: Wah, justru itulah yang namanya pelanggaran berulang. Lah, itu yang paling banyak itu loh, Pak. Itu yang paling sering-sering. Yang namanya pelanggaran berulang. Sudah dikasih tahu bahwa ini adalah zona merah, zona kuning, zona hijau. Tapi yang zona hijau sih ya aman-aman aja, tapi yang zona merah, zona berjadwal, zona kuning inilah yang di sinilah yang paling banyak pelanggaran. Kenapa? Karena terkadang zona-zona merah itu biasanya zona strategis bagi mereka, tapi kami tidak harus melarang di situ. Sedangkan di zona berjadwal itu kami jadwalkan bahwa jam sekian baru bisa. Nah, terus inilah yang zona-zona berulang ini yang sering terjadi pelanggaran, kita dengan humanis, dengan profesionalisme kita, atau dengan himbauan-himbauan yang kami berikan kepada mereka sehingga mereka akan mengerti. Dan kami sangat bersyukur kalau mereka, warga masyarakat, taat dengan aturan perda dan perkada.
0: Iya. Biasanya kawasan yang mana ini Pak Andi yang paling sering melakukan pelanggaran?
1: Kalau kawasan yang sering kami dapatkan dalam pelanggaran itu ada rata-rata di kawasan zona berjadwal. Mm-hmm. Contoh di Jalan Besek Kajuara, mm-hmm, yang seharusnya mereka itu pada berjualan itu harus jam 4. Mm-hmm. Tapi karena merasa bahwa di situ rame di pagi hari, mm-hmm, banyak anak sekolah atau apa di situ yang mereka pada berjualan di situ. Hmm. Padahal seharusnya mereka tuh berjualan di jam 4 sampai jam makan sampai kita sampai jam 12 malam atau jam 1 malam. Nah, kami sudah berikan apa himbauan. Pada saat kami datang, ya mereka taat, mereka bergeser. Nah, yang paling sakitnya itu pada saat kita pergi lagi.
0: Iya, datang. Jadi, kembali.
1: Kembali lagi. Nah. Iya. Makanya kita dianggap, apakah kita ini cuma menakutkan, mm-hmm, atau sekedar takut? Lah, pada namanya takut itu, mm-hmm, kan ada, semua orang pasti ada namanya rasa takut. Tapi dalam penegasan itu Satuan Polisi Pamung Praja itu dalam bertindak, kita selalu memang bertindak dengan tegas, terukur, mm-hmm, dan selalu mengacu pada aturan yang ada. Jadi mencegah bentrokan-bentrokan kepentingan yang ada di lapangan. Ya itulah kami di Satpol PP.
0: Iya. Nah, kalau seperti itu, Pak, kapan sebenarnya Satpol PP harus persuasif dan kapan tindakan tegas harus dilakukan?
1: Betul. Jadi kapan persuasif dan kapan kita harus bertindak tegas? Iya. Pada saat kita harus persuasif, ya tentunya pada saat kita melaksanakan penertiban, himbauan, dengan kita melaksanakan semacam apa ya perlindungan. Mm-hmm. Jadi dengan keramatamahan warga Bone sebagai adat kita Bone, tentu kita melaksanakan kepada masyarakat dengan hangat, dengan kekeluargaan, bahwa kita harus mentaati perda atau perkada dan kita harus tempat pada menempati tempat yang peruntukannya untuk kita berkegiatan. Nah, pada saat tindakan tegas kita laksanakan, kalau yang itu tadi seperti tindakan-tindakan berulang, kemudian kadang yang memang terkadang ya jujur memang ada juga warga yang memang seperti tidak mau mendengar, sepertinya mau apa ya, tapi dengan itu kita harus melaksanakan tindakan tegas dalam artian bahwa aturan yang ada kita tegakkan. Bukan berarti tegas kita harus gimana ya, gitu. Tidak. Tapi dengan memberikan, Bapak melanggar pada titik ini ada peraturannya, Pak. Jadi sebagai anggota Satuan Polisi Pamung Praja, ya, penegakan perda, kami harus dengan tegas, Bapak harus bergeser atau begini.
0: Jadi jikalau sudah dilakukan sosialisasi tapi tidak diindahkan, sudah dilakukan teguran secara langsung pun tidak diindahkan. Nah, langkah selanjutnya itu apa, Pandi? Apakah dagangannya terpaksa harus diangkut ataukah seperti apa?
1: Betul. Jadi itu hal-hal yang kita laksanakan di Satuan Polisi Pamung Praja. Pada kapan kita tegas? Terkadang yang namanya peralatan mereka itu apakah gerobak atau apa, ya kita harus angkut karena mereka sudah diimbau jangan berjualan di situ, tapi mereka tetap ngeyel, tetap ini ya kita harus laksanakan. Nah, padahal sudah jelas terkadang himbauan kita pasang, apalagi pada instansi instansi pengampu perda itu. Seperti dari Dinas Perdagangan umpama memberikan bahwa dilarang berjualan di sini. Lah, kita sebagai Satpol, sebagai penegak perda, yang itu kita harus tegakkan. Nah, terus pada saat pelaksanaan itu kita juga berikan bahwa kami kan sudah melaksanakan sosialisasi, Pak, Ibu, Bapak. Ini sosialisasinya ini ini loh, terus ini perdanya. Jadi mohon supaya Bapak taat dengan itu supaya terwujudnya ketentraman, ketertiban dan tertibnya Kabupaten Bone ini yang kita cintai di dalam melaksanakan program Bapak Bupati, Bapak Haji Andi Isma, Haji Andi Asman, SOS MM, bahwa dalam programnya Bone menuju Mabar, yaitu mendiri, berkeadilan dan berkelanjutan, itu yang harus kita tegakkan. Kita iya. Itu artinya kita mengacu pada program Bapak Bupati.
0: Iya.
1: Jadi baik, dengan itu kita harus laksanakan penegakan secara persuasif, tegas dan tetap terukur.
0: Iya. Tapi ya, bagaimana Pak pendekatan yang kita lakukan secara humanis ini tapi tidak dianggap sebagai sebuah kelemahan?
1: Nah, jadi pendekatan secara humanis yang biasa kita lakukan, kalau memang dianggap bahwa ini punya contoh, punya backingan kuat lah katakan, bahwa tidak mau ini, agak lah, pendekatan humanis ya paling tidak kita datangi rumahnya atau kita datang di tempat penjualannya, Pak, Ibu, Bapak, Tabe, atau mohon izin Pak, tolong ini kita perlihatkan perdanya. Jadi kita pendekatan secara kekeluargaan ya, gimana pendekatan, apalagi kalau memang kita sudah ada hubungan kekeluargaan, Bapak, Ibu, Tabe, mohon izin Pak, kalau perlu pakai bahasa daerah yang bagus, Tabe Puang, ini kita itu ada melanggar, mungkin Bapak bisa ikut dengan aturan kami. Nah, terus dengan cara itu kami harapkan bahwa kami sebagai anggota Satuan Polisi Pamung Praja, bukan kita tidak menakutkan, kita tidak, artinya kita datang secara kekeluargaan. Lah, karena sepanjang sejak 2022 saya bergabung di Satpol PP, saya belum pernah merasa bahwa saya melaksanakan kegiatan secara arogan gitu. Walaupun artinya yang namanya PKL terkadang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kami, kok kami dikasih begini, kami seakan-akan kami dengan hati yang rendah memberikan penjelasan bahwa begini seharusnya. Itulah Satuan Polisi Pamung Praja yang memang menuju ke era profesionalisme di dalam bertindak, kita harus melaksanakan pendekatan proses dan kekeluargaan yang sangat mendalam.
0: Iya, baik. Takutnya nanti pendekatan secara humanis kita dianggap sebagai kelemahan, tapi sebaliknya takutnya nanti ketegasan ini dianggap sebagai tindakan yang berlebihan, arogan.
1: Nah,
0: iya. Ya, baik. Nah, ketika ada pelanggar adalah masyarakat yang mencari nafkah, yang mana harus diutamakan, Pak? Penegakan aturankah ataukah solusi ekonominya?
1: Ya, itu pertanyaan yang bagus. Kalau kami di Satpol tentunya melihat sasaran, siapa sih sasarannya?
0: Iya.
1: Ini tapi umum ya, rata kami di Satpol sebagai aparat penegak perda biasanya sasarannya dianggap bahwa itu sasaran menengah ke bawah. Padahal jujur kami menengah ke atas juga tindaki loh. Sampai perusahaan-perusahaan yang memang melanggar, artinya menunggak, katakanlah begitu, kami tindaki. Cuma karena kebanyakan kita larinya ke penertiban di bagian PKL itu. Jadi kita harus melihat pembagian zona ekonomi di mana sebenarnya harus ditempatkan. Jadi kalau memang zonanya memang harus ditempatkan di lokasi yang sudah disiapkan, katakanlah di pasar, ya kita arahkan ke sana. Nah, kalau dia harus zonasinya memang zonasi rumah tangga atau zonasi itu, bagaimana kita memberikan solusi bahwa jangan sampai mereka melanggar zona-zona yang kami tentukan pada saat mereka berkegiatan. Yang mana zona yang ditentukan itu, yaitu apakah dia zona merah, apakah zona berjadwal, yang zona kuning itu silakan berjualan di zona hijau, yang mana di pasar-pasar atau ada lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Bone, seperti contoh di Episentrum kah atau di Lapangan Merdeka. Nah, terus itu yang kami lakukan kepada para pedagang kaki lima. Namun secara umum terkadang pedagang kaki lima kalau melihat satpol itu kayaknya, wah datang lagi satpol, kita mau diapain ini? Padahal tidak, kami tidak datang begitu. Kami justru ingin kalau perlu kita akan berteman dengan mereka, memberikan memberikan kesejukan bahwa Bapak, Ibu, Tabe, Bapak sebenarnya melanggar. Nah itu, jadi kita sudah merasa tegas kalau mereka itu mengerti, bisa bergeser atau paling tidak berhenti berjualan pada tempat-tempat berjualan yang bukan semestinya mereka berjualan. Jadi kami sudah menganggap itu keberhasilan kami atau keberhasilan sementara, karena terkadang pada saat kita pergi mereka datang lagi. Itu sakitnya di situ, bukannya sakitnya di sini loh. Jadi emang suka duka kita di dalam penertiban itu memang banyak. Jadi di hari-hari menjelang pensiun saya ini di bulan 10, memang pengalaman selama di satpol selama 4 tahun itu banyak itu terkait dengan itu.
0: Baik, kita akan jeda dulu sejenak, Pak. Dan untuk Anda nantinya pendengar yang ingin berpartisipasi, kita tunggu di 0851 9151 8901.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama kami tentunya di 91 FM RA Ribone. Dan dialog kita siang hari ini terkait dengan menertibkan tanpa menakutkan. Mungkinkah? Masih bersama narasumber kita di siang hari ini, yakni Bapak Andi Arwin K. Esos, selaku Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita nantikan di 0851-915-18901. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Kita sapa dulu penelpon pertama berikut ini. Selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana?
1: Dengan Upi di Lapri.
0: Baik, Pak Upi di Lapri, silahkan pertanyaannya Pak Upi.
1: Ya, mau nanya dulu narasumber kita ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Pak Kabid Mahanya berkenan untuk mengisi dialog kita pada hari ini. Sebelumnya saya kirim salam dulu untuk anu Pak Kabid, untuk kepala Satpol PP kita. Kebetulan mantan cabang Lapri Pak, jadi mohon dan mudah-mudahan Pak Andi Bahrudin sehat selalu ya.
2: Siap.
1: Ya. Begini Pak, saya mau sampaikan yang sering terjadi. Kan saya jarang mengikuti secara lengkap dialognya Pak. Biasanya kan yang terjadi di daerah Lapri Pak, biasanya anu Pak ya, utamanya di Pasar Parigi Pak. Menjelang maksudnya di bulan Ramadan, maksudnya menjelang akhir Ramadan itu maksudnya sangat ramai Pak, misalnya penjual katanya sering sampai di anu Pak, sampai di parkiran. Bagaimana seperti ini untuk menanggulangi hal semacam ini Pak? Karena setiap kali jatuh momen seperti ini pasti akan terjadi berulang-ulang Pak. Misalnya kalau ditertibkan misalnya hari ini misalnya hari pasar ditertibkan hari ini, mungkin minggu depannya kembali lagi kalau tidak ada pengawas dari Satpol PP Pak. Jadi bagaimana untuk penanggulangannya ke depannya biar masyarakat biar makin tertib mengikuti peraturan. Berikutnya saya mengapresiasi untuk kepemimpinan Pak Bupati sekarang, artinya Pak Bupati sangat menaruh perhatian kepada ketertiban masyarakat. Yeah. Apalagi kan si kita tak bersama sekarang PP masing-masing di plotting ya, masing-masing ada di plotting di masing-masing kecamatan Pak. Mudah-mudahan nantinya ini berkesinambungan Pak.
2: Yeah,
1: dan berikutnya saya mau

0: tanyakan apakah tak biasanya diperbantukan anak Pak, misalnya linmas yang ada di desa Pak yang sering diperbantukan misalnya di setiap pemilihan di untuk penertiban masyarakat di tingkat desa Pak atau dusun Pak.
1: Iya.
0: Makasih, semoga itu.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Upi yang ada di Lapri. Ya tadinya sih Pak Kasatpol PP yang mau hadir langsung ya Pak, tapi karena ada kesibukan maka diwakililah. Nah, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu pertanyaan dari Upi yang ada di Lapri.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Upi di Lapri atas bergabungnya di edisi siang ini. Salam. Nanti salamnya saya sampaikan siapa karena beliau Pak Kasat saya itu memang mantan camat di Lapri. Jadi Pak Upi terkait dengan keberadaan Satpol di kecamatan sekarang dengan kebijakan Bapak Bupati Bapak Haji Andi Asman SOSMM, Bapak Bupati kebanggaan kita, dengan adanya Satpol BKO yang kita pasang di kecamatan-kecamatan, di setiap kecamatan dari 27 kecamatan di Kabupaten Bone, kami mengharapkan dengan keberadaan mereka pekerjaan Satpol khususnya di pekerjaan penertiban dan administrasi bisa terbantu. Nah, kemudian persoalan dengan penertiban di pasar-pasar itu karena mereka itu di BKO kan tergantung nanti dari bagaimana camatnya. Namanya di BKO kan itu mereka juga mendengar arahan dari Bapak Camat. Kalau Pak Camat atau Pete Camat memerintahkan Satpol untuk membantu di pasar-pasar terkait dengan ketertiban, mereka turun. Namun karena tenaga kami kurang Bapak Upi ya, tenaga kami kurang itu di kecamatan paling tidak cuma 2 orang. Sementara di kabupaten juga banyak pekerja yang harus kita selesaikan. Jadi untuk sementara mereka membantu untuk ngabsen, mendisiplinkan pegawai di setiap instansi yang ada di kecamatan. Jadi terkait dengan itu, apalagi pada saat bulan Ramadan, memang pedagang-pedagang dadakan itu biasanya banyak.
2: Iya, tumpah ruah.
1: Betul, tumpah ruah karena terkait dengan ya itu
2: momen
1: pendapatan momennya yang didapatkan pada saat bulan suci Ramadan dan tentunya terkait menuju ke pendapatan mereka masing-masing. Jadi untuk itu anggota Satpol di yang dibekalkan di kecamatan itu untuk sementara mereka itu melaksanakan pengamanan, melaksanakan perintah Bapak Bupati di terkait dengan disiplinnya pegawai di kantor-kantor kecamatan, terkait dengan absensi dan kemudian memantau apa kegiatan di setiap kecamatan. Demikian. Jadi mereka itu melaporkan setiap saat di grup petarung yang langsung di monitor oleh Bapak Bupati. Jadi itu tugas kami sebagai tugas dari perpanjangan tangan dari Bapak Satpol dan tentunya monitor dan telinga dari Bapak Bupati. Jadi untuk sementara itu yang kami laksanakan di kecamatan gitu Bapak Upi. Jadi kehadiran Satpol atau BKO Satpol di kecamatan sangat membantu tugas-tugas kami di kabupaten.
2: Baik. Baik, kita masih menantikan yang lainnya di 0851-9151-8901. Karena Satpol PP turun langsung menjumpai masyarakat, apakah anggota Satpol PP Bone sudah dibekali kemampuan komunikasi untuk menghadapi berbagai karakter masyarakat, Pak?
1: Nah, disinilah persoalannya.
2: Iya.
1: Berdasar terkait dengan SDM masing-masing anggota Satpol. Lah, karena mereka direkrut di Satpol, pendidikan mereka atau dalam saat perekrutan atau pembasitan itu waktunya sangat pendek, sangat singkat. Jadi apa yang mereka dapatkan tidak apa yang kita harapkan di lapangan bisa terjadi. Paling tidak mereka direkrut untuk gimana caranya pengamanan, mana caranya untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Satpol sebagai penegak perda. Namun untuk secara keseluruhan, bagaimana mereka berkomunikasi dengan masyarakat,
2: yeah,
1: mereka bisa bersinergi dengan masyarakat, itu tergantung dari pribadi masing-masing atau karakter masing-masing dari anggota Satpol. Karena jujur tidak semuanya anggota Satpol artinya di bawah itu mereka mampu untuk itu semua. Namun dengan bekal yang kami berikan terkait dengan pengetahuan terkait dengan Satpol, mereka bisa meringankan pekerjaan kita di sana.
2: Jadi profesionalisme Satpol PP cukup diukur dari keberhasilan menindak ataukah juga kemampuan para personil mencegah konflik?
1: Lah itu. Jadi kalau konflik-konflik yang terjadi secara umum di Kabupaten Bone, biasanya kalau Satpol di kecamatan biasanya jarang dilibatkan. Kecuali kalau konflik yang terjadi di kabupaten semacam demo, itu Satpol yang biasanya bersama dengan petugas APH lainnya, kita bersinergi untuk memberikan mereka perlindungan. Dalam hal ini bukan artinya mereka ini, tapi memberikan pengamanan dan perlindungan supaya mereka tidak berbuat anarkis.
2: Jadi sebenarnya masyarakat di Kabupaten Bone ini sudah cukup dilibatkan dalam menjaga ketertiban atau masih bergantung pada aparat sebenarnya, Pak?
1: Ya, kalau yang itu secara umum dan sebagian masyarakat sudah paham juga terkait dengan keamanan. Nah ini ada juga yang tidak mengatakan bahwa ini yang memang artinya tujuannya itu yang artinya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin membuat melihat Bone tidak tertib aman. Nah inilah yang biasanya kita tindaki bersama dengan APH yang lain. Jadi Satpol sebagai penegak perda, sebagai fungsi dan satuan polisi pamong praja bahwa kita melaksanakan penegakan perda dan perkada berdasarkan dengan SOP yang ada. Jadi tidak serta-merta bahwa kita semua yang harus menindaki, karena ada juga aparat penegak hukum lainya.
2: Sekarang ya, kan serba digital, media sosial. Di era media sosial saat ini, bagaimana Satpol PP memastikan bahwa informasi penertiban tidak hanya bisa dilihat dari satu sisi, Pak?
1: Ya, benar. Jadi kita harus tidak boleh kita harus lihat dari sisi saja. Harus kita harus melihat dari empat sisi atau dari seluruh sisi. Nah, apakah ada sisi kepentingan? Apakah ada sisi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan publik? Jadi memang di sini kita harus berada di tengah-tengah. Nah, bagaimana kita bisa hadir di tengah masyarakat bahwa Satpol sebagai penegak perda dan perkada mampu untuk tegas, berwibawa, dan mampu untuk memberikan dan menyampaikan kepada masyarakat sampai sejauh bagaimana yang harus aturan yang harus kita laksanakan.
2: Iya. Nah, ini kan menjelang Hari Pamong Praja 8 September mendatang. Apa yang paling perlu dievaluasi dari Satpol PP Bone?
1: Iya, artinya Hari Kepamong Prajaan itu berarti secara umum itu adalah semua punya untuk PP, karena kita semua sebagai pamong.
2: Iya.
1: Tapi khusus untuk Satpol PP, hari Kepamong Prajaan ini bercermin dari hari ulang tahun Satpol, memang kita harus lebih humanis, lebih bertindak dengan adil berdasarkan aturan yang ada, dan tentunya Satpol ke depan menuju ke Satpol profesionalisme dengan banyak pembekalan, banyak pendidikan kepada anggota-anggota personilnya. Atau dalam hal ini personil Satpol itu sendiri.
2: Baik. Jadi, dan ini pertanyaan terakhir, Pak. Apa yang harus diubah agar Satpol PP tidak hanya dikenal sebagai penegak perda tetapi juga sebagai pelindung dan pelayan masyarakat?
1: Nah, betul sekali. Jadi Di Satpol ada 4 bidang.
2: Iya. Yeah.
1: Sebagai bidang ketentraman atau trantip, bidang perda penegakan, bidang bimas untuk penyuluhan, dan bidang linmas sebagai bidang perlindungan masyarakat. Jadi dari keempat bidang ini kita bersinergi di kapan kita harus bertindak tegas, kapan kita harus mengayomi atau melindungi. Nah, jangan artinya sampai Satpol tadi dikata cuman apa ya kerjanya untuk penindakan-penindakan saja. Tapi dia juga bersifat sebagai pelindung atau mengayomi masyarakat. Nah, dari keempat bidang ini bersinergi, kita harus mampu hadir di tengah masyarakat sebagai juga penengah dan pelindung supaya mereka tidak terzalimi. Kenapa? Karena pelaksanaan untuk penindakan secara non justisi itu ada yang namanya penindakan secara penertiban non justisi itu adalah tindakan dilakukan oleh polisi pemperda dalam rangka menjaga atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran perda atau perkara dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai ke proses peradilan. Nah, itu namanya penindakan secara non justisi.
2: Baik.
1: Iya, itu ya.
2: Baik, terima kasih, Pak. Dan kasih. Pendengar era ribonya dimanapun saat ini Anda berada, dari dialog hari ini kita belajar bahwa ketegasan tidak harus melahirkan ketakutan. Penegakan aturan akan lebih bermakna ketika berjalan bersama, pendekatan yang humanis dan membangun kesadaran masyarakat tentunya. Di momentum HUT ke-76, Satpol PP menjadi pengingat bahwa tugas menjaga ketertiban bukan sekedar menindak pelanggaran, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Andi Arwin K. Esos, selaku Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum di Satuan Pamong Praja. Sehat selalu, Pak. Insya Allah kita berjumpa kembali.
1: Siap.
2: Dan saya Eni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Spak there defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru membentur Mr. Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang. Namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menuntaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu memiliki keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy. It's a massive win. It's a top place.
3: Saya sangat senang. Ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning and I know how tough it is to win here.
1: Sementara itu pemain Arsenal, Eberesiez, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
4: Yeah, thanks very much.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
4: Tough, get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Dari Liga Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: 吗？
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.

0: panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like...
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: Champions League itu Coach Igor Tolis and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap. Setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia, perhatian maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
2: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
1: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator

tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin berada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya di agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain apa namanya starting 11, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi gol kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulannya tetap ada.

pemain senior. Yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini tidak, kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23. Saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih kedepannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra, yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arialasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamika Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: kamu? RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.

0: perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya. Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti. Catatan peristiwa.
2: Hari Polisi Wanita atau Polwan diperingati setiap tanggal 1 September. Sejarah kelahiran Polwan berawal dari kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di masa perjuangan menghadapi kembalinya Belanda. Saat itu untuk menghindari serangan yang dilakukan Belanda, masyarakat Indonesia melakukan pengungsian di mana-mana. Untuk menghindari penyusup, masyarakat yang mengungsi harus menjalani penggeledahan terlebih dahulu. Namun banyak perempuan yang tidak mau diperiksa oleh polisi pria. Menyikapi hal ini, pemerintah meminta Sekolah Polisi Negara atau SPN di Bukit Tinggi untuk mencari perempuan yang dapat dijadikan sebagai polisi wanita. Seleksi pun dilakukan. 6 remaja perempuan berdarah Minangkabau terpilih sebagai polisi. Pada tanggal 1 September 1948, keenam polisi ini resmi menjadi polwan dan mulai mengikuti pendidikan inspektur polisi di SPN Bukit Tinggi. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Polwan. Hari Penulisan Surat Sedunia dirayakan pada 1 September. Hari ini diinisiasi oleh penulis, seniman, dan fotografer Australia Richard Simkin yang suka menulis surat dengan tulisan tangan. Dibuatnya hari ini bertujuan untuk merayakan menulis surat sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan. Selain itu, hari ini juga dibuat agar menulis surat tetap menjadi tren yang terus dilakukan meskipun zaman sudah semakin modern.
3: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Kami hadirkan dalam video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan beberapa peristiwa aktual lainnya. Kami juga sudah menyiapkan informasi lengkap dan segera kita bergabung dengan rekan saya, Ade dari Ruang Gatekeeper. Ade, silakan.
4: Iya, terima kasih Risti. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber yang kompeten di berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait RSUD Wangaya yang mengirim tim medis ke Kabupaten Manggarai bantu pemulihan pasca gempa Nusa Tenggara Timur. Gempa yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur, tapi juga menimbulkan kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Pengiriman tim medis menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan sekaligus mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Seperti apa kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Manggarai pasca gempa? Apa saja kebutuhan medis yang menjadi prioritas dan bagaimana pelayanan kesehatan diberikan kepada masyarakat terdampak? Informasinya akan

0: Kembali dibuka, pembahasannya nanti akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Pendengar, karhutlah juga bukan hanya persoalan kerusakan hutan, tetapi menyangkut keberlangsungan habitat dan kehidupan satwa liar di sana. Kebakaran dapat menghilangkan tempat berlindung, sumber makanan, hingga jalur jelajah satwa. Ketika habitat satwa liar rusak, satwa akan berpotensi keluar dari kawasan hutan dan mendekati permukiman masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko konflik antara manusia dan satwa. Lantas, seberapa besar dampak karhutla terhadap habitat satwa? Bagaimana upaya menyelamatkan satwa yang terdampak serta memulihkan habitat yang rusak akibat kebakaran? Kami akan hadirkan topiknya nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selanjutnya kami juga akan membahas terkait Indonesia-Singapura yang mengumumkan penggunaan mata uang lokal untuk bertransaksi. Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kerjasama ekonomi, sekaligus mendorong efisiensi transaksi, perdagangan, dan investasi. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat penggunaan mata uang masing-masing negara dalam aktivitas ekonomi lintas batas. Apa manfaat penggunaan mata uang lokal bagi hubungan ekonomi Indonesia dan Singapura? Dan bagaimana mekanisme penerapannya nanti akan kami bahas bersama narasumber terkait. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Risti.
1: Terima kasih Ade yang sudah menyampaikan, dan kini kita beralih ke informasi dari daerah di mana Batik Komar, wisata batik tradisional Jawa Barat di tengah hiruk pikuk Kota Bandung yang terkenal dengan edukasi dan pengalaman membatik untuk pelajar. Bergabung bersama kita Bilal Wibuisono.
2: Kembali bersama saya Bilal Wibuisono di sini. Saat ini saya sedang berada di Batik Komar sebagai salah satu potensi daerah di Kota Bandung di mana Batik Komar ini merupakan wisata budaya andalan di Kota Bandung dengan keautentikan dari batik cap dan juga batik tulis. Seperti apa keseruannya? Simak dan ikuti terus saya.
3: Rumah Batik Komar merupakan salah satu wisata budaya tersohor di Bandung yang melestarikan batik sebagai salah satu budaya Indonesia yang diakui UNESCO. Rumah tersebut menampung 300 pekerja yang memproduksi ratusan batik setiap bulannya melalui metode batik tulis dan cap. Tak hanya sebagai tempat usaha untuk menjual batik, tapi Batik Komar juga berdedikasi sebagai tempat wisata edukasi yang sering dikunjungi mulai dari anak sekolahan maupun juga perusahaan. Di dalamnya, para pengunjung bisa merasakan langsung pengalaman membuat batik dengan otentik. Noval, salah seorang anak dari Pak Komarudin Kudia, selaku pemilik Batik Komar, mengatakan didirikannya Batik Komar merupakan langkah sang ayah dari Cirebon untuk memadukan budaya tradisional batik dengan Bandung sebagai kota fashion.
4: Mulai merintis usaha batiknya dari tahun 98. Awalnya itu kita memiliki satu workshop kecil di daerah Pancakendal. Sana kita memiliki jumlah karyawan yang waktu itu masih di bawah 10 orang. Sampai akhirnya berjalan. Dan Pak Komar itu aslinya dari Trusmi, desa Trusmi di Cirebon. Tetapi beliau ingin mengembangkan batiknya itu di Kota Bandung. Karena Bandung salah satu pusat fashion. Jadi akhirnya memilih di Bandung, dan Pak Komar ini fokus terhadap edukasi juga. Jadi gak sekedar jualan batik, tapi pengen mengedukasi masyarakat tentang batik. Makanya kita membangun tempat ini. Kita pindah di sini itu tahun 2004. Di sini kita sengaja bikin pabrik di sini, sekaligus dibuka untuk wisata. Jadi kita membuka anak-anak sekolah, mahasiswa, perusahaan-perusahaan, ataupun hanya keluarga, rombongan-rombongan kecil yang ingin melihat proses pembuatan batik.
3: Berbagai batik dibanderol dengan beragam harga, mulai dari Rp150.000 hingga Rp15 juta, tergantung variasi dan kerumitan proses pembuatannya. Sebelumnya, batik tulis lebih mahal dibandingkan batik cap. Terbaru, Batik Komar membuat inovasi, yaitu batik AI, di mana proses pembuatan draft desain menggunakan bantuan AI. Namun proses pembatikan tetap sepenuhnya dengan tangan manusia, sehingga nilai keaslian batik tersebut tidak hilang.
4: AI ini tuh sebenarnya hanya membantu ketika proses drafting untuk pembuatan desain batik. Batiknya sendiri 100% dibuat oleh tangan manusia. Jadi benar-benar tetap batik. Jadi kalau ada yang bilang, kok jadinya batik dibuat pakai AI misalnya apa segala macam, tidak otentik. Enggak kok, semua proses pembuatan batiknya tetap menggunakan
5: tangan.

0: usia para ahli-ahli di bidang batik, tapi hanya proses drafting di sana.
1: Noval berharap generasi mendatang tak melupakan batik sebagai identitas budaya bangsa Indonesia. Batik dengan metode cap dan tulis adalah batik sesungguhnya. Dari satu batik bisa menghidupi banyak orang di dalamnya.
0: Melibatkan satu batik aja bisa 8-10 orang. Ya, sedangkan pengennya sih anak-anak muda sekarang untuk kedepannya jangan sampai batik itu punah lah, nggak ada yang pakai lagi gitu. Pakai printing mah banyak mungkin, batiknya enggak gitu. Sedangkan kita diakui oleh UNESCO kan batiknya batik yang asli, bukan yang printing kayak gitu.
2: Jadi keseruan di Batik Komar ya, di mana ternyata batik ini merupakan budaya Indonesia yang harus dan perlu dilestarikan terutama oleh generasi-generasi mendatang di masa depan. Dari Kota Bandung, Bilal Bisono, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap uang 1,5 miliar rupiah yang diamankan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Kabupaten Bogor dan juga berasal dari pemotongan insentif yang seharusnya diterima penuh oleh pegawai Badan Pengelolaan. Pemotongan insentif yang seharusnya diterima penuh oleh pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan insentif tersebut merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang menjalankan tugas pengelolaan penerimaan daerah dan dugaan pemotongan ini menjadi pintu masuk bagi KPK untuk bisa mendalami perkara. Informasi lainnya silakan Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional.
0: Kampung programming di Lebak Denok, Cilegon menjadi ruang belajar teknologi dan bahasa asing dalam menyiapkan generasi muda menghadapi persaingan global. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Lucy Astari.
2: Pemukiman Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, terdapat ruang belajar yang mendorong generasi muda menguasai teknologi sekaligus bahasa asing. Namanya Kampung Programming. Di tempat ini peserta belajar berbagai keterampilan digital, mulai dari pengenalan komputer, coding, pembuatan website, web development, Internet of Things, robotik, hingga pengembangan aplikasi sederhana. Pembelajaran juga dilengkapi kelas bahasa Inggris, Jerman, Korea, dan Mandarin. Kampung Programming merupakan gagasan Posyandtek Harapan Denok yang resmi diluncurkan pada 14 November 2024. Program ini hadir dari keinginan masyarakat dan pemerintah kelurahan untuk menyediakan ruang belajar bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi digital. Lurah Lebak Denok Nurholis mengatakan, kampung programming ini lahir dari semangat masyarakat untuk memberikan pendidikan teknologi kepada anak-anak. Banyak peserta yang sudah berprestasi dan membawa nama baik Kelurahan Lebak Denok maupun Kota Cilegon.
3: Berkelanjutan kami rupanya memerlukan juga untuk pelatihan-pelatihan bahasa asing kepada kami. Dan program ini pada awalnya khususnya untuk warga Lebak Denok. Namun seiring waktu kegiatan ini boleh diakses oleh masyarakat Cilegon pada umumnya yang dimotori oleh Posyandtek. Kegiatan kami ini semuanya gratis.
2: Kegiatan pembelajaran rutin setiap pekan dengan melibatkan relawan, praktisi teknologi, informasi, akademisi, dan komunitas digital. Peserta lebih banyak belajar melalui praktik dan proyek secara berkelompok. Cara ini mendorong mereka berpikir kritis, memecahkan masalah, sekaligus terbiasa bekerja dalam tim. Sejumlah peserta bahkan berhasil meraih prestasi dalam berbagai kompetisi teknologi di tingkat regional hingga nasional. Namun, di balik prestasi tersebut, kampung programming masih menghadapi keterbatasan. Operasional kegiatan, honor pengajar, komputer, jaringan internet, dan perangkat pembelajaran masih banyak mengandalkan swadaya masyarakat serta komunitas. Nurholis berharap dukungan pemerintah dapat membantu program ini berkembang dan menjangkau lebih banyak anak. Dari lingkungan pemukiman di Lebak Denok, kampung programming membuka kesempatan bagi generasi muda Cilegon untuk menguasai teknologi sekaligus bahasa asing. Sebuah potensi daerah yang tumbuh dari masyarakat dan diharapkan menjadi bekal generasi muda menghadapi persaingan global. Dari Kota Cilegon, Lucy Astari melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Demikian potensi daerah produksi RRI Banten dari Kota Cilegon.
0: Selanjutnya kita ke tradisi Cit Ngiat Pan atau sembahyang rebut di Kelenteng Pakuh Ciong di Kabupaten Bangka yang ternyata tidak hanya sekedar ritual tetapi juga daya tarik bagi masyarakat umum. Bergabung bersama kita rekan saya Irwan Aulia Rahman. Ya Rahman.

0: RRI Net, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama RRI Sungai Liat dalam Potensi Daerah. Dan saat ini saya berada di Kelenteng Uncyong yang terletak di Kelurahan Lubuk Keli, Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Dan pemirsa, saat ini sedang ada perayaan atau tradisi Cikniapan atau sembahyang rebut. Seperti apa? Mari kita lihat selengkapnya.
1: Masyarakat Tionghoa memadati halaman kelenteng Pakung Ciong yang terletak di Kelurahan Lubuk Keli, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Kehadiran masyarakat dalam rangka merayakan tradisi tahunan Cikniapan atau yang lebih dikenal dengan sebutan sembahyang rebut. Pengurus kelenteng Pakung Ciong Bondan mengungkapkan tradisi Cikniapan yang jatuh setiap tanggal 15 bulan 7 dalam kalender Tionghoa ini dipercaya sebagai momen dibukanya pintu alam gaib di mana para arwah diberi kesempatan turun ke bumi.
2: Setelah selesai semua, terebut selesai semua, baru bakar pintu sejati. Itu ada tulisan Cina itu yang dipegang tes sejati, artinya itu Sekapin On. Sekapin On itu artinya kalau bahasa Indonesia itu set di kampung itu dibayar Sekapin.
1: Dalam tradisi ini, pengurus kelenteng menyajikan berbagai sesajen berupa hasil bumi, makanan, dan barang kebutuhan pokok di altar luar kelenteng atau di bawah patung Tai Seja sebagai bentuk penghormatan serta persembahan. Di tengah halaman kelenteng berdiri kokoh patung raksasa Tai Seja atau Raja Arwah setinggi 10 meter lebih. Sosok penguasa alam gaib ini bertugas mengawasi para arwah agar tertib saat menyantap persembahan. Sejak sore hari, umat bergantian membakar hio, mendoakan leluhur serta memohon keselamatan, ketenteraman, dan keberkahan rizki. Sementara itu, Merlovia Anastasia, warga Desa Rebo yang datang bersama keluarga, mengatakan setiap tahun menyempatkan untuk sembahyang dan menyaksikan hiburan.
3: Menurut saya karena menarik sih sama patung ini, karena berbeda dengan yang lain.
1: Puncak perayaan ditandai dengan berebut hasil bumi. Puluhan masyarakat sudah menunggu dan bersiap untuk berebut beragam hasil bumi dan barang persembahan lainnya. Kepercayaan setempat meyakini bahwa barang yang berhasil diperebutkan membawa keberkahan dan rezeki. Tradisi diakhiri dengan pembakaran patung Tai Seja. Prosesi ini menyimbolkan pengembalian para arwah ke alamnya dengan tenang membawa seluruh persembahan yang disiapkan. Sembahyang rebut di Kelenteng Pakung Ciong tidak hanya dihadiri oleh masyarakat Tionghoa, tetapi juga menjadi daya tarik bagi masyarakat umum. Suasana akrab serta keterbukaan warga dalam merawat tradisi leluhur ini mempertegas semangat toleransi dan keharmonisan antar umat beragama yang terjaga kuat di Bangka.
0: Pemirsa RRI Net, itu tadi perayaan atau tradisi Cikniapan atau sembahyang rebut di Kelenteng Pakung Ciong, Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Nantikan video potensi daerah dari RRI Sungai Liat lainnya. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Badan Gizi Nasional secara konsisten melatih akuntan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam memperbaiki laporan pertanggungjawaban keuangan program makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono bahkan menjelaskan, pelatihan dilakukan untuk memastikan pengelolaan uang rakyat di dapur MBG berjalan kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia bahkan menegaskan bahwa program MBG akan berpengaruh pada kerugian negara karena BGN saat ini memegang alokasi APBN paling besar dari Kementerian Keuangan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena mengatakan ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak bagi warga terdampak di Flores yang saat ini sedang mengungsi. Menurutnya kondisi itu membutuhkan perhatian dan penanganan bersama agar kebutuhan dasar masyarakat di lokasi pengungsian tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Ia menilai pemulihan pasca bencana tidak hanya menyangkut pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tapi juga memastikan kebutuhan dasar, perlindungan, pendidikan, dan pemulihan sosial masyarakat, khususnya anak-anak, dapat terpenuhi. Turki dan Pakistan juga Arab Saudi sepakat membentuk sekretariat untuk melembagakan kerjasama berdasarkan Fakta Pertahanan Mekah tentang kerjasama pertahanan. Sekretariat ini berkedudukan di Arab Saudi dan dipimpin seorang sekretaris jenderal. Pada 3 tahun pertama, posisi tersebut akan diisi oleh perwakilan dari Pakistan. Ketiga negara juga menyatakan akan terus bekerja sama, mewujudkan perdamaian dan stabilitas berkelanjutan di kawasan tersebut, sekaligus mendukung upaya deeskalasi dan pengendalian diri dalam penyelesaian krisis secara damai.

Kita ke berita olahraga, petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka berhasil mempertahankan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Camila Osorio setelah 2 set langsung 6-2-6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Kemenangan tersebut memperpanjang catatan Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open, sekaligus menjadi kemenangan ke-24 di laga babak pertama turnamen Grand Slam. Kemenangan ini juga menjadi modal penting bagi Sabalenka yang sedang menghadapi ancaman kehilangan posisi nomor 1 dunia. Ia harus mempertahankan gelarnya di Flushing Meadows untuk tetap berada di puncak peringkat Women's Tennis Association.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Siang. Dan ikuti melalui akses resmi kami di www.rri.co.id, juga Anda bisa gunakan sebagai WhatsApp channel. Dan media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat siang, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda hari ini.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menegaskan penanganan karhutla harus melindungi masyarakat terdampak, juga pemulihan hak warga menjadi bagian yang penting. Setelah kebakaran berhasil ditangani oleh pemerintah, Kementerian Perhubungan bahkan memfasilitasi penggunaan pesawat udara registrasi asing. Hal tersebut dilakukan mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan, dan dukungan ini juga diberikan pemerintah dalam memperkuat kegiatan pemadaman dan penanganan bencana di berbagai wilayah. BNPB akan mempelajari dan menyiapkan penyesuaian regulasi penanganan bencana atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ketentuan mengenai indikator penetapan status dan tingkat bencana nasional. Tiga informasi tadi silakan Anda ya ikuti dalam halaman resmi rri.co.id. Siang hari ini kami akan hadirkan beberapa informasi dari seluruh penjuru tanah air yang kami rangkum dalam Warta Nusantara Siang.
0: Warta Nusantara.
1: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sinjai, Erna Nur Iksana, menyebut cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sinjai baru mencapai 29% dari target 70%. Selengkapnya kita bergabung bersama Ayunia Anindiati. Ayu.
2: Ya, dari Kabupaten Sinjai, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 29,46% dari target 76%. Artinya masih ada 103.831 pekerja yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Data tersebut disampaikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sinjai Erna Nur Iksana saat bertemu Bupati Sinjai Ratnawati Arif di ruang kerja Bupati Sinjai kemarin. Ia menyebut saat ini baru 43.373 pekerja dari berbagai segmen yang telah terdaftar. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperluas perlindungan pekerja di Sinjai. Erna menilai dukungan pemerintah daerah penting untuk mendorong perluasan kepesertaan, termasuk melalui perlindungan bagi pekerja di lingkungan pemerintahan desa.
3: Nah, dari yang sudah terlindungi itu 43.373 pekerja dari semua segmen. Kemudian masih ada terdapat 103.831 pekerja yang belum terlindungi. Kemudian hari ini Ibu membantu kami buatan video. Jadi sifatnya untuk sosialisasi kepada masyarakat. Kenapa kami memilih kepala daerah? Harapannya dengan kepala daerah langsung menginstruksikan kepada seluruh masyarakat bisa membantu meningkatkan universal coverage dengan kesadaran sendiri dari masyarakat.
2: Kemudian Bupati Sinjai menyatakan dukungannya terhadap perluasan BPJS Ketenagakerjaan. Pemkab Sinjai bersama BPJS Ketenagakerjaan akan memperkuat sosialisasi agar semakin banyak pekerja mandiri maupun informal mendapatkan perlindungan. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Ayunia Nindiati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita bergeser ke Purwokerto, kali ini Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengunjungi Banyumas dan berdialog langsung dengan peternak kambing perah dan meninjau pengembangan peternakan. Kita simak laporan dari Damara Sakti berikut ini.
4: Ya baik, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini mengapresiasi pengelolaan sampah dan pengembangan peternakan kambing perah yang dilakukan masyarakat di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Banyumas. Apresiasi ini disampaikan Zulkifli Hasan saat mengunjungi peternakan kambing perah Meta Nusa Dharma dan sekaligus berdialog dengan peternak serta meninjau pengelolaan sampah plastik dan pengembangan ton dan pembagian sembako kepada peternak dan petani pada siang hari ini pada pukul sekitar 11 waktu Indonesia Barat tadi. Dan Zulkifli menilai pemilahan sampah organik anorganik sebagai langkah penting dalam menyelesaikan persoalan sampah, dan sampah organik menurutnya dapat diolah menggunakan maggot, sementara sampah plastik juga dapat dicacah dan dimanfaatkan menjadi produk bernilai guna tinggi. Ia mengatakan pengelolaan sampah yang menghasilkan produk bernilai ekonomi ini perlu terus dikembangkan. Dan selain itu, pengembangan peternakan kambing perah dinilai dapat mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat melalui konsumsi susu. Zulkifli juga berharap semakin banyak masyarakat yang mengembangkan sektor pertanian dan peternakan yang terintegrasi dengan pengelolaan limbah. Demikian.
5: Ya, bagi sekalian dilakukan oleh Dila, sampah dipisah. Maksudnya ada organik, ada organik. Ya. Organik itu bisa mudah. Dengan magot, dengan lain-lain, itu bisa diselesaikan. Nah, yang sulit plastik. Nah, plastiknya diolah. Dicacah tadi, jadi hancur ya. Kemudian dijadikan ubin sama getrek. Kalau itu yang terjadi, maka persoalan sampah bisa kita selesaikan di Ukraine. Organik diselesaikan di kita, ada organik bisa jadi ubin dan getrek. Jadi bagus sekali yang level-level gila, kita akan tumpung. Ya, kedua tadi soal kebutuhan gizi. Ya, susu kambing. Luar biasa. Ya, makasih.
4: Sementara itu, Direktur Utama Mendamilk ini Wisnu mengatakan peternakan yang dikelola saat ini memiliki sekitar 130 ekor kambing di Sokaraja. Selain itu, sekitar 200 ekor kambing ini tersebar di sejumlah lokasi mitra, antara lain di Sumbang, Aji Barang, Kebumen, dan juga Pemalang. Dan Wisnu ini menjelaskan pengembangan peternakan tersebut juga terintegrasi dengan pemanfaatan limbah. Dan limbah dari industri makanan seperti susu, bubur, dan biskuit diolah dan diracik menjadi pakan ternak. Demikian laporan dari Kabupaten Banyumas. Damarat Saksi melaporkan Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita lanjutkan kebersamaan siang hari ini dengan Warta Nusantara dari wilayah Mamuju, Sulawesi Barat.
0: Warta Nusantara.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS masih menemukan adanya masyarakat yang menolak pendataan dalam sensus ekonomi 2026. Bergabung bersama kita Ahyan Irsyada. Ahyan.
2: Ya, terima kasih Rekan Risti. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat masih menemukan adanya masyarakat yang menolak pendataan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Penolakan tersebut antara lain dipicu kekhawatiran masyarakat terkait pajak dan perubahan kategori desil. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, mengatakan masih terdapat masyarakat yang khawatir saat petugas melakukan pendataan. Menurutnya, kekhawatiran tersebut berkaitan dengan anggapan bahwa pendataan sensus ekonomi dapat berdampak pada kenaikan pajak maupun perubahan kategori desil. Suri menegaskan, pendataan statistik yang dilakukan oleh BPS tidak memiliki kaitan dengan penetapan maupun kenaikan pajak. Pendataan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan statistik dan menghasilkan data yang akurat. Ia juga meminta masyarakat tidak khawatir apabila informasi kondisi sosial ekonomi yang diberikan berpotensi mengubah kategori desil. Menurutnya data tersebut justru diperlukan untuk memastikan perenkingan kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara lebih akurat.
3: Kita harus meluruskan juga masyarakat, perlu diimbau bahwa yang pertama, kalau kita melakukan sensus, pendataan statistik itu tidak ada kaitannya dengan pajak. Ingin mata-matakan untuk kebutuhan statistik. Dan kemudian ketiga, data informasi tentang kondisi sosial ekonomi rumah tangganya itu kita kumpulkan. Jangan takut ini untuk menaikkan desil, tidak. Dan justru untuk membuat perenkingan desil itu lebih akurat.
2: Lebih lanjut, menurut Suri, perubahan kategori desil yang sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Data yang lebih akurat justru dapat membantu memastikan masyarakat yang lebih membutuhkan menjadi sasaran program bantuan pemerintah. Selain itu, BPS Sulawesi Barat juga mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sekian laporan dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Ahyan Irsyada melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirza Agus bersama para jurnalis di Sulawesi Utara menggelar Coffee Morning membahas penanganan karhutlah hingga karya bakti skala besar di wilayah Kepulauan Talaut. Kita bergabung bersama rekan saya Bobby Sambeka. Bobby.
4: Baik, resi dan pendengar, Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirza Agus menggelar silaturahmi lewat Coffee Morning bersama pimpinan media dan awak jurnalis di kawasan Megamas Manado pagi tadi. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan dan membangun sinergi antara Kodam 13 Merdeka dengan insan pers untuk mendukung penyebar luasan informasi yang positif, objektif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Pangdam 13 Merdeka juga menyampaikan beberapa poin penting yang memerlukan dukungan dan perhatian bersama, di antaranya pelaksanaan karya bakti skala besar yang sementara dilaksanakan oleh Angkatan Darat di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut dan sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pelaksanaan karya bakti skala besar dilakukan oleh TNI Angkatan Darat setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Pulau Miangas beberapa waktu yang lalu. Selain itu juga yang disampaikan Pangdam, yaitu pembangunan Satuan Batalion Teritorial Pembangunan. Kodam 13 Merdeka saat ini mendapatkan 4 titik pembangunan batalion baru sebagai bagian dari program pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Pangdam juga menambahkan pihaknya berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa titik di Sulawesi Utara, seperti yang terjadi di Gunung Soputan yang telah teratasi dengan baik. Demikian Bobby Sambeka dari Manado, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Bobby, dan kita menuju ke Mataram, Nusa Tenggara Barat. Provinsi NTB terus memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan ekstrim. Salah satunya adalah melalui pemberdayaan masyarakat desa dan perbaikan akurasi dari data penerima manfaat. Muhammad Halwi yang menyampaikan informasinya. Alwi.
5: Ya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan ekstrim melalui pemberdayaan desa dan perbaikan akurasi data penerima manfaat, di mana dua langkah tersebut dinilai menjadi kunci agar program pemerintah tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Informasi yang kami himpun dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda NTB, Bainede Yuniarti, mengatakan bahwa penanganan kemiskinan ekstrim dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Salah satu program unggulan yang saat ini dijalankan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu program Desa Berdaya Transformatif, di mana program ini masyarakat yang memiliki potensi usaha mendapatkan bantuan modal disertai dengan pelatihan keterampilan agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara mandiri. Selain pemberdayaan, Pemprov NTB juga memperkuat proses verifikasi dan validasi data untuk penerima manfaat, di mana langkah ini menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria. Berikut penegasan dari Kepala Bapeda NTB.
6: Belajar ke Bali ya, termasuk pengalaman Pemprov sendiri, bahwa di Bali kata kunci selain pengentasan melalui program-program juga verifikasi pendataan ini. Ya, ini sangat penting sekali ternyata memverval data-data yang ada yang kita dapatkan dari BPS. Seperti contoh, kami kemarin menarik data miskin ekstrim dari BPS itu 7.250. Ternyata memang yang bisa kita setelah diverval kan hanya 6.000 sekian. Nah, yang bisa diberdayakan itu sekitar 5.024 kalau tidak salah sosial yang akan kita berikan modal. Artinya banyak turunnya hanya melalui verifikasi data.
5: Ya, Nelly menambahkan bahwa validasi data terus dilakukan karena perubahan sistem pendataan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi real di lapangan. Di sisi lain, pelaksanaan program Desa Berdaya terus menunjukkan perkembangan, di mana hingga saat ini sebanyak 43 dari total 257 desa sasaran telah mengajukan proposal bantuan keuangan tematik. Namun pencairan bantuan tidak dilakukan secara otomatis, di mana seluruh proposal akan melalui proses evaluasi oleh organisasi perangkat daerah teknis untuk memastikan bahwa program yang diajukan benar-benar mampu memberdayakan masyarakat dan memberikan dampak ekonomi bagi desa setempat. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara program MBG atau Makan Bergizi Gratis di Bali menunjukkan progres penyempurnaan yang signifikan. Berbagai tata kelola dilakukan dalam memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bernutrisi dan menjadi pondasi mewujudkan generasi emas 2045. Zanuar Setiadi melaporkan. Zanuar.
7: Baik, pasca menghadapi berbagai kendala operasional menyangkut masalah kebersihan hingga isu anggaran, program makanan bergizi gratis akhirnya menunjukkan progres penyempurnaan yang signifikan. Dengan evaluasi ketat, pemerintah melakukan berbagai pembenahan untuk menjaga kualitas dan ketepatan sasaran dari program yang muaranya untuk mewujudkan generasi emas dan berkualitas tersebut. Praktisi pendidikan yang juga wakil rektor bidang akademik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Niwayan Widiastini mengatakan, pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk keberlanjutan program MBG yang diimbangi dengan berbagai pembenahan-pembenahan, terutama menyangkut tata kelola yang memastikan seluruh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi memiliki sertifikat layak higienis sanitasi. Jika terdapat dapur MBG yang tidak memenuhi standar kelayakan, otomatis ditutup permanen. Langkah ini juga patut diapresiasi. Widiastini mengungkapkan Badan Gizi Nasional dari segi regulasi juga telah melakukan berbagai perbaikan sebagai wujud dari evaluasi implementasi program makanan bergizi gratis. Berikut pernyataan dari Dr. Niwayan Widiastini.
8: Kemudian dari penerimaan sekarang sudah lebih banyak yang kita lihat penerima manfaatnya, terutama kita contoh di Bali sudah banyak yang menerima. Ketika penerimaan yang diberikan, hati-hatian pemerintah Provinsi Bali juga, itu juga menyebabkan minim ya, terjadi hal yang tidak kita inginkan.
7: Program makanan bergizi gratis yang digulirkan sejak 6 Januari 2025 menjadi salah satu strategi pemerintah berinvestasi pada sumber daya manusia mewujudkan generasi emas dan berkualitas. Pemerintah memastikan makanan bergizi gratis bukan sekedar program pemberian makanan, melainkan langkah strategis memastikan generasi bangsa mendapatkan nutrisi yang optimal yang menjadi pondasi utama dalam persaingan global menuju tahun 2045. Dari Provinsi Bali, Yanuar Tiaji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara di Surakarta ada 7.425 keluarga penerima manfaat atau KPM dari bantuan sosial di Kabupaten Sragen yang terindikasi atau terlibat dalam aktivitas judi online. Sehingga bantuan dihentikan sembari menunggu sanggahan. Kita bergabung bersama Mulato Isan. Isan.
9: Ya, pendengar, 7.400-an keluarga penerima manfaat KPM bantuan sosial di Kabupaten Sragen Jawa Tengah terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Temuan tersebut berpotensi membuat ribuan warga penerima manfaat ini dicoret dari daftar penerima bantuan dari Kementerian Sosial Kemensos. Hingga kini tercatat puluhan orang penerima bansos telah mengajukan mekanisme sanggahan resmi ke Dinas Sosial Kabupaten Sragen untuk memulihkan status kepesertaan mereka. Verifikator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation Dinsos Kabupaten Sragen Dwi Ponco Wibowo menjelaskan bahwa indikasi keterlibatan judi online ini merupakan data hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK serta Badan Pemeriksa Keuangan BPK yang ditindaklanjuti oleh Kemensos. Indikasi ini tidak hanya menyasar rekening pribadi penerima bantuan, tetapi juga mencakup anggota keluarga dalam satu keluarga atau kakak yang terdeteksi melakukan transaksi judi online ini. Penghentian bantuan ini berlaku bagi program bantuan pangan non-tunai, kemudian maupun keluarga harapan atau PKH. Ponco menambahkan bahwa pembekuan bansos hanya berlaku bagi indikasi yang terafiliasi dengan judi online, sementara bagi pinjaman online atau pinjol tidak mempengaruhi status bansos warga.
10: Alasan dari Kemensos itu memang murni yang terafiliasi dengan judi online. Jadi pinjol dan sebagainya itu tidak masalah. Dan ada lagi mas perbedaannya, terus yang tanggal nanti Dinsos memang memverifikasi mas. Jadi untuk verifikasi nanti kan ada formatnya ya, jadi itu formatnya yang tanda tangan KPM dengan desa tadi ya. Terus melampirkan foto rumah, biasanya desa kan menghubungi kami, ini mas ada biasanya yang rata-rata penyalahgunaan data adalah yang sudah lansia mas, karena nggak punya handphone kok tiba-tiba terindikasi judul. Mas, kasihan mas.
9: Guna memfasilitasi warga yang merasa tidak pernah bermain judi online, Kemensos bersama Dinas Sosial Sragen ini telah membuka ruang klarifikasi melalui dua skema utama. Di antaranya, yakni korban penyalahgunaan data kependudukan ATP atau NIK ini dipakai pihak lain tanpa pengetahuan pemilik melakukan dengan skema sanggah judul, bisa mendatangi kantor kelurahan tempat untuk mendapatkan surat keterangan. Kemudian untuk skema ini, penerima manfaat wajib membuat surat pernyataan bermaterai dengan diketahui oleh pemerintah desa setempat. Dan untuk yang kedua, yakni skema stop judol, di mana apabila dari salah satu keluarga tersebut memang berafiliasi kepada judol, berkomitmen untuk berhenti, dan KPM diwajibkan mengisi formulir khusus bermaterai serta melampirkan bukti penutupan atau penghapusan akun transaksi e-wallet untuk transaksi judi online ini. Dinsos Sragen mengimbau seluruh lapisan masyarakat khususnya warga penerima bansos untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan dan tidak meminjamkan identitas maupun rekening pribadi kepada siapapun guna menghindari penyalahgunaan yang merugikan hak penerima bantuan sosial. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulat Isan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Warta Nusantara Siang masih akan kami lanjutkan dengan beragam informasi. Kali ini kita menuju ke wilayah Sumatera.
0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Bengkulu menargetkan angka stunting di wilayahnya bisa terus menurun sepanjang tahun 2026. Bergabung bersama kita ada Yan Berlian. Yan?
2: Baik, Pak Tisti, pemerintah Kota Bengkulu menargetkan angka stunting di Kota Bengkulu terus menurun sepanjang tahun 2026. Saat ini jumlah kasus stunting yang tercatat sebanyak 43 orang. Berbagai upaya terus digencarkan untuk menekan angka tersebut, salah satunya melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Komitmen membangun generasi emas yang sehat dan bebas stunting terus diperkuat pemerintah Kota Bengkulu dengan jumlah kasus yang tersisa saat ini. Pemkot optimis angka stunting dapat ditekan secara signifikan hingga akhir tahun 2026. Wakil Wali Kota Bengkulu, Roni PL Tobing, menegaskan penanganan stunting tidak dapat hanya mengandalkan sektor kesehatan. Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas sektor agar penanganan terhadap anak-anak yang terdampak dapat dilakukan secara menyeluruh. Melalui program Genting, pejabat dan berbagai pemangku kepentingan didorong menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian dalam penanganan stunting, sehingga risiko stunting diharapkan mampu ditekan dengan upaya bersama ini. Program tersebut diharapkan dapat memastikan kebutuhan asupan gizi dan kesehatan balita terpenuhi secara berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak juga menjadi bagian penting dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kota Bengkulu. Berikut pendengar wawancara singkat kami bersama Wakil Wali Kota Bengkulu, Roni PL Tobing.
3: Anak-anak yang risiko stunting itu sudah menurun ataupun bisa habis.
2: Pendengar, Roni juga berharap sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Pemerintah kota optimis upaya penurunan stunting dapat terus menunjukkan hasil. Angka tersebut menjadi bagian dari komitmen mewujudkan generasi penerus yang sehat, berkualitas, dan bebas dari stunting. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekitar 6.000 kepala keluarga di Kota Tanjung Pinang mengalami perubahan status desil ditsen. Maksud kami desil DTSN yang berdampak pada data penerima bantuan sosial. Bergabung bersama kita Aryo Wisnu. Aryo.
4: Ya, Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Endang Susilawati mengatakan perubahan desil ini merupakan bagian dari pemuktahiran dan pemadanan data sosial ekonomi yang dilakukan secara nasional. Nah, perubahan desil ini bukan hanya terjadi di Tanjung Pinang, secara nasional memang sedang dilakukan pemuktahiran dan pemadanan data. Yang menjelaskan desil ini ditentukan melalui pengolahan statistik berdasarkan berbagai indikator seperti kondisi rumah, sanitasi, sumber air, pekerjaan, penghasilan, kepemilikan aset, dan juga kondisi sosial lainnya. Nah, menurutnya desil ini bukan label mutlak kaya atau miskin dan tidak ditentukan hanya dari satu indikator. Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Endang Susilawati menjelaskan, sekitar 6.000 kepala keluarga di Kota Tanjung Pinang ini mengalami perubahan status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Nah, dari sebelumnya desil 1 sampai 5 terus menjadi desil 6 hingga 10. Nah, perubahan ini dapat berdampak pada data penerima bantuan sosial termasuk PKH.
5: Juga perlu dipahami ada beberapa penyebab kenapa ini nonaktif karena sudah meninggal. Kemudian alamat tidak ditemukan, ada nik ganda. Kemudian ada di dalam keluarganya yang sudah menjadi P3K, anggota TNI Polri, kerja di BUMN. Kemudian juga dengan adanya data tunggal sosial ekonomi nasional yang terus menerus dipadankan ini di desil 1, 4, sampai 5 yang memang itu mendapatkan bantuan.
4: Ya, Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Endang Susilawati menambahkan masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai kondisi sebenarnya dapat mengajukan keberatan dan pemutakhiran data. Nah, termasuk jika terjadi perubahan pekerjaan, penghasilan, kondisi rumah, aset atau terdapat anggota keluarga dengan kondisi khusus, Dinas Sosial memastikan usulan masyarakat akan difasilitasi sesuai mekanisme yang berlaku agar DTSN semakin akurat. Nah, dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, reporter Aryo Wisnu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara di Lok Sumawe, dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk kerajinan lokal, kita simak laporan lengkap dari Maimun Akbar. Berikut ini Akbar.
6: Baik ya, pendengar, Wali Kota Lok Sumawe, Sayuti Abu Bakar, ia mendorong pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk kerajinan lokal. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melalui Rektorat Kriya tersebut ya, berlangsung di salah satu hotel di Kota Lok Sumawe. Salah seorang pelaku usaha kerajinan tangan, Ridwan, kepada RRI mengatakan bahwa para perajin masih membutuhkan dukungan pemerintah, terutama dalam bentuk bantuan modal usaha dan juga pendampingan pemasaran. Selain itu, dukungan modal diperlukan untuk mengembangkan produksi, sementara pendampingan pemasaran penting agar produk kerajinan lokal dapat dikenal lebih luas dan mampu menembus pasar yang lebih besar lagi.
7: Saya selaku pelaku UMKM sangat berharap kepada pemerintah kita, pemerintah Kota Lok Sumawe, untuk memberikan bimbingan kepada kami, pendampingan dan juga modal yang sangat kami butuhkan.
6: Ya, Ridwan menambahkan ya, ia berharap program pembinaan seperti akselerasi produk kriya

0: produk yang sesuai dengan kebutuhan dan juga perkembangan pasar. Tegolsme juga mendorong para perajin agar terus berinovasi dengan mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas produk. Nah, kegiatan akselerasi produk kria ini sekaligus menjadi bagian dalam upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di kota Loksmawe. Dari Loksmawe, Maimun Akbar melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gerakan Literasi Kalimantan Timur atau GLK tahun 2026 mulai dicanangkan sebagai upaya memperkuat budaya belajar. Zulfikar Ali akan menyampaikan informasinya dari Samarinda. Fikar.
2: Di Pro 3 dimanapun Anda berada. Gerakan Literasi Kalimantan Timur atau GLK tahun 2026 mulai dicanangkan sebagai upaya memperkuat budaya belajar sepanjang hayat di masyarakat. Pencanangan GLK berlangsung bersamaan di Grand Opening Festival Literasi Kalimantan Timur tahun 2026 di Aula Tower Dinas Pemuda dan Olahraga. Bunda Literasi Kaltim Syarifah Suraida Harum mengatakan penguatan budaya literasi harus dimulai dari lingkungan terdekat anak, yakni keluarga. Menurutnya, rumah harus menjadi ruang belajar pertama yang membiasakan anak membaca dan belajar secara konsisten.
3: Lewat gerakan literasi Kaltim, program pertamanya kita mendorong gerakan belajar yang dimulai dari rumah. Saya ingin rumah-rumah di Kaltim menjadi ruang belajar pertama bagi anak-anak kita. Pendidikan saya rasa bukan hanya urusan dari ibu, tetapi ayah juga harus hadir di sana. Program kedua dari Bunda Literasi Memanggil yaitu program Satu Guru, Satu Buku. Kita memiliki ribuan guru di Kalimantan Timur yang kita dorong untuk menulis buku.
2: Syarifah mendorong keluarga menyediakan sudut baca sederhana di rumah yang dilengkapi sejumlah buku bacaan. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud mengatakan makna literasi di era digital tidak cukup hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis. Menurut Rudi, literasi harus membentuk kemampuan masyarakat untuk membaca situasi, memahami informasi, serta mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan akal sehat.
4: Literasi ini sangat penting buat anak-anak kita semuanya, apalagi zaman hari ini eranya sangat modern. Era zaman media sosial, informasinya begitu cepat, baru baca judulnya saja, belum membaca isinya, ini yang paling repot, komentarnya sudah paling panjang. Komennya begitu panjang, dan yang paling repot, ini yang harus kita perbaikin. Kenapa perlu kita perbaikin? Agar kita jangan salah kaprah. Saya melihat hari ini anak-anak kita ini membaca, gemar sekali saat ini membaca. Haus akan informasi, dan tentunya adalah juga to update tentang informasi yang hari ini terjadi di seluruh belahan dunia.
2: Gerakan ini ditargetkan menjadi kebiasaan bersama yang tumbuh dari keluarga, kemudian berkembang di sekolah, komunitas, lingkungan masyarakat, hingga pemerintahan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Nusantara.

0: Sebelum kita lanjutkan beberapa informasi dari wilayah lainnya, kita akan bergabung ke ruang Gatekeeper bersama rekan-rekan kami.
1: Kilas Berita.
2: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian UMKM mengambil peran sebagai pengarah dan pengintegrasi ekosistem UMKM. Menurutnya, pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam memperoleh legalitas, beradaptasi dengan teknologi, mengakses pasar, dan mendapatkan pembiayaan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Dinas Kesehatan Sidoarjo mendorong penguatan deteksi dini melalui layanan kesehatan primer untuk mencegah gangguan kesehatan mental pada anak. Selengkapnya disampaikan

0: dibacakan oleh Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Pengalaman Bunga, penyintas skizofrenia, menjadi pengingat bahwa gangguan kesehatan mental membutuhkan dukungan keluarga dan penanganan yang tepat. Proses pemulihan juga menunjukkan pentingnya mengenali perubahan kondisi mental sejak awal. Di Sidoarjo, Dinas Kesehatan mencatat 5.000 lebih ODGJ berat mendapat layanan kesehatan sepanjang tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 6 pasien berusia 0-14 tahun menjadi sinyal bahwa persoalan kesehatan juga perlu mendapat perhatian sejak usia dini.
2: Diagnosanya dulu sindrom depresi, skizofrenia, bipolar afektif, tapi sekarang sudah stabil, Pak.
3: Sudah stabil, nggak pernah kambuh?
2: Ya, kalau ada keluhan misalnya kayak mulut berbusa, kayak kaki.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, mendorong penguatan deteksi dini melalui layanan kesehatan primer. Peran keluarga penting untuk mengenali perubahan perilaku emosi, pola tidur, maupun interaksi sosial pada anak.
4: Kalau yang sudah sakit, ya memang harus kita obati. Kalau masih bisa di level puskesmas, kita upayakan di level puskesmas. Tapi kalau tidak, tentunya kita harus berkolaborasi, merujuk ke rumah sakit yang mempunyai layanan kesehatan jiwa. Untuk mencegah supaya tidak ada timbul sampai ODGJ, kita upayakan kita screening dulu kesehatan jiwa.
1: Penguatan screening dan edukasi kesehatan jiwa terus dilakukan untuk mencegah kondisi berkembang menjadi lebih berat. Masyarakat juga diharapkan mengurangi stigma agar anak maupun keluarga tidak ragu mencari bantuan profesional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Nusantara.

0: Solidaritas masyarakat Jawa Tengah untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur, Flores, terus mengalir. Donasi dan berbagai lini masyarakat juga diberangkatkan dalam pengiriman bantuan tahap kedua yang berlangsung hari ini. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman.
1: Penggalangan kembali untuk donasi untuk bantuan ke NTT.
2: Pendengar, solidaritas masyarakat Jawa Tengah untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur NTT terus mengalir. Donasi dari berbagai daerah, komunitas, lembaga hingga warga berhasil dihimpun dan kembali diberangkatkan dalam pengiriman bantuan tahap kedua. Bantuan dari Jawa Tengah dijadwalkan berangkat menuju Jakarta menggunakan sekitar 5 truk logistik. Sebelumnya bantuan akan dibawa ke pos pendukung logistik nasional di Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum diteruskan ke NTT. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan penggalangan donasi kembali dilakukan atas arahan dari Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya kebutuhan masyarakat terdampak masih cukup besar sehingga dukungan dari berbagai elemen masyarakat terus dibutuhkan. Bantuan tahap kedua berasal dari sejumlah pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah yang menitipkan donasinya melalui pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, berbagai komunitas dan lembaga turut ambil bagian dalam gerakan kemanusiaan tersebut. Di antaranya komunitas masyarakat Tionghoa Jawa Tengah, Koperasi Tlogorjo, Indonesia Power, serta sejumlah komunitas lainnya. Bahkan ada warga yang memilih berdonasi tanpa mencantumkan identitas sebagai bentuk kepedulian tulus kepada sesama. Bantuan yang terkumpul didominasi kebutuhan sehari-hari yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat.
1: Bantuannya jenisnya sebagaimana yang kita mintakan, yaitu masih dalam jenis pertama dalam bentuk pangan ini macam-macam ya, dari ada makanan siap saji, kemudian berupa kornet, sarden begitu, kemudian ada telur juga, telur asin dari Brebes, kemudian ada berbagai macam ya, kemudian kalau yang biskuit ya, kalau makanan juga ada, kemudian yang dalam bentuk sandang ini dari Pampers bayi dewasa. Kemudian ada pakaian baru tentunya, ini ada sarung, ada daster, ada pakaian dalam begitu. Kemudian untuk jenis papannya itu berupa alat mandi.
2: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan dukungan Jawa Tengah tidak berhenti pada pengiriman bantuan tahap pertama. Ia meminta Sekretaris Daerah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berkoordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten kota untuk menyiapkan bantuan lanjutan.
3: Nanti bantuan itu betul-betul tepat sasaran. Jadi pastikan bahwa bantuan itu adalah tepat sasaran, itu satu. Kemudian yang kedua, jaga soliditas, jangan sampai nanti di saat kita berjalan ke sana kesusu.
2: Lebih lanjut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih akan memantau perkembangan kebutuhan masyarakat di NTT untuk menentukan langkah selanjutnya. Harapannya, bantuan yang dikirim dapat mempercepat proses pemulihan dan membangkitkan kembali semangat masyarakat terdampak. Tika Budiman, RRI Semarang melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Nah, IHSG berada di level 6.564.

aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat! Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Indonesia.
1: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Andi Fahrudin. Sari Berita. Pemeliharaan infrastruktur ketenagalistrikan penyebab pemadaman bergilir. Pemkot Makassar siapkan retribusi sampah masuk aplikasi Lontara Plus. Pemeliharaan infrastruktur ketenagalistrikan penyebab pemadaman bergilir, Aan Ariska melaporkan.
2: Perusahaan listrik negara PLN buka suara terkait sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan termasuk kota Makassar yang mengalami pemadaman bergilir karena adanya pemeliharaan infrastruktur ketenaga listrikan. PT PLN Unit Induk Distribusi UID Sulsel Labar menyebut pemadaman dilakukan sebagai bagian dari pengaturan beban untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Sulsel Labar, Niki Rendra Adi Setiawan, memastikan bahwa pemadaman listrik bergilir yang tengah diberlakukan pihaknya bukan karena fenomena El Nino atau musim kemarau ekstrim. Niki menyampaikan bahwa pengaturan beban listrik dilakukan sejak pukul 09.00 pagi kemarin merupakan dampak dari kegiatan pemeliharaan sejumlah fasilitas ketenagalistrikan di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan.
3: Tapi officially kami sampaikan bahwa ini murni terkait dengan pemeliharaan fasilitas ketenagalistrikan. Banyak teman-teman yang mengkorelasikan bahwa, gimana mas, ini sudah mulai nih mas El Nino. Mas, ini gimana dengan debit PLTA yang ada di Sulawesi Selatan nih mas, apakah ini berpengaruh? Ya untuk sampai saat ini kita juga sama-sama tahu bahwa hujan belum terjadi ya. Kami pun juga itu di luar kendali kami. Untuk kondisi PLTA kami sampaikan pun juga memang ada penurunan, hanya saja tidak belum berpengaruh kepada produksi listrik di PLN.
2: Sementara itu, salah seorang warga di Kelurahan Sudiang Raya, Naim Ahmad, mengatakan dengan adanya pemadaman bergilir ini membuat dirinya lebih bijak dalam hal penggunaan listrik. Hanya saja dengan kondisi cuaca yang semakin panas, ia berharap PLN bisa mengantisipasi agar hal serupa tidak terulang lagi.
4: Jadi harapan kami ya masyarakat lebih bijak untuk menanggapi masalah pemadaman bergilir di Kota Makassar. Semoga kedepannya PLN bisa lebih baik untuk mengantisipasi masalah pemadaman listrik di Kota Makassar.
2: Untuk diketahui kondisi saat ini, daya terpasang pada sistem kelistrikan Sulawesi Selatan berada di kisaran 2000 MW, sementara daya tampung sekitar 1996 MW. Namun, angka tersebut bersifat fluktuatif dan dapat berubah setiap hari tergantung kondisi pembangkit dan sistem kelistrikan. PLN UID Sulsel Labar juga mengimbau masyarakat untuk memahami kondisi tersebut selama proses pemeliharaan dan pengaturan beban berlangsung.
0: Pemkot Makassar siapkan retribusi sampah masuk aplikasi Lontara Plus. Laporan Edwin Masud.
5: Pemerintah Kota Makassar mulai merancang integrasi pembayaran retribusi sampah ke dalam aplikasi layanan digital Lontara Plus. Langkah tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Sekda Kota Makassar, Sulkifli Nanda, saat memberikan arahan kepada para camat. Sulkifli menegaskan, saat ini Pemkot masih memprioritaskan sosialisasi penggunaan Lontara Plus kepada masyarakat. Seluruh camat, lurah, dan ketua RT/RW diminta aktif mengajak warga mengunduh dan memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai sarana pelayanan publik secara digital. Menurutnya, setelah peluncuran fitur pembayaran pajak bumi dan bangunan PBB melalui Lontara Plus, Pemkot kini memantau perkembangan penggunaan layanan tersebut di setiap kecamatan. Selain PBB, Pemkot juga tengah menyiapkan fitur pembayaran retribusi sampah. Namun, sebelum diterapkan, pemerintah akan membangun basis data melalui sistem informasi penagihan kelurahan yang memuat data wajib retribusi di setiap wilayah. Karena itu, para camat diinstruksikan mendata seluruh bangunan rumah di wilayah masing-masing. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam penyusunan database retribusi sampah yang akan terintegrasi dengan Lontara Plus.
6: Terkait mengenai retribusi sampah, ini juga kita akan mulai merancang untuk memasukkan di dalam Lontara Plus. Ya, tetapi ya perlu dulu kita buat aplikasinya. Yang pertama adalah ada namanya sistem informasi manajemen kelurahan. Di situ semua terkait mengenai digitalisasi pelayanan kelurahan. Ya, ini sementara kita buat database-nya dulu. Jadi database-nya adalah terkait mengenai pembayar wajib pajak untuk wajib retribusi ya untuk di rumah-rumah yang ada di masing-masing wilayah kecamatan. Nah, satuannya yang kita gunakan untuk retribusi sampah ini adalah rumah. Nah, sehingga kita menyampaikan kepada camat menginstruksikan untuk silakan mendata bangunan rumah, karena satuan layanan untuk terkait retribusi ini kita usahakan untuk per rumah.
5: Sulkifli menambahkan, digitalisasi pembayaran juga bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi, sekaligus mengurangi penggunaan transaksi tunai yang berpotensi menimbulkan kendala dalam penyetoran ke kas daerah.
0: HUT ke-81 RRI, Kejari Maros nilai radio publik penting dalam edukasi hukum. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
7: Keberadaan Radio Republik Indonesia atau RRI dinilai memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Maros Iketut Sudiarta di momentum Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 RRI. Menurut Iketut Sudiarta, RRI tidak hanya berperan sebagai media penyampai informasi, tetapi juga menjadi ruang komunikasi antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Di Kabupaten Maros, Kejari Maros telah berkolaborasi dengan RRI melalui program Jaksa Menyapa. Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi secara langsung mengenai hukum, penegakan hukum, serta langkah-langkah yang dilakukan kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Iketut menilai, penyampaian informasi hukum melalui radio menjadi penting karena masyarakat memiliki kebutuhan untuk mengetahui persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
8: Usia 80 tahun ini hampir sama dengan usianya kejaksaan ya. Di usia 80 tahun ini memang 80 tahun waktu yang singkat. Yeah. Ini waktu sudah sangat matang sebenarnya. Mm-hmm. Tapi di sini sampai sekarang di 81 itu masih tetap diinginkan kembali oleh masyarakat untuk hal yang menjadi baik ya, dan baik dan dipertahankan tentu mungkin lebih seringlah diadakan kegiatan-kegiatan jasa menyapa. Kita kayak model-model kita podcast-podcastnya RRI, kita tentu asal langkah-langkah kita lakukan oleh APH agar kita ke masyarakat untuk peningkatan aja.
7: Meski usia ke-81, Iketut Sudiarta berharap RRI dapat terus mempertahankan kepercayaan masyarakat dan memperkuat perannya sebagai media informasi sekaligus edukasi publik. Ia juga mendorong agar kolaborasi antara RRI dan Kejari Maros terus dikembangkan, termasuk melalui program Jaksa Menyapa maupun format podcast yang memungkinkan pembahasan persoalan hukum dilakukan secara lebih luas dan mendalam. Dan Kejari Maros terbuka untuk terus memperkuat kerjasama dengan RRI karena komunikasi publik yang baik menjadi salah satu kunci dalam membangun kesadaran dan kepatuhan hukum.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Bupati Sidrap cek sawah Arateng, serahkan 18 pompa air. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
9: Bupati Sidendren Ramban Zarudin Aldri meninjau kondisi persawahan dan Arateng yang terdampak kekeringan akibat El Nino Senin 31 Agustus 2026. Menyusutnya debit danau Sidendren turut menyulitkan pasokan air ke lahan pertanian warga. Sebagai solusi cepat, pemerintah menyerahkan 18 unit pompa air untuk dipakai bersama oleh kelompok tani guna mengoptimalkan sumber air yang tersedia. Pihaknya perintahkan segera membawa 18 pompa ini untuk dipakai bersama dan juga akan dialirkan air dari jaringan ledeng, memanfaatkan air danau serta perpanjang saluran pipa agar air sampai ke lahan.
10: Pompa air dari danau Sidendren, ini danaunya nih, ini danaunya. Ini kawasan sawah tak ada hujan. Di Mojong, salah satu upaya memitigasi El Nino. Kalau tadi kita di ujung di Watampulu dan Baranti, sekarang di ujung timur. Nah, salah satu usaha mendapatkan air, ini danaunya kita pompa naik.
9: Selain itu, rusaknya pompa 6 inci akan segera diganti, saluran air dikeruk, dan 3 km jalan tani segera diperbaiki. Bupati yakin dengan usaha bersama, kebutuhan air petani tetap terpenuhi.
0: Polres Bone mendukung program ketahanan pangan dan percepatan swasembada gula nasional dengan tanam perdana perluasan tanaman tebu. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
11: Polres Bone menyatakan dukungannya terhadap program ketahanan pangan dan percepatan swasembada gula nasional melalui kegiatan tanam perdana perluasan tanaman tebu tahun anggaran 2026 baru-baru ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lahan pabrik gula Arasoe Dusung, Liput Telue Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, kegiatan diawali dengan penanaman perdana tebu oleh Bupati Bone bersama rombongan. Dikatakan penanaman tersebut menjadi simbol dimulainya program perluasan areal tanaman tebu di wilayah Kabupaten Bone. Menurut Rayendra, perluasan tanaman tebu dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produksi bahan baku gula sekaligus mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada gula nasional. Lanjut Rayendra, kehadiran jajaran Polres Bone merupakan bentuk dukungan terhadap berbagai program pemerintah khususnya di sektor ketahanan pangan. Olehnya itu, Polres Bone siap mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada gula nasional. Selain itu, ia berharap perluasan tanaman tebu ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong peningkatan perekonomian daerah. Serta, keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI Polri, pelaku usaha, kelompok tani, dan masyarakat.
12: Perluasan tanaman tebu dinilai menjadi langkah strategis sekaligus mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada gula nasional. Polres Bone siap mendukung program ketahanan pangan dan swasembada gula nasional. Kami berharap perluasan tanaman tebu ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong peningkatan perekonomian daerah.
11: Ditambahkan, sinergi lintas sektor penting untuk memastikan pengembangan tanaman tebu dapat berjalan secara berkelanjutan sekaligus memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Polres Bone juga berkomitmen terus mendukung program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan ketahanan pangan di daerah.
0: Satlantas Polres Bone menggelar diklatsar patroli keamanan sekolah. Kembali reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
11: Unit Keamanan dan Keselamatan Kamsel Satlantas Polres Bone memberikan edukasi tertib berlalu lintas kepada pelajar melalui kegiatan diklatsar patroli keamanan sekolah di SMP 7 Watampone Kabupaten Bone. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sasram mengatakan, dalam kegiatan tersebut, para siswa yang tergabung dalam PKS mendapatkan pembekalan mengenai tata cara pengaturan lalu lintas, pengenalan berbagai rambu lalu lintas, serta pemahaman tentang perilaku yang tepat dan aman saat berada di jalan raya. Dikatakan, materi diberikan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran pelajar mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas di jalan. Menurut Sasram, pembentukan kesadaran berlalu lintas perlu dilakukan sejak usia sekolah, serta edukasi yang diberikan diharapkan dapat membentuk karakter pelajar yang disiplin dan bertanggung jawab ketika berada di jalan raya. Lanjut Sasram, ia berharap pada seluruh siswa, khususnya yang tergabung dalam PKS dapat mengedepankan keselamatan di jalan raya, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Selain itu, keberadaan PKS dapat menjadi wadah bagi pelajar untuk belajar memahami aturan lalu lintas sekaligus berperan dalam menjaga lingkungan sekitarnya menerapkan keselamatan berlalu lintas.
13: Dalam kegiatan tersebut, para siswa yang tergabung dalam PKS mendapatkan pembekalan mengenai tata cara pengaturan lalu lintas, pengenalan berbagai rambu lalu lintas, serta pemahaman tentang perilaku yang tepat aman saat berada di jalan raya. Materi diberikan sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran pelajar mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas di jalan.
11: Ditambahkan, dengan adanya wadah tersebut dapat memberi kontribusi khususnya kepada para pelajar yang nantinya menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas di wilayah Kabupaten Bone.
0: Koni Bone Binik runner-up dan optimistis dongkrak medali Porprov 2026. Laporan Suryani Arifin.
14: Koni Bone membidik posisi tiga besar atau runner-up pada Pekan Olahraga Provinsi Porpro Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Target ini dipasang seiring status Bone sebagai salah satu tuan rumah bersama Kabupaten Wajo dalam ajang yang digelar 7 hingga 14 November mendatang. Ketua Koni Bone, Asiswa Kari menegaskan, optimisme tersebut didukung persiapan matang, khususnya pada cabang olahraga unggulan peraih emas seperti renang dan dayung. Cabor dayung sendiri bergerak cepat merekrut sekitar 50 atlet potensial dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi. Guna mengamankan medali emas, Koni Bone menerapkan strategi efisiensi stamina dengan memfokuskan atlet pada nomor spesialisasi agar fisik tetap terjaga.
15: Terakhirnya dulu kan udah kemarin. Jadi kita melihat progresnya perempuan dulu di Senja itu nggak lolos di perang. Tetapi ini kita tetap memasang juga target. Dia memasang posisi. Tetapi kita optimis untuk runner up-nya itu. Yang pastinya ya mungkin kita tidak mengandungi yang pastinya ada lompatan. Tetapi tetap kita boleh memasang target untuk runner up.
14: Melalui strategi penajaman spesialisasi atlet dan keuntungan bertanding di kandang sendiri, Koni Bone yakin perolehan medali tahun ini meningkat signifikan dibandingkan Porprov sebelumnya di Sinjai.
0: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundament. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
2: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, seperti biasa di hari Selasa kami akan hadirkan 100% Indonesia Nasional berjalinan dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan kali ini host kita bersama Hisan Tarore dan Ruli. Dan di mana sudah ada narasumber juga yang akan mengisi 100% hari ini bersama Cherry Bumsel. Untuk itu mari kita simak bersama 100% Indonesia berjaringan.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
2: Kami yang banggakan Indonesia.
0: Udah lama gak Maiksan, lupa. Maika yang mana
2: ya? Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
2: Kangen deh sama Roli Hutahayan ini.
0: Bisa aja Isan Tarone. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
2: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
2: Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
2: Oke. Aduh.
0: Pendengar Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih?
2: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
2: September ceria.
0: Earth, Wind & Fire juga.
2: Yang gimana tuh?
0: Fire.
2: Oh iya.
0: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
2: September.
0: Wake me up. Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
2: Belum. Justru baru dimulai.
0: Baru dimulai. Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
2: Amin. Cita-cita juga, keinginan betul, juga semuanya bisa terwujud semuanya, di bulan September betul ini dan seterusnya.
0: Amin. Ya, tapi aku masih mikir sih Kisan, kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
2: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca gak sih?
0: Bisa.
2: Jadi ketika dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya?
2: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan, iya, udah mau akhir tahun, udah nih akhir transisinya.
2: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
2: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi di frosting ya kan?
2: Iya, bentar lagi, after Halloween dia baru muncul.
0: Betul, dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin kena asap karhut lah.
2: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan itu, mana kak?
2: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
0: Iya.
2: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Kena impactnya.
2: Itu
0: ya?
2: Impactnya lumayan menurut aku asapnya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan. Jadi
0: amin,
2: supaya semuanya padam. Semoga semuanya juga baik-baik aja dan juga baru dapat
0: ya
2: kabar juga.
0: Medan
2: Sinabung
0: kan,
2: erupsi meletus,
0: ya.
2: Erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran.
0: Betul,
2: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin
2: betul
0: boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
2: Betul.
0: Ditemenin
2: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
2: Kita enggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update
2: tambah,
0: langsung ya.
2: Update semuanya.
0: Boleh nanti ya di 021-344-0696 dan 344-1499
2: atau juga via WhatsApp kita di 0811-797-2.

0: nyanyiin pasti akan oh ya yeah, I know gitu ya.
1: Iya. Makanya itu
0: dan kita undang mereka. Dan serunya masih produktif sampai sekarang.
1: Iya,
0: ya.
1: Supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita. Dan mau tanya ini update-nya. Mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya nih terus makin kece di musik Indonesia.
1: Betul
0: gitu
1: banget.
0: Ya.
1: Gak boleh berkurang. Betul. Semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar.
0: Shalan 7 keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program ya. 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
1: Hai
0: kakak-kakak.
1: Halo.
2: Halo.
1: Boleh dibuka lo camnya lo biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai Kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada
1: ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
3: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Bang Pecung.
3: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling baru ya dan paling muda ya. Pecung ini siapanya Pitung. Maksudnya Pitung.
0: Si Pitung. Aduh, ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung, Bang Pecung.
1: Bang Pecung. Sebagai pendirinya.
3: Ya.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan Bombshell. Di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
2: Saya Arif.
1: Sebagai apa, Bang? Oh, drummer. Pemain drum. Oke.
0: Okay. Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
1: Atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
2: Saya karena drummer ketiga.
0: Oh, drummer ketiga.
1: Oh. Tunggu, drummer ketiga, emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh, ya. Oke, kalau gitu nih, kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Bang Pecung sehat ya, tapi ngomong-ngomong.
3: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
1: Mm-mm.
3: Saya Bandung. Di Bandung, saya di rumah.
1: Mm-mm. Kalau Bang Arif?
0: Tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya?
3: Betul.
1: Oh, berarti memang Sherry Bombshell ini?
2: Di luar, jadi agak maaf. Kalau berisik ya?
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
1: Enggak ada. Sumpah cuman fokus ke suara Bang.
0: Iya, benar.
1: Ada budget berarti itu ada earphone-nya.
0: Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bombshell, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak Isan ya.
1: Iya, benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya, kita atau juga stasiun-stasiun tipe B, ya termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRIPro1 Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Cherry atau Sherry atau ada spelling lain nih?
1: Gimana?
0: Bang Pecung dan Cherry? Bang Arif. Cherry, Sherry Bombshell.
1: Sherry Bombshell or apa nih, gimana Bang?
3: Sudah di Indonesia kan jadi Cherry Bombshell.
0: Sudah di Indonesia kan Cherry Bombshell aja.
1: Cherry Bombshell.
0: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Isan ya. Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
1: Oh wow, judulnya adalah
2: Kecewa.
1: Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau kecewa. Mau kenalan dulu kali Kak Isan sebelum ke kecewa.
1: Iya, personilnya ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
0: Bang Arif.
1: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya, Bang?
3: Ya, vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
1: Putri.
3: Putri juga belum lama di Cherry Bombshell, baru 2 tahun.
1: Oh, jadi, gitu.
3: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya.
1: Iya.
3: Yang keempat. vokalis keempat

0: lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
1: Oh. Jadi namanya Black.
0: Ya,
1: Black. Berarti putih banget ya?
2: Ya bisa. Jadi kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan? Mungkin dulu. Atau suka warnanya, suka warna black.
1: Suka black.
0: Black kerupuk.
1: Black ketek kuek. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus ada siapa lagi?
2: Vokalis tadi kan udah berempat aja, Bang. Aja.
0: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat. Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya 2. Ada 2, di backup sama Putri sambil nyanyi.
2: Nice. Bayarannya double nih berarti ya.
0: Triple malah.
1: Kok baik jelas gitu.
2: Maunya. Abis ini Isan belajar ya. Iya. Suling.
1: Oh, gendang.
2: Akan gendang. Oke. Okay. Kita lanjut tuh. Ada 4 ya. Okay. Lalu kenapa kecewa nih, Bang?
0: Ya, kalau Cherry Bombshell itu kebetulan ini lagunya. Lagunya ciptaan saya juga liriknya saya yang tulis. Kalau Cherry Bombshell itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak. Tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami kecewaan, ya. Termasuk saya dari berbagai peristiwa. Okay. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini. Itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu. Dan biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang, karena semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini, dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya. Yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
2: Okay.
1: Tapi boleh tahu juga gak sih Bang Pecung, ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar kita. Pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
0: Betul.
1: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu gak sih, ini ngingetin juga, kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
0: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya. Tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan LP juga yang hanya 2 lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya. Kami tuh semuanya mahasiswa desain. Dari 2 kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitu lah. Lagi cari nama, gak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah. Di sebuah rumah di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angka 347 di situ. Di situ banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen. Majalah luar ya.
2: Cewek.
0: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen. Lagi buka-buka, lalu ngebahas tentang cat rambut. Warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Nah, band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell. Kesukaan kami gitu, kami saat itu. Pas ngeliat, ih ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
2: Lalu,
0: wah buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Las yang band yang benar-benar kita suka gitu.
2: Oh, oh, lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh, Bang.
1: Tapi ini malah
2: sweet gitu ya.
1: Sweet. Sweet banget sih nih.
2: Sweet.
1: Gimana gitu.
2: Centil gitu, jadi centil. Ya, padahal kayak ini teh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serock itu ya. Jauh bahkan.
1: Pakai rock aja sih vokalisnya.
2: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan ya. Ada Bapak Albert dari Bau-Bau.
1: Pak Albert. Halo Pak Albert.
2: Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau-Bau. Halo Uncle Gazi.
3: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Uncle Gazi, ada iya. Roli juga sama aku di sini.
3: Iya, Kak Isan sama Kak Roli.
1: Oke. Okay.
2: Iya, Uncle Gazi. Ada Cherry Bombshell nih, silakan langsung ya, aja.
3: Oke, okay. Saya mau nanya sama Cherry Bombshell di album Kecewanya terdiri dari berapa buah single, Bang? Ya. Dari berapa buah lagu gitu. Di album Kecewa ini. Terus Cherry Bombshell di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat, Bang, gitu.
2: Oke. Okay. Sip.
3: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
2: Jadwal perform ya.
3: Iya.
2: Oke,
3: Kak Gazi. Itu aja deh, Kak Roli sama Kak Kaisan. Saya boleh sedikit salam buatnya Kak Kaisan?
2: Boleh.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya, Kak Isan sama Kak Ruli.
1: Thank you so much.
3: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, kita tampung dulu ya Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo.
1: Benijo dari Manado, Bung Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia karya anak bangsa.
1: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
2: Satu nafas ya.
1: Terus pesan Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Isan Tarore Ruli Hutahayan. Halo gitu loh.
4: Harus pakai intonasi dong dikit okay. ya.
2: Okay. Harus pakai direvisi loh kamu San.
1: Iya.
2: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bu ini ya.
4: Baru minggu depan kemana aja enggak ada ya. Oh, betul-betul Maulid Nabi kan minggu depan.
2: Iya, minggu lalu.
1: Iya, minggu lalu. Iya. Libur kita minggu lalu.
2: Libur.
1: Bung Benijo.
4: Libur.
1: Sehat kan tapi?
4: Iya.
1: Alhamdulillah. Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
2: Ya. Mantap ya.
1: Mantap surantap katanya.
2: Bung Benny ada Cherry Bombshell nih. Waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
4: Berempat
1: sekarang.
3: Berempat Bung Benny.
4: Dengar ada dari Bandung, dua orang ya Bandung.
1: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
2: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
3: Semuanya dari Bandung.
1: Semuanya dari Bandung.
2: Kumaha
1: Damang?
2: Damang
1: katanya tah.
0: Damang.
3: Sehat.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
2: Iya, let's go.
4: Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bombshell menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bombshell? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Okay. Jawab, Bang Pican, salam ya.
1: Iya boleh.
4: Yang menyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya, Bung Leman Lampung, Ayu Ibu Farida Palu, ada Yosi Semarang juga, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
2: Iya. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
1: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
2: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih guys nih. Ada Palbert. Iya, halo Palbert.
1: Bau-bau. Halo. Palbert.
2: Halo Palbert.
5: Halo,
2: okay. Halo, Palbert.
1: Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
5: Halo.
2: Iya, Palbert. Ada Cherry Bombshell nih, Palbert.
5: Kenapa namanya Cherry Bomb?
1: Tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi nggak apa-apa.
5: Terputus tadi.
2: Oke.
5: Soalnya ganti-ganti vokal itu kenapa apa?
1: Kenapa ganti-ganti vokal?
5: Ganti-ganti itu.
1: Ada lagi?
5: Makasih banyak.
2: Oke,
1: siap Bang Albert.
2: Makasih.
1: Thank you.
2: Ada tambahan lagi Pak Albert?
5: Itu saja.
2: Terima kasih Pak.
1: Oke.
2: Boleh nih, mau dari
1: langsung
2: mana dulu?
1: Langsung dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi masih fresh. Ya.
2: Dibuat dirangkum singkat ya.
1: Iya. Soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya, sampai akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
2: Yang keempat ya?
1: Bener kan aku ya? Nah,
2: empat.
1: Kenapa? Kok bisa ganti-ganti gitu? Setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi, akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita? Oh enggak ada ya?
2: Bang Arif.
0: Putri aja.
2: Bang Arif White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
1: Apa? Mungkin gimana? Mau Bang Peco atau Bang Arif?
5: Ceritain ya. Sama Peco aja karena founder ya.
1: Oh, founder. Oke, baik. Berarti Bang Peco.
0: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra. Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana.
1: Terus
0: lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua. Jadi album 1 dan album 2 itu sama
1: suaranya
0: Widi.
1: Okay.
0: Dan kami waktu itu rilis 2 album major label waktu itu sama PT Indo sama Resakti atau Buletin dulu ya. Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Cerbom juga.
2: Shinlock ya.
0: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar, jadi saya ditinggalkan 2 personil sekaligus waktu itu.
1: Kurang ajar ya. Enggak.
0: Kejakin, hilangin loh.
1: Terus.
0: Tapi nggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
1: Iya. Fokusnya
0: lalu,
1: beda.
0: Vokalis ketiga diisi oleh Esti, lalu Esti juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi. Posisi vokal sekarang
1: gitu, itu kenapa
5: jadi tiap album itu vokalisnya beda-beda
1: ya? Tiap album itu vokalisnya beda-beda. Berarti yang kecewa ini album kah atau single?
2: Ini single aja kayaknya.
1: Single aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat?
0: Rip. Mana Rip?
5: Belum ada sih, baru pitching.
1: Jadi baru beberapa kali pitching ya, baru ada beberapa offering ya. Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
5: Instagram cherrybombshell.id.
1: Di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
2: Cherry ya, tulisannya Cherry
1: ya,
2: Bombshell.
1: CHERRY
2: bomb Shell.
1: Oke, kayak gitu namanya ya.
2: Shell terang ya.
1: Bung Benny Joe, nanya dia Bung Benny Joe tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell, nih Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
0: Arif,
5: Bung Pecung dulu.
1: Ya udah deh, gue duluan deh.
2: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
1: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kalo kan juga
0: saya... sebagai founder
1: pasti merhatiin dong milenial ya, sekarang kalau
0: ya, gimana. Ya. Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang Gen Z-Gen Z gitu ya banyaknya. Karena menurut saya mereka berani ya, berani dan banyaknya juga mereka lagunya selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
1: Betul.
0: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya, iseng-iseng aja, tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk apa berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
1: Oke.
2: Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga. Betul, tuh tentunya. Bang Arif ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute Bang?
1: Agak lagi kayaknya.
5: Sama aja.
1: Sama aja.
2: Idem.
1: Aku gebuk juga ini pakai pentungan drum.
2: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
1: Yaudah,
2: kita ke Sulawesi Selatan ya, ada Ica. Halo Kak Ica.
1: Halo Ica.
6: Halo, 100% Indonesia, eksperimen karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Kak Ruli.
2: Waalaikumsalam.
6: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
1: Boleh satu buat album, Ica.
2: Satu. Ya.
1: Aku mundur deh kalau gitu.
2: Isan irisan jadi penyanyi.
6: Bulan ini September pertama. Aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
2: Yeah.
1: Ica sekarang bisa ngeliat kamera enggak?
2: Keren.
1: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku loh. Iya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
2: Ya bagus tau lagunya.
1: Lagunya bagus tapi dia nyanyinya gak bagus.
2: Sabar juri, sabar. Okay. Sabar bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan? Dulu,
1: September Kelabu.
2: Oh iya.
6: Bukan, itu judulnya.
1: September Kelabu.
6: Judulnya Desember Kelabu.
1: Oh iya, Desember Kelabu.
2: Iya, iya. Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
1: November
2: Cenda. Atau enggak Agustus AP gitu kan, ulang tahun Agustus sih. Agustus Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
1: Ica.
2: Ica ada boom share ya? Boom shell nih.
1: Oh, mau tanya apa Ica?
6: Aku mau sapa tapi aku enggak bisa sebut namanya, susah.
2: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
1: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
6: Oh, aku nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
2: Iya.
6: Nah, gue banget tuh.
2: Gue banget.
6: Kalau kecewa, kan aku suka dikecewain Bang Iksan sama
1: kamu. Oke. Terus?
6: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta lagu sama siapa pun gitu, di mana pun bisa telepon, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL judulnya apa, Kecewa.
2: Kecewa.
1: Sekarang bisa, aku mau dong lagunya tuh Kecewa Cherry Bombshell gitu.
6: Iya kan, aku kan belum tahu ini lagunya.
2: Iya, nanti kita kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gua mah
6: pokoknya aku apa namanya?
2: Apa?
6: Jadi lupa deh ngomong apa.
2: maaf dong.
6: Semoga bintang tamunya sukses aja. Amin. Gitu lagu-lagunya. Pokoknya terus nanti akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
2: Amin.
6: Oke, salam nih Bang Iksan. Soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
2: Iya betul, Bang Hanafi lagi ngantri.
6: Aku menyapa buat semua penyiar di Perumah Resa Tanpa Terkecuali. Aku mau salam buat Katami di Persatu Medan yang cuantik. Selamat siang juga Bang Iksan juga sama Roli, selamat tugas ya.
1: Terima kasih. Selesai.
2: Terima kasih. Dadah. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo nih dari Padang Isan.
1: Oke, udah Hanafi. Halo, assalamualaikum. Halo,
7: selamat siang, Bang Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KTI 100% Indonesia.
1: Iya.
7: September song denananin nono.
1: Ada gitu. Lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
2: Jajus marah.
7: Ini saya mau nanya.
2: Geleng.
1: Mau apa, udah Hanafi?
7: Saya mau nanya, ada lagu dari Sherry Bombshell yang diputerin, tapi ini diputerin di radio, tapi lupa judulnya sama Madrasah.
2: Ya udah, coba kasih liriknya, ayo. Coba. Bang Ari sama Bang Pecung ya, coba bener nih. Bener gak nih, coba tes lirik, ayo. Nyanyiin udah Nafi, liriknya apa?
7: Don't you remember me?
2: Itu lagu siapa?
5: Lagu siapa itu?
7: J.P. Cooper.
2: Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Hanafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak Bang?
7: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau bis dan segala macamnya, gimana tanggapan Sherry Bombshell menurut Sherry Bombshell sendiri?
2: Lagu-lagu senja gitu ya. Sip. Okay, terima kasih.
7: Itu aja Kak Sherry, salam buat kali dia di
2: Roli.
7: Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
1: Lucu banget loh dia.
2: Lucu ya.
1: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
2: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
1: Oke.
2: Bapak Ari di Samarinda. Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
8: Selamat siang.
1: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
8: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
2: Ori.
8: Benar.
1: Oke,
2: salam. Kita langsung nengok semua.
1: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
2: Maaf ya Pak Ori.
8: Siang ini Rorita dan Iksan.
1: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
8: Di Samarinda baik-baik aja.
1: Alhamdulillah.
8: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
1: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
8: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
8: Iya, mengganggu gitu. Juga. Gitu, tapi sudah ya kalau di sana ya pakai masker aja gitu.
2: Okay. Jarak pandang masih aman berarti ya, tapi emang agak berkabut aja ya.
8: Masih jarak pandangnya masih aman.
2: Okay, alhamdulillah. Semoga cepat reda dan kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Silakan ada Cherry Bombshell nih, Pak Ori.
1: Mau tanya apa, Bang Ori?
8: Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Bombshell.
1: Boncel
2: mah kuku saya nih itu. Udah boncel. Kuteknya udah jelek.
5: Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
8: Ini Pak Ori.
2: Pak Ori atau Pak KW? Bang Ari bisa aja Bang Ari dibalas.
8: Dengan Picung dan Arif.
2: Ya.
8: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini, grup musik Cherry Bombshell nih.
1: Oke, terus.
8: Itu yang pertama, yang kedua.
5: Doa, doa dan ikhtiar.
1: Terus.
8: Bagaimana perkembangan grup musik Bojal ini bisa mencapai target yang diinginkan?
1: Oke, oke, oke, oke, oke. Ada aja, lagi.
8: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Salah.
2: Dimaafin.
8: Terima kasih banyak.
5: Final Aidin, Pak Aidin, Pak Ori.
2: Makasih Pak Ori.
1: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
2: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
1: Yes, betul.
2: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah
1: penyebutannya?
2: Lucu lagi cari boncel.
1: Kurang ajar emang.
5: Ini baru dengar sih kami.
1: Baru dengar katanya. Karena baru, biasanya orang pasti bacanya cherry boncel gitu.
2: Mm-hmm. Oke, silakan kita jawab.
0: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi Cherbom.
2: Lebih mudah ya. Cherbom.
1: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya, gitu. Oh, ya. Itu maksudnya disingkat gitu ya.
2: Benar.
1: Oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti?
2: Nah, dilanjutin.
1: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya? Cherry Bombshell ini kan udah lama, ibaratnya udah lama nggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung?
0: Rilis. Kalau album, ya, album Bang ketiga Pecung. Ya. Itu tahun 2005.
1: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
2: Oke. Okay.
0: Bang Pecung, itu album ya, banget. Album. Tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
1: Sama SD tadi itu ya.
0: Ya,
1: itu tahun berapa tuh?
0: Sekarang, nah kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
1: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya Bang?
0: Ya, lalu kami juga
5: yang Bualan malah baru sebulan.
2: Oke.
1: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
2: Mm-mm,
1: awal tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bualan.
2: Sama, ya.
5: Bualan
2: dulu baru Kecewa.
5: Soalnya Bualan. Pak Alannya nggak ada.
0: Istrinya Pak Alan itu.
2: Ya, Bualan.
5: Jadi Bualan aja.
2: Ya kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
1: Kecewa banget aku denger jawabannya.
2: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih, lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga saya gak salah, ada Langkah Peri untuk Anda. Lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
1: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811797972 7912.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Hutahanya dan juga ada Cherry Bombshell.
0: Iya, barusan ada banget kita puterin lagu single, salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja, sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi
1: ya,
0: ibaratnya orang denger genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi enggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Benar enggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya, Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh Widi.
0: Oh Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan, Bualan berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah, itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya.
0: Kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang Abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa, oh ini cocok, oke. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi, ya,
2: berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi
0: kebawa ya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu. Ada kayak aransemen Indonesia-nya gitu.
1: Racikannya enggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending.
0: Ada sedikit
1: gitu,
0: tapi
1: ya,
0: kecil banget gitu, kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab. Betul ya, Kak. Sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teddy Najan juga Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini. Itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya, bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya seneng banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: dia,
2: dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Ican juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cerbom karakter lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cerbom gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke panelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng, karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Nggak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, enggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya.
0: Yeah,
2: kalau
0: yeah, yeah.
2: Nggak cocok buat karakter Cherry Bombshell, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Oke.
2: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, ya, fosil yang tersisa.
2: Oke. Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke, Bang Pacung. Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih, Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, enggak apa-apa tapi enggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Iya, buat albumnya yang terbaru, albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada belum?
1: Udah.
0: Oke, lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke. Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Oke. Memang namanya Johan Palapa buat, ya?
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta yang di sana sering monitor ya.
0: Oke. Dapat salam Mbak.
3: Di Garut, di Bandung ada Opi. Di Aceh ada Rika.
0: Oke. Ada lagi?
3: Ya, udah gitu aja buat semuanya.
1: Makasih Pak.
0: Makasih Pak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda, halo Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Boru Cahaya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Tadi ini ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cerbom apa Cerbom bacanya?
1: Singkatnya Cerbom.
0: Cerbom. Cherry bombshell.
1: Yes. Cherry bombshell. Cherry bombshell panjangnya.
4: Cherry bombshell. Halo. Sampurasun.
0: Sampurasun. Rampes.
4: Di Bandung. Di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda.
1: Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
4: Iya. siapa namanya Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
0: Betul.
4: Ya. Bang Arif suaranya malu-malu.
0: Iya karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Oh, takut noise. Iya.
1: Lanjut Teh.
4: Saya sempat dengar tadi story-nya bagaimana Cerbom dulu gitu kan. Biasa. Bertahannya gitu ya, karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan 98. Gini, apakah setiap single, terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona-nona.
0: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
4: Harus perempuan, kayak teteh, kayak Roli gitu kan.
0: Oke.
4: Apakah itu memang sudah jadi track marknya Cherry Boom gitu ya?
0: Oke.
4: Nah, terus pertanyaan yang menarik. Kedua terus. Di rumah 347, selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon cherry?
0: Oke, apakah ada pohon cherry sampai
1: di luar cat rambut ya?
0: Di luar warna.
1: Warna cat rambut.
4: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh. Roli okay, Cahaya.
1: Makasih Teh.
4: Oke. Okay. Juga Ikan Karore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Teh.
1: Yuk, aduh, singkat gas singkat berangkat kita.
0: Ada, apa satu lagi tapi ada penelpon. Oh, ada Rahma di Batu Sangkar. Oh,
1: baik baik baik.
0: Ada satu lagi.
1: Halo Kak Rahma.
0: Halo Kak Rahma.
5: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Kak Rahma, mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
5: Tapi sebelum tanya, nih ada nih buat Ivan nih sebentar, boleh gak nih?
1: Boleh.
0: Boleh dong.
5: Kira-kira 11 hari yang lewat ya. Waktu itu kan gak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
0: Ayo Allah, ya, terima kasih Kak Rahma.
5: Sehat, susah sebagai selalu.
0: Amin Kak Rahma.
5: Mengalas manis juga yang di Ciputat ya.
0: Terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
5: Udah di TikTok masalahnya.
0: Harus datang langsung, cobain langsung.
5: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
0: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Oke, mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
5: Pertanyaannya gini deh. Mm-mm. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 itu kan. Mm-hmm. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
0: Apa Kak?
5: Sekarang kan musim-musimnya AI kan. AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
0: Betul.
5: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapi AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
0: Oke. Okay. Menarik.
5: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Cherry Bombshell.
0: Oke, okay. Terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Betul.
5: Salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, mm-hmm. buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kitami, saya selalu dalam diri Allah SWT. Terima kasih
0: amin,
5: banyak.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
1: Lengkap ya.
0: Ngucapin kayak semuanya dia babat semuanya. Oke, Bang, gimana tuh? Dijawab Bang semua pertanyaannya Bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini, apakah memang harus awewe kah vokalisnya, apa kumaha? Iya.
2: Iya, harus awewe dong.
0: Harus awewe dong.
2: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
0: siapa Rico. Itu Bang?
2: Ya Las yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Bear-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell itu Las.
1: Britpop ya.
2: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang enggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi enggak
1: niche ya Kang ya.
0: Niche banget. Udah kayak perfume ya.
2: Makanya Cherry Bombshell juga rasanya sangat segmented, enggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bombshell gitu karena
0: punya taste sendiri,
2: ya,
0: punya pasarnya ya, sendiri.
2: Betul, betul. Pasar kami nggak luas, tapi mereka sangat loyal, gitu.
0: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, okay, tadi ada pertanyaan.
2: Jadi penonton Cherry Bombshell yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak kayak gitu masih pada nonton.
0: Ah, itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh, artinya memang mereka memperhatikan dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bombshell. Nah ini Cherry Bombshell ini juga ada pertanyaan tadi, ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
2: Enggak sih, semata karena ya itu aja, karena kita gak sengaja ngeliat majalah itu lalu nemu nama itu, menurut kami keren namanya ya, keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai karena kami nggak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
0: Nice
2: karena
0: nice,
2: kan
0: nice.
2: Suka gini ya, nama bandnya begini keren baru satu album udah bubar gitu.
1: Jadi tapi gitu. Lucu lagi nyari nama dari nama cat rambut, lucu sih.
0: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut, tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
1: Dulu pernah
2: Oh, bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
1: Oh, emang penikmat cat rambut dulu tuh ya. Okay.
2: Makanya kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya hari Ajo itu ya. Mm-hmm. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
1: Astaga.
0: Allahu Akbar tuh rambut.
1: Kan capek cat rambut ya, Kang.
2: Sebelum ini, sebelum cat rambut itu populer, dalam pengertian dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, sering keluar negeri. Jadi
1: lumayan bisa bawa dari sana ya. Ya,
2: karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Oh, jadi
1: pantas excited tuh dia ganti cat mulu.
2: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
1: Astaga.
0: Tapi seru ya, ekspresif gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
2: Sejauh ini kalau Cherry Bomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu nggak, karena kalau saya pribadi saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu. Yeah. Robot banget gitu.
0: Karena nggak ada feelnya. Ada rasanya ya.
2: Nggak ada rasanya gitu. Jadi tetap itu harus diciptakan
1: oleh human ya. Pakai feel ya.
2: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
1: Betul.
2: Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
0: Nah, okay. Itu. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan. Kan mendengarkan musik dengan perasaan.
1: Rasa enggak bohong gitu.
0: Rasa
1: ya.
0: Rasa enggak bohong.
1: Sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih San untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia, dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
0: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
1: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
0: Oh, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005.
1: Betul. Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami.
0: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Nggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sharebom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat perjalanannya, ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Mm-mm. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya. Mm-mm. Kita pernah ada yang nanya, nih band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya. Cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbo merasa tersaingi enggak gitu kan. Mm-mm. Justru saya bilang, justru harus bagus. Mm-mm. Supaya apa, nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Jadi aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar artis gitu ya. Gitu.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cerbo menurut aku keren, punya identitas, bangga aku malah.
0: Dan tapi, konsisten ya.
2: Menurut saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya,
1: betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget. Walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih. Pasti. Menurut saya jadi keren banget. Jadi
0: semakin beragam ya Bang ya,
1: bersaingnya secara sportif.
2: Merasa tersaingi gak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Betul.
2: Ya, kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Sharebom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya kedepannya.
1: Betul.
2: Sebelumnya kami dari Sharebom saya makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
2: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Gak apa-apa.
2: Oke, jadi kalau saya sih suka ada yang nanya, mau sampai kapan Sharebom? Saya kan tinggal sendiri. Saya bilang, saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang,
1: soalnya
2: begitu.
1: Gak apa-apa Bang, pikir, kan harus omongan yang baik-baik, biar yang terjadi yang baik-baik.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh Sharebom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Sharebom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Sharebom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Sharebom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
2: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang, oh Sharebom lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kita yang nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
0: Oke. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses terus buat teman-teman Sharebom. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan. Emang enggak bisa dipuji sah langsung
1: bukan.
0: Deh.
1: Itu bukan orang Bandung juga. Ketahuan nih umurnya enggak bisa dibohongin.
0: Ada aja idenya loh.
2: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
0: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
1: Terserah kau lah Bang Pecung.
0: Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
0: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
2: Teh Ruli.
1: Ditunggu karya-karya berikutnya.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
0: Sukses Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Sharebom Shell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Roli Hutahayan pamit.
1: Isan Taruli juga pamit. Bye bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini kami kembali menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Kentongan Tanggap Bencana edisi Selasa 1 September 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga dapat melalui AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami pendengar baik di Facebook maupun YouTube di Pro 1 RRI Makassar. Topik pada sore hari ini kita masih akan membahas terkait dengan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan terkhusus di Kabupaten Luwu. Mengingat pada saat ini masih terjadi musim kemarau dan kita juga masih sama-sama merasakan beberapa kasus kebakaran pun juga masih terjadi di beberapa titik baik itu di Makassar maupun di luar dari wilayah Makassar utamanya di Sulawesi Selatan. Telah terhubung bersama kami pada sore hari ini narasumber kita ada Bapak Dr. Agunawan. Beliau ini merupakan Kalaksa BPBD Luwu Utara. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum, Pak Dokter. Baik, kita masih akan mencoba untuk terhubung bersama beliau. Nantinya pun bagi Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi line interaktif kami di 0821-3333-9440.
2: Di rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
3: Iya sih.
2: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
3: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup itu jendela supaya apa ya, abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kotak kesehatan itu kotak P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
0: Makassar sore ini.
1: Baik pendengar, kita telah terhubung bersama dengan Bapak Dr. Agunawan. Beliau ini merupakan Kalaksa BPBD Kabupaten Luwu Utara. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Pak Dokter.
4: Waalaikumsalam, siang Mbak.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program English Friendly kerjasama RRI Bone dan Grace Greenfield Language College hanya di 91 FM.

Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama program Berita Gemba Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4.

0: Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju.
1: Yang pertama tentu saja masyarakat silahkan bisa mengecek ya DTSN, posisi DTSN-nya masing-masing. Ada kanal di BPS juga menyediakan ya, dan bisa juga memperbarui update langsung.
2: Ortom-ortom yang ada di tingkat bawah, terutama di bagian pendidikan, termasuk Unismu itu, kemudian mereka melakukan kerjasama dengan lembaga pemasyarakatan.
3: Pangkalan A misalnya dengan pangkalan B ini tidak connect. Maksudnya kalau misalnya sudah ambil di pangkalan A, tidak terbaca di pangkalan B. Makanya satu KTP itu bisa digunakan berapa pangkalan yang menyalurkan pada hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Dan tentunya untuk informasi pertama kita akan menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita.
1: Iya, selamat sore rekan-rekan dari RRI Toli-Toli.
0: Ya, silakan informasi dari Mamuju.
1: Baik, pendengar sekeruil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari Mamuju kami hadirkan data desil tak sesuai, BPL Sulbar mendorong masyarakat untuk update mandiri. Laporannya bersama
2: tidak sesuaian kategori desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mengimbau DTSEN. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memperbarui data sosial ekonominya secara mandiri. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, dalam dialog interaktif RRI Mamuju, Senin 31 Agustus 2026 mengatakan, masyarakat dapat melakukan pemutakhiran apabila data yang tercatat dalam DTSEN sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terkini. Ia menjelaskan, masyarakat dapat mengecek posisi desil masing-masing sekaligus memperbarui data kondisi sosial ekonominya melalui kanal resmi yang telah disediakan BPS. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pemutakhiran data secara langsung melalui kantor desa atau kelurahan setempat yang telah menyediakan petugas untuk melayani kebutuhan masyarakat. Ia memaparkan, hingga saat ini tercatat sekitar 220 masyarakat di Sulawesi Barat telah melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi secara mandiri melalui BPS.
3: Yang pertama tentu saja masyarakat silahkan bisa mengecek ya DTSN, posisi DTSN-nya masing-masing. Ada kanal di BPS juga menyediakan ya, dan bisa juga memperbarui update langsung ya. Selain mengecek juga bisa update kondisi sosial ekonominya seperti apa saat ini melalui kanalnya DTSN kecil ya, stripform.bps.go.id. Melalui itu juga bisa melalui kantor desa kelurahan setempat. Di sana ada petugasnya yang sudah ditunjuk untuk melayani kebutuhan masyarakat.
2: BPS Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk aktif memperbarui data sesuai kondisi sosial ekonomi terkini dengan memberikan informasi yang benar. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sedang melaporkan.
1: Baik pendengar, demikian informasi dari RRI Mamuju yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan kepada rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Nita. Selanjutnya kita ke RRI Palu. Di sana ada rekan Maria Imakulata. Rekan Maria.
4: Iya, selamat sore Mbak Emi.
0: Baik, silakan rekan Maria.
4: Baik, dari Palu untuk sore hari ini dalam Gema Saripati Maju, di mana pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tembolo Tutu beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Palu saat ini tengah memperkuat upaya penertiban dan perlindungan kepada juru parkir resmi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
5: Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam penertiban juru parkir di wilayah Kota Palu, Dinas Perhubungan Kota Palu mengumpulkan sekaligus memberikan pengarahan kepada ratusan juru parkir resmi. Pertemuan tersebut juga dilakukan pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tombolo Tutu, Kota Palu beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto menegaskan, pemerintah akan memberikan perlindungan kepada seluruh juru parkir resmi yang telah terdaftar. Menurutnya, juru parkir resmi tidak perlu khawatir, karena pemerintah Kota Palu memastikan keberadaan juru parkir resmi akan mendapatkan perlindungan. Penertiban juga akan diarahkan pada sejumlah titik parkir liar yang masih ditemukan di wilayah Kota Palu. Pemerintah akan memasang spanduk pemberitahuan pada lokasi yang tidak memiliki legalitas sebagai titik parkir, agar masyarakat mengetahui dan tidak melakukan pembayaran retribusi maupun transaksi parkir di lokasi tersebut.
6: Iya, jadi ini saya memberitahukan kepada mereka bahwa yang pertama pemerintah itu selalu melindungi juru parkir resmi, kita sampaikan. Jadi jangan khawatir karena mereka yang terdaftar kami lindungi, pemerintah Kota Palu melindungi mereka. Yang kedua terkait dengan penanganan titik parkir liar seperti sudah sampaikan tadi. Semua titik parkir liar yang ada di Kota Palu nanti kita tempeli stiker sama spanduk sehingga masyarakat dapat membaca bahwa jangan melakukan transaksi retribusi di situ atau membayar apapun daerah situ. Nah, dan segera langsung dihubungi sehingga kita bisa tindak.
5: Trisno menambahkan, saat ini pihaknya mencatat sekitar 360 orang juru parkir resmi di wilayah Kota Palu. Sementara untuk titik lokasi parkir liar, Dishub Kota Palu telah mengidentifikasi sekitar 70 lokasi yang belum terdaftar yang selanjutnya akan diberikan surat teguran. Dalam kesempatan itu, Trisno juga memaparkan rencana pemerintah Kota Palu untuk memperbaharui rompi juru parkir resmi yang wajib dikenakan selama bertugas. Rompi tersebut akan dilengkapi dengan barcode QRIS sebagai bagian dari digitalisasi pembayaran. Melalui penguatan pengawasan dan penataan titik parkir, diharapkan agar aktivitas parkir di wilayah Kota Palu dapat berjalan lebih tertib dan aman. Di sisi lain, masyarakat diimbau memilih lokasi parkir resmi, serta memastikan pembayaran retribusi dilakukan kepada juru parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palu.
4: Baik, demikian informasi dari Palu mengisi Ruang Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama rekan Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli Toli. Silakan Mbak Emi.
0: Ya, terima kasih rekan Maria di RRI Palu dan selanjutnya kami akan menuju silakan di RRI Bone ada rekan Sri Ulfa. Rekan Sri Ulfa, silakan.
7: Baik, terima kasih rekan Suharmi. Untuk GSM hari ini dari RRI Bone kami sampaikan Koni Bone bidik runner up dan optimistis dongkrak medali Porprov 2026. Selengkapnya laporan Suryani Arifin.

0: Koni Bone membidik posisi tiga besar atau runner-up pada Pekan Olahraga Provinsi Porpro Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Target ini dipasang seiring status Bone sebagai salah satu tuan rumah bersama Kabupaten Wajo dalam ajang yang digelar 7 hingga 14 November mendatang. Ketua Koni Bone, Asis Wakari, menegaskan optimisme tersebut didukung persiapan matang, khususnya pada cabang olahraga unggulan peraih emas seperti renang dan dayung. Cabor dayung sendiri bergerak cepat merekrut sekitar 50 atlet potensial dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi. Guna mengamankan medali emas, Koni Bone menerapkan strategi efisiensi stamina dengan memfokuskan atlet pada nomor spesialisasi agar fisik tetap terjaga.
1: Putranya dulu kan udah pemenang. Kita melihat progresnya perempuan dulu di Senja itu nggak lolos di perang. Tetapi ini kita tetap memasang juga. Dia memasang posisi. Tetapi kita optimis untuk runner up itu. Yang pastinya ya mungkin kita tidak mundur lagi apa namanya. Dari yang pastinya ada lompatan. Tetapi tetap kita boleh memasang target untuk runner up.
0: Melalui strategi penajaman spesialisasi atlet dan keuntungan bertanding di kandang sendiri, Koni Bone yakin perolehan medali tahun ini meningkat signifikan dibandingkan Porprov sebelumnya di Sinjai.
2: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Sri Ulfah dari RRI.
4: Untuk menghadapi penyebaran disinformasi, fitnah, dan kebencian.
3: Rekan Risna Supratio. Rekan Risna. RRI Makassar, di sana sudah ada rekan Risna Supratio. Rekan Risna.
5: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP akan difungsikan sebagai penyalur bantuan subsidi menjadi topik wawancara dipandu Fitriani Rahman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan KDKMP dan bagaimana perannya dalam mendistribusikan barang atau hal-hal yang tentunya akan dilalui melewati koperasi. Bersama dengan saya Ketua Dekopin Sulsel Dr. Aldin Bulen, SHMH. Assalamualaikum, Bung Aldin.
7: Waalaikumsalam, terima kasih.
6: Ya, ini Bung Aldin, KDKMP kan lagi trending ya, menjadi program pemerintah dengan pengharapan ini akan memudahkan pergerakan perekonomian yang ada di desa dan kelurahan. Nah, kemudian ada lagi yang menjadi wacana tentang membuat KDKMP sebagai jalur distribusi barang ya, atau distribusi yang bersubsidi begitu. Nah, apakah ya, ini sudah ada regulasi seperti itu, Bung, ataukah memang baru dalam proses wacana begitu?
7: Terima kasih. Dan saya katakan, assalamualaikum para pemirsa RRI. Keterkaitan dengan KDKMP ya, jadi koperasi merah putih, terhadap regulasi distribusi, memang pemerintah ini untuk sementara ingin mengembangkan ekonomi mikro. Nah, kalau berbicara ekonomi mikro, maka orientasinya adalah pengembangan mulai dari desa. Dengan kenapa peran KDKMP diberikan dalam hal ini mendistribusi di beberapa produk pemerintah, maka itu gunanya sebenarnya memperpendek mata rantai pasok, menekan biaya yang tidak perlu. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Selanjutnya, pertimbangan pemerintah mendekatkan barang subsidi kepada masyarakat, meningkatkan keterlancaran barang dan titik masuk sampai penerima. Begitu juga mengintegrasikan distribusi subsidi dengan kegiatan ekonomi produktif anggota. Selain itu juga mendorong perputaran nilai ekonomi tetap berada di tingkat desa. Nah, pertanyaannya adalah apa saja yang menjadi di atas ke bawah dari kabupaten dari top down ke kabupaten atau dari ekonomi mikro pemikiran kita lain adalah pupuk bersubsidi LPG yang 3 kilogram minyak goreng termasuk beras. Nah, ini diharapkan ini tumbuh di desa-desa sehingga regulasi ekonomi mikro ini berkembang merata di setiap desa yang ada. Nah, dalam rangka meregulasi daripada barang-barang ini baik pupuk, LPG, maupun beras dan minyak, pemerintah lima prinsip di dalam mendistribusi subsidi ini. Iya, ini koperasi merah putih dengan prinsip 5T, tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi. Nah, rangkaian daripada ketepatan-ketepatan ini dapat dibilang otomatis antara barang dan distribusi ke desa-desa sudah dapat menyampai kepada sasaran baik kepada petani maupun ekonomi-ekonomi yang sangat sederhana di daerah, termasuk digerakkan nantinya sub industri dan adanya distribusi maupun sasaran dan tepat harganya, begitu juga kuantitinya, tepat pemisah-misahnya, maka secara administrasi juga tepat, maka ini semua menghilangkan atau mengurangi mata rantai daripada mata rantai daripada orang-orang yang berspekulan di sektor ini. Nah, jadi bukan hanya sekedar sebagai penyaluh, tetapi memang mendistribusi desa ini dapat bertumbuh kembang masyarakat yang ada di sekelilingnya.
6: Baik, terima kasih banyak penjelasannya Pak Dr. Aldin ini. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat kita di wawancara singkat bersama RRI.
7: Terima kasih kepada Ibu Fitri.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan Suharmi dari RRI Toli-Toli.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, saudara, pemerintah Kabupaten Toli-Toli menilai kuota LPG 3 kg bersubsidi yang diterima daerah saat ini masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat. Berikut laporan Setiadi.
10: Saudara, kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya antrian dan kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah wilayah. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Muker, mengemukakan pada tahun 2026 Kabupaten Toli-Toli hanya mendapatkan kuota LPG 3 kg sekitar 3.113 metrik ton. Sementara berdasarkan data masyarakat penerima manfaat, kebutuhan LPG bersubsidi diperkirakan jauh lebih besar. Kondisi kekurangan pasokan semakin terasa ketika memasuki momentum Hari Besar Keagamaan saat kebutuhan masyarakat terhadap LPG mengalami peningkatan. Selain persoalan kuota, pemerintah Kabupaten Toli-Toli juga menemukan adanya persoalan dalam ketersediaan tepatan sasaran penerima LPG bersubsidi. Penggunaan KTP sebagai dasar pembelian dinilai masih memungkinkan satu rumah tangga menggunakan beberapa KTP untuk mendapatkan lebih dari satu tabung LPG. Pemerintah Kabupaten Tolitoli mengusulkan agar pendataan penerima menggunakan kartu keluarga atau KK sehingga pembelian dapat dikontrol berdasarkan jumlah rumah tangga.
11: Kemudian yang kelemahan dari My Pertamina untuk gas ini, ya aplikasi yang digunakan itu, pangkalan A misalnya dengan pangkalan B ini tidak connect. Maksudnya kalau misalnya sudah ambil di pangkalan A, tidak terbaca di pangkalan B. Baik. Makanya satu KTP itu bisa digunakan berapa pangkalan yang menyalurkan pada hari itu. Ini juga menjadi bahan evaluasi.
10: Pemerintah Kabupaten Tolitoli juga menyoroti sistem aplikasi yang digunakan di tingkat pangkalan yang dinilai belum terintegrasi. Data pembelian pada satu pangkalan belum sepenuhnya terhubung dengan pangkalan lain, sehingga satu KTP masih berpotensi digunakan untuk membeli LPG di beberapa pangkalan berbeda. Persoalan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah provinsi dan BPH Migas sebagai bahan evaluasi.
11: Tentu kalau ini terpenuhi, kami juga akan meminta agen untuk bagaimana menambah pangkalan di seluruh kecamatan, karena sekarang ini masih ada desa yang tidak ada pangkalannya, sehingga kenapa terjadi pengecer atau yang dari pangkalan itu ada lagi yang memfasilitasi ke masyarakat itu, karena ada jarak yang cukup jauh untuk melakukan pembelian.
10: Muhammad Mukir berharap penambahan kuota tersebut dapat diikuti dengan pemerataan pangkalan, sehingga masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan LPG bersubsidi. Keterbatasan pangkalan dan jarak yang cukup jauh disebut menjadi salah satu faktor munculnya pengecer dalam rantai distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Tolitoli.
3: Baik, demikian laporan rekan Setiadi, dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Sharifa. Rekan Yuni.
12: Baik, terima kasih rekan Suharmi. Informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Gandeng Universitas Muhammadiyah Luwuk, Lapas Luwuk siap tingkatkan program pembinaan dan pengabdian. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
13: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk terus memperkuat sinergi antar lembaga demi mengoptimalkan program pembinaan bagi warga binaan. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara Lapas Kelas 2B Luwuk dengan Universitas Muhammadiyah atau Unismuh Luwuk. Kesepakatan ini menjadi tonggak komitmen bersama dalam membangun hubungan kelembagaan yang berkelanjutan serta saling mendukung sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Muhammad Bahrun mengatakan, melalui kemitraan ini, kedua belah pihak sepakat untuk menghadirkan manfaat nyata pada berbagai sektor. Bagi Lapas Luwuk, kolaborasi ini diarahkan pada peningkatan kualitas program pembinaan warga binaan serta pengembangan kapasitas petugas pemasyarakatan.
14: Jadi itu bermula dari ditandatangannya kesepakatan antara pimpinan pusat Muhammadiyah dengan Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan. Sehingga di tingkat bawah, ortom-ortom yang ada di tingkat bawah, terutama di bagian pendidikan, termasuk Unismuh itu, kemudian mereka melakukan kerjasama dengan lembaga pemasyarakatan yang kemarin ditandai dengan penandatanganan PKS antara Unismuh dengan Lapas Luwuk. Poin-poin yang kemarin disepakati di dalam pelaksanaan PKS ya antara lain juga menyangkut masalah bantuan hukum, menyangkut masalah pembinaan bagi warga binaan, kemudian menyangkut masalah pendidikan, termasuk juga masalah keterampilan bagi warga binaan.
13: Dengan terjalinnya sinergi ini, pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di Lapas Kelas 2B Luwuk diharapkan dapat berjalan secara lebih optimal, terpadu, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembinaan warga binaan secara berkelanjutan. Rahmawati Tani melaporkan.
12: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Suharmi di RRI Tolitoli.
3: Baik, terima kasih untuk RRI Ampana, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Siti Nur Hardianti. Rekan Siti.
15: Iya, selamat sore.
3: Iya, silakan informasi dari Bau-Bau rekan Siti.
15: Baik, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Solusi pakan ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau salurkan 2 ton bibit jagung hibrida kepada belasan kelompok tani. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Audie Nurliani melaporkan.
16: Tingkatkan produksi jagung pakan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan bibit jagung varietas hibrida sebanyak 2.040 kg kepada 13 kelompok tani atau poktan. Bantuan bersumber dari pemerintah provinsi tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan jagung pakan ternak sekaligus mendorong peningkatan produksi tanaman pangan di daerah dan membantu peternak di tengah mahalnya harga pakan. Bantuan bibit jagung tersebut disalurkan kepada kelompok tani yang tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Surawolio dan Kecamatan Bungi. Penyaluran dilaksanakan sejak akhir Agustus 2026 dan disesuaikan dengan luas lahan masing-masing kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan, bantuan diberikan kepada kelompok tani yang sebelumnya telah mengusulkan bantuan kepada pemerintah. Menurutnya bantuan tersebut tidak sekedar ditujukan untuk meningkatkan luas tanaman jagung, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan jagung pakan ternak di Bau-Bau.
17: Tentunya kita ingin mengembangkan tanaman pangan terkait jagung untuk pakan ternak. Dan kita pengen orientasinya memang kalau semakin kan hari ini dari 2000 itu kita tersebar di 150 hektar ya. Nah, ke depan memang kita harapkan ini juga menjadi titik awal untuk di Kota Bau-Bau karena di tahun sebelumnya kan enggak sampai 50 hektaran itu. Hari ini sudah bisa naik dua kali lipat dan petani sudah sadar begitu pentingnya terkait benih jagung untuk pakan ternak.
16: Ibnu menjelaskan jagung varietas hibrida yang disalurkan tersebut diperuntukkan khusus sebagai bahan pakan ternak. Dengan meningkatnya produksi jagung pakan secara lokal, kebutuhan pakan di Bau-Bau diharapkan dapat dipenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, peningkatan luas lahan tanaman jagung tahun ini menjadi salah satu indikator perkembangan budidaya jagung di Bau-Bau. Dari sebelumnya kurang dari 50 hektar, tahun ini penanaman ditargetkan mencapai 150 hektar. Ibnu menambahkan, setiap kelompok tani penerima bantuan umumnya memiliki sedikitnya 20 anggota. Penyaluran bibit disalurkan berdasarkan kondisi dan luasan lahan yang dimiliki masing-masing kelompok. Dinas Pertanian Bau-Bau berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain meningkatkan produksi jagung, program ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan bahan baku pakan ternak lokal dan pada akhirnya membantu menekan biaya pakan bagi peternak di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
15: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya kembali ke RRI Toli-Toli.
18: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4 Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Saudara, area pertanaman padi di Kabupaten Buol, utamanya yang masih mengandalkan sistem tada hujan, mengalami gagal panen di tengah cuaca El Nino. Berikut laporan Sardono.
19: Kemarau panjang El Nino secara langsung berdampak pada area pertanaman padi di Kabupaten Buol, utamanya yang masih mengandalkan sistem tada hujan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, Insinyur Haji Usman MSI menyebut dari luas sawah di Kabupaten Buol kurang lebih 4.600 hektar, 50% masih mengandalkan sistem tada hujan atau belum memiliki irigasi teknis. Dengan kondisi cuaca kemarau saat ini, otomatis air tidak lagi tersedia. Di mana upaya telah dilaksanakan melalui bantuan kementerian tahun 2026 ini, namun demikian hasilnya baru dapat dirasakan musim tanam berikutnya.
20: Hampir 50% itu adalah sawah tada hujan tanpa irigasi, dan sehingga memang dengan kondisi yang ada sekarang ini sangat berpotensi untuk lahan-lahan yang ada yang tada hujan ini itu tidak bisa diolah, walaupun kami telah berupaya untuk menyiapkan. Tetapi apa yang kami lakukan saat ini tentu tidak bisa langsung memberikan hasil sekarang juga. Karena itu baru kami melakukan penyiapan-penyiapan, ada perbaikan perpipaan dan parit dan lain sebagainya, pembuatan embun. Tentu hasilnya ini akan kelihatan nanti di tahun depan karena ini program tahun 2026.
19: Sementara itu Yuniarti Sari, SPI, penyuluh ahli muda Kementerian Pertanian RI Kabupaten Buol mengatakan, di tengah El Nino, Kabupaten Buol masih panen utamanya untuk musim tanam di bulan Mei seperti di Lakea dan Bukal. Sementara yang melaksanakan tanam di bulan Juni-Juli dipastikan mengalami gagal panen karena tidak lagi tersedianya air.
21: Di akhir Agustus sampai dengan awal Oktober kita masih punya cadangan untuk panen karena di beberapa tempat di Lakea ini, di Desa Lakuan itu sudah sementara panen, dan di Bukal itu sudah sementara panen. Itu yang tanam di bulan Mei, itu rata-rata tanam di bulan Mei itu ada 82 hektar,28. Jadi itu masih bisa lolos untuk panen di akhir Agustus dan awal September.
0: Yeah.
21: Akan tetapi ada beberapa tempat penanaman di bulan Juni, Juli itu yang tak ada hujan, itu hampir dipastikan akan gagal karena kondisi lahan di beberapa tempat itu sudah terpecah, tanahnya sudah pecah-pecah.
19: Yunartisari mengajak ke depan para petani di Kabupaten Buol menaati waktu tanam yang telah disampaikan para penyuluh di lapangan, sehingga risiko gagal panen akibat kekeringan seperti saat ini dapat diminimalisir.
3: Baik, itulah laporan rekan Sardono dan mengakhiri Gema Saripati Maju pada sore hari ini. Kami akan menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan. Halo rekan Jihan. Iya rekan Jihan.
1: Ya, selamat sore rekan Suharmi.
3: Baik, silakan informasi dari Kendari.
1: Ya, baik. Untuk informasi dari RRI Kendari mengenai feature tentang usaha kelapa bakar yang banyak diminati oleh warga Kendari, dan informasi ini akan disampaikan oleh Yuliana Linda.
22: Di tengah kemajuan pengobatan modern, pengobatan tradisional masih memiliki tempat tersendiri di tengah masyarakat. Salah satunya kelapa bakar yang hingga kini masih diminati sebagian warga kota Kendari. Aroma kelapa yang dibakar perlahan menjadi ciri khas dari usaha yang dijalankan Nursia. Selama kurang lebih 8 tahun, Nursia menekuni usaha kelapa bakar dan melayani masyarakat yang datang dengan berbagai keluhan kesehatan.
23: Obat aja buat tempedu, penyakit dalam, kolesterol juga, darah gula, semua ada kena itu kelapa bakar, penyakit dalam.
22: Hanya warga kota Kendari yang datang membeli. Pelanggan juga berasal dari sejumlah daerah seperti Unaaha dan Kolaka. Menurut cerita Nursia, sejumlah pelanggan mengaku merasakan perubahan setelah mengonsumsi ramuan kelapa bakar secara rutin. Salah satunya pelanggan yang memiliki keluhan batu ginjal. Namun, pengalaman tersebut menjadi bagian dari cerita para pelanggan dan penjual yang memilih pengobatan tradisional. Khasiat kelapa bakar untuk mengatasi penyakit tertentu belum dapat dianggap sebagai bukti medis.
23: Minum sekitar seminggu dia minum. Dia minum dia, itu yang kecil itu sekitar hari kan dia ada keluar. Dia tidak ada lagi batalnya. Saya bilang, kenapa kan itu ada bibinya juga kan? Sampai orang dari Unaaha itu.
22: Dalam sehari, Nursia dapat melayani sekitar 20 hingga 30 pembeli. Jumlah tersebut tidak selalu sama tergantung banyaknya pelanggan yang datang. Sebagian pelanggan mencari kelapa bakar untuk keluhan sakit dada, sakit pinggang, dan berbagai keluhan lainnya. Bagi Nursia, usaha kelapa bakar bukan hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga bagian dari tradisi pengobatan yang masih dipercaya sebagian masyarakat.
23: Tapi dia bilang itu pembeliku itu kalau di sana katanya tidak ada nih, di Palembang sana tidak ada.

0: dibakar sih?
1: Dari tungku sederhana tempat kelapa dibakar, usaha Nursia terus bertahan selama bertahun-tahun. Pelanggannya datang silih berganti, membawa cerita dan harapan masing-masing. Kelapa bakar pun tetap menjadi bagian dari pilihan pengobatan tradisional yang hidup di tengah masyarakat Kota Kendari.
2: Di RRI Kendari, dan kembali kita bersama dengan rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
3: Baik, dan pendengar di manapun Anda berada, demikian informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan di meja operator ada Kiki Amalia, kemudian ada Muhammadah Faraihan dan Rio Rambitan, mengucap terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Gema Saripati Maju selanjutnya.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Sembilan Pak Kemampat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan program berita gempa Saripati Maju Sekor Wil Nusantara 4 pada sore hari

0: ini untuk menemani sore hari Anda. Kami akan menginformasikan terkait dengan pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik ruas jalan yang ada di Kota Makassar untuk membantu Anda bermobilitas pada sore hari ini. Kalau di jam-jam seperti saat ini ya, pukul 17:49 dan di hari kerja pasti crowded atau padat di sejumlah titik karena banyak yang pulang bekerja ataupun baru saja berangkat untuk bekerja ataupun aktivitas lainnya. Kita awali dengan memantau kondisi arus lalu lintas di ruas jalan Petarani Andi Jema pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas di perbatasan Goa Alauddin Makassar yang berdekatan dengan Malingkeri ini terpantau sedikit ada kepadatan. Tetap berhati-hati ketika berkendara pendengar. Kemudian untuk flyover di bagian bawah juga terpantau sedikit ada kemacetan ya. Untuk arus lalu lintas di ruas jalan Alauddin di depan Starbucks terpantau ramai lancar. Dan terakhir untuk kondisi arus lalu lintas di jembatan Barombong ini juga terpantau ada kepadatan kendaraan. Terus perhatikan dan fokus ketika berkendara. Ikuti terus informasinya bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Makassar sore ini.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Negara kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sesungguhnya, seorang Muslim itu apabila ia berbuat dosa, maka dititikkan padanya satu titik hitam. Apabila ia bertaubat dan memohon ampunan, maka titik itu akan hilang. Dan apabila ia menambah dosanya, maka bertambah pula titik itu. Sehingga akhirnya, titik-titik itu menutupi hatinya.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang

0: rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia selektif.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
0: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Makassar sore ini. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada malam hari ini saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda Dialog Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
2: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
2: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan Dialog Kiprah Sulawesi Selatan dengan mengangkat topik Nutrilux Scan, inovasi teknologi AI dan spektroskopi untuk deteksi dini risiko stunting, hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
1: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
0: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalur 2026 kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
2: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
3: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
4: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana mengatakan, ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
3: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda mengatakan, untuk keamanan pangan, baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
5: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan terkait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
4: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russia.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
8: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
7: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
8: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
7: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: But, well, maybe sometimes it's happened.
2: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka tinggi. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita, berikutnya kembali dari Jalan Triburakne nomor 3 Makassar untuk menemani Anda dalam Mimbar Agama Buddha. Kali ini pendengar di Mimbar Agama Buddha, kami hadirkan untuk Anda bersama dengan narasumber kami, Pandita Muda Insinyur Bumi Horas MPD, dan yang akan memandu rangkaian perjumpaan kita pada malam hari ini akan dipandu oleh co-host kami, ada Lily Wu yang akan menemani Anda. Di malam hari ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda dengan tema Hukum Karma yang Adil dalam Mimbar Agama Buddha. Berikutnya kami persilahkan Lily Wu untuk melanjutkan perjumpaan kita di Mimbar Agama Buddha.
1: Sukihontu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam sahabat Dhamma, pendengar setia RRI Pro 1 Makassar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Perkenalkan, saya Lily yang akan memandu acara pada malam hari ini selama 30 menit ke depan. Sebelum kita melangkah ke topik pembahasan, marilah kita bersama-sama memanjatkan wardana sebagai bentuk penghormatan kita kepada Guru Agung Sang Buddha. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Agung yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Sahabat Dhamma yang berbahagia, pada malam ini kita akan mengangkat topik hukum karma yang adil. Tentunya ini topik yang sangat menarik untuk kita bahas. Kata Dhamma sudah tidak asing lagi kita dengar, baik itu kita sebagai umat Buddhis maupun mereka yang non-Buddhis. Beberapa contoh penggunaan kata karma dalam kehidupan sehari-hari, seperti kata karma kita temukan dalam judul film ataupun juga dalam judul sebuah lagu. Tidak jarang juga kita mendengar obrolan pergaulan yang dilontarkan oleh anak muda. Juga yang unik, kata karma ternyata telah menjadi merek usaha atau merek bisnis, seperti contoh nama sebuah kafe ataukah nama menu hidangan. Nah, sebagai umat yang kritis, tentunya kita berpikir apakah penggunaan kata karma itu telah sesuai dengan konteks yang sebenarnya, telah sesuai dengan ajaran agama Buddha. Untuk membahas hal tersebut, apa dan bagaimana hukum karma, pada kesempatan kali ini kita menghadirkan narasumber kita yang berkompeten dalam pembabaran Dhamma. Beliau adalah pengajar di kelas Dhamma, seorang penceramah dan juga aktivis sosial keagamaan Buddhis. Beliau adalah Romo Pandita Muda Insinyur Bumi Horas. MPD. Nama budaya Romo.
2: Ya, nama budaya Bu Lili.
1: Nah Romo, sebelum kita melangkah untuk membahas lebih lanjut, kiranya Romo bisa memberikan definisi apakah hukum karma itu? Silakan Romo.
2: Ya, terima kasih. Jadi memang biasanya kita melihat kata-kata karma itu dipakai di berbagai persepsi, yang kebanyakan persepsi kalau seseorang mengalami hal-hal yang buruk. Jadi kalau misalnya dia jatuh, ya sudah karmamu. Atau dia mengalami kebangkrutan, ya sudahlah karmamu. Tapi kadang-kadang kalau orang sukses, jarang dikatakan, ah itu karmamu gitu ya. Padahal sebenarnya kata karma itu adalah kata aktif. Karma artinya sebab. Jadi apa yang kita buat yang didahului oleh kehendak di dalam pikiran. Jadi sehingga ketika seseorang melakukan ucapan, melakukan perbuatan yang didahului oleh Sang Buddha katakan sebagai kehendak atau niat, dalam bahasa Pali dikatakan cetana, maka itulah karma. Ya, jadi karma itu sebenarnya sebab. Nah, kalau kita mau melihat ketika orang jatuh itu kan akibat. Ketika orang bangkrut itu akibat. Ketika orang menjadi sukses, kaya, mendapatkan lotre misalnya, itu akibat semua. Nah, itu bukan karma. Itu adalah buah dari karma atau sebab yang pernah ditanam. Jadi supaya memudahkan, hukum karma itu sebenarnya adalah hukum sebab dan akibat. Nah, jadi kalau akibat misalnya orang jatuh, nah itu di dalam Budi sebenarnya disebut vipaka. Ya, jadi ada sebab, ada akibat. Nah, kalau kita melihat memang di dalam kondisi keseharian kita, apa yang kita terima

0: kelahiran kembali.
1: Baiklah Romo. Gitu. Nah Romo, apakah hukum karma itu juga merupakan hukum alam? Dalam arti bahwa semua agama memahami hukum karma, cuma mungkin penamaannya berbeda ya Romo?
0: Ya, jadi memang secara umum kita memahami hukum sebab akibat. Jadi banyak orang dari keyakinan apapun mereka menghargai bahwa ada sebab ada akibat. Jadi hukum karma itu sebenarnya adalah sebab akibat. Nah, cuma memang di dalam dhamma yang dibabarkan oleh Sang Buddha, sebab akibat itu bukan cuma dalam kehidupan ini saja. Makanya kalau kita membahas hukum karma, kita analogi sederhana saja. Kalau hari ini ada, berarti kemarin pasti ada. Kalau kemarin ada, berarti besok itu pasti ada. Jadi ketika kita membahas hukum karma, maka itu bukan berarti dalam satu kelahiran ini saja atau satu menit yang lalu, bukan. Jadi karma yang kita terima sekarang, yang membentuk kita sekarang, ini buah dari akumulasi dari banyak kelahiran-kelahiran yang lampau. Seperti itu. Tetapi itu tidak penting. Walaupun penting juga di dalam menunjukkan bahwa kita berbeda setiap individu. Ya, jadi memang kita bisa lihat bahwa ada orang yang berusaha keras, dia setengah mati baru dia bisa sukses. Ada orang tidak usah berusaha, dia terlahir di keluarga kaya sudah wow gitu. Ya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah saat sekarangnya. Kenapa? Karena kalau orang terlahir di keluarga kaya, dia tidak berjuang sekarang, bisa enggak dia jatuh? Bisa sekali.
1: Ya, begitu. Menarik sekali ya Romo, hukum karma itu. Nah, Romo, sesuai dengan judul kita, hukum karma yang adil. Nah, mengapa dikatakan adil Romo? Karena kita lihat fenomena terkadang sering kita temukan ada yang

0: secara garis besar manusia, jadi sama seperti saya, Bu Lili, ya, teman-teman. Nah, itu sebenarnya manusia itu terdiri dari tiga jenis. Nah, apa yang dihasilkan dari karma, kita bisa melihat dari jenis yang kita ketahui bersama di dalam Dhamma disebut dia ini sebagai Sugati Ahetuka Pugala. Artinya, makhluk yang terlahir di alam bahagia, tetapi timbunan kebajikannya kurang. Nah, dari mana kita bisa lihat? Mereka bisa terlahir di dalam 10 jenis cacat yang memang bawaan lahir. Gitu. Jadi, individunya ini memang sudah berbeda dari lahir. Kenapa? Karena dia mewarisi apa perbuatan buruk yang pernah dia lakukan dan terlahir di dalam 10 jenis cacat. Nah, salah satu itu ya bisu sejak lahir, tuli sejak lahir, kemudian buta sejak lahir, kemudian memiliki kelamin ganda, ya, kemudian tidak punya kelamin. Nah, mungkin Bu Lili kalau pernah dengar, ini di 2600 tahun lalu Sang Buddha udah pernah bilang ada orang yang kelaminnya ganda, pernah gak ketemu? Ya, nanti satu waktu kalau sudah, sekarang kan Google itu luar biasa, kita bisa cek gitu, ya. Ada, tapi memang secara umum kita terlahir sebagai individu, ada yang cowok, ada yang cewek. Tapi ada juga yang kelaminnya bisa seperti itu. Bahkan ada yang tidak punya kelamin. Kenapa? Karena dalam kehidupan lampau terlalu banyak perbuatan buruk yang dia lakukan. Seperti itu. Terus ada juga yang terlahir dungu, idiot sejak lahir, ya. Kemudian ya seperti itu. Jadi ketika dia terlahirkan, kita sudah tahu bahwa dia terlahir sebagai manusia jenis ketiga. Terus manusia jenis pertama dan kedua, ini yang disebut dua akar dan tiga akar, sulit kita bedakan karena secara fisik sama. Tetapi perbedaannya di mana? Yang tiga akar itu biasanya dia kritis, kemudian logika berpikirnya itu membuat dia selalu mencari tahu. Jadi dia tidak bisa menerima apa yang disampaikan begitu saja, tapi dia menelaah ini benar atau tidak gitu, ya. Biasanya seperti itu.
1: Jadi seperti itu ya Romo, karena kalau kita manusia awam kan adil itu berarti pikir kita berpikir itu sama. Jadi kalau kita membunuh, besok lusa kita dibunuh. Kita ya. Menyakiti ini hari, besok lusa kita disakiti. Apakah seperti itu pengertian adil Romo?
0: Adil di sini kalau hukum karma ketika berbuah itu tidak harus misalnya, jadi banyak contoh di dalam kitab. Jadi cerita-cerita misalnya dia pernah membunuh, jadi misalnya dia membunuh seseorang dengan ditenggelamkan, apakah dia juga akan mengalami hal yang sama, dibunuh dengan ditenggelamkan? Itu tidak seperti itu, ya. Adil di sini adalah dia akan mengalami hal buruk juga dengan dibunuh orang, jadi rasanya yang sama gitu. Jadi kalau misalnya dia pernah mencuri beras orang, apakah nanti dia akan kehilangan beras juga? Tidak. Bisa jadi dia juga akan mengalami kehilangan harta benda, tetapi tidak harus dalam bentuk berasnya hilang.
1: Oh iya.
0: Jadi rasa-rasanya, jadi rasa kehilangannya, rasa penderitaannya itu yang pasti sama.
1: Nah, bagaimana begitu. Romo dengan perbuatan yang tidak disengaja? Apakah itu juga menghasilkan karma?
0: Nah, itulah yang Sang Buddha katakan, ketika seseorang melakukan perbuatan lewat kehendak atau niat, maka itulah yang disebut sebagai kamma, ya. Jadi cetanaham bikawe itu kamma, ya. Jadi apa yang kita lakukan dengan niat, dengan kehendak, itulah baru disebut kamma. Jadi kalau misalnya saya berkendara, kemudian tiba-tiba ada kucing yang lewat, kemudian saya injak dan kucingnya meninggal, apakah saya membunuh? Dalam Dhamma tidak. Kenapa? Karena untuk proses terjadinya pembunuhan, yang pertama harus ada niat. Memang ada makhluk, kita tahu ada makhluk, kemudian ada proses, kemudian mati makhluknya, kemudian ada juga yang membunuh, tapi niat tidak ada. Nah, terus kalau dalam hal itu, ya si kucing menerima akibat dari kondisi kita yang mungkin terlalu kencang, ya. Tetapi tidak ada yang membunuh di situ. Dia menerima karma buruknya. Beda kalau misalnya saya sudah lihat kucingnya ada, terus karena memang saya tidak suka, saya

0: arahkan kenderaan untuk melindas itu kucing. Nah, lima-limanya terpenuhi, ada niat, ada kehendak di situ. Itulah yang karma saya lakukan. Sedangkan kucing tetap menerima akibat buruk dari kehidupan lampaunya. Kenapa? Karena kenapa cuma dia yang melintas pada saat itu? Bukan kucing lain, atau kenapa dia tidak berada di tempat lain? Kan seperti itu.
1: Oh, seperti ya? Itu ya, Romo.
0: Memang saya tambahkan sedikit, sebagai orang yang mungkin kalau teman-teman bisa melihat, Sang Buddha mengatakan buah dari kama itu acintya. Acintya itu apa? Kita susah untuk melihat. Jadi misalnya begini, di dalam dhamma dikatakan kalau seseorang suka meneguk minuman keras, kemudian dia teler, dalam kehidupan akan datang dia bisa terlahir sebagai orang yang oon, yang bodoh, yang dungu. Nah, itu Buddha yang mengatakan. Kenapa? Karena dia melihat proses sebelum terjadi dan kehidupan saat ini. Tapi kita sebagai umat Buddha ketika belajar, kita jangan melihat bahwa ketika ada orang yang oon, kita langsung ambil kesimpulan bahwa oh, ini karena dalam kehidupan lampau dia suka teler. Belum tentu. Begitu. Kenapa? Karena kita tidak melihat. Kita cuma mencocokkan gitu. Kenapa? Karena orang yang oon itu bisa juga karena kalau kita baca di sutta, ada kondisi seperti Bante Cula Pantaka Mahapantaka. Ya, Bante Cula Pantaka yang oon, dua bait saja dia tidak bisa hafal. Kenapa? Bukan karena dia suka minum-minuman keras, bukan. Tapi karena dia pernah menghina seorang arahat. Oh, sorry, dia bukan menghina seorang arahat. Kata-katanya pernah melukai kata-kata seorang biku yang mau berjuang, sehingga karena kata-katanya begitu pedis, biku itu akhirnya tidak bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi dia membuat hal yang buruk bagi seorang biku. Begitu. Itu ya, yang terjadi.
1: Nah, baiklah Romo, apakah kalau kita berdoa rutin, terus kita membaca parita berulang-ulang, dan juga kita memutar lagu-lagu kerohanian, apakah itu bisa memudarkan atau mengurangi karma buruk kita?
0: Tergantung. Banyak orang memutar parita, yang pertama dia tidak tahu artinya. Jadi parita bahasa Pali melantung bla bla bla bla bla, itu tidak ada bedanya sama kita baca mantra. Itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Bante Damadiro pernah mengatakan dalam satu kesempatan, ketika kita tidak sempat untuk membaca khotbah Buddha yang diulang dalam bentuk parita-parita itu dalam bahasa Pali dan bahasa Indonesia, cukup kita katakan dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita orang Indonesia, kita tidak ngerti bahasa Pali. Begitu ya. Jadi ketika kita membaca parita, yang paling penting sebenarnya adalah parita. Kata parita ini kan sebenarnya khotbah-khotbah Buddha yang disingkat. Begitu ya. Nah, untuk para biku di zaman lampau 2600 tahun lalu, mereka memang orang India, mereka tahu bahasa Pali sehingga tidak perlu diterjemahkan. Tapi bagi kita, kita perlu menerjemahkan, karena kalau tidak, tidak ada artinya apa yang dikatakan oleh Buddha. Dan kita nanti bisa berubah setelah kita menangkap apa yang dipesankan oleh Buddha lewat khotbah di dalam bahasa Pali itu yang kemudian diterjemahkan. Begitu ya. Jadi ketika seseorang membaca parita itu bagus, dia akan fokus ke sana ya. Tetapi dia juga harus mengerti untuk apa parita itu dilantungkan di zaman lampau. Begitu. Termasuk misalnya parita cinta kasih. Bisakah orang berubah menjadi memiliki cinta kasih kalau dia tidak paham artinya? Padahal parita cinta kasih karanimita sutta, kalau kita cuma bacakan begitu saja, kita tidak berubah menjadi lebih punya cinta kasih, tidak. Tapi kalau kita bacakan artinya, kita tahu artinya, nah, di situ kita menjadi berubah. Seperti cinta kasih seorang ibu kepada anaknya yang tunggal, kita meresapi, oh, cinta kasih ibu kepada anaknya yang tunggal itu seperti apa. Metta timbul. Orangnya harus jujur, sungguh jujur, tulus, sederhana, tidak banyak maunya, mudah disokong, sederhana indranya, kan begitu. Nah, cinta kasih bisa muncul. Tapi kalau kita cuma baca bahasa Palinya, jujur gak ada gunanya ya. Jadi kita harus baca bahasa Pali, itu membuat kita fokus, kita baca artinya sehingga mindset kita bisa berubah. Karena parita sebenarnya adalah khotbah Buddha yang disingkat. Sang Buddha tidak, zaman 2600 tahun lalu Sang Buddha tidak pernah baca parita. parita kan muncul belakangan. Kenapa? Karena khotbah-khotbah Buddha yang begitu panjang itu disingkat menjadi parita. Parita itu adalah singkatan khotbah-khotbah Buddha seperti itu. Ya, walaupun sekarang mungkin kalau seseorang sakit kemudian kita bacakan parita dia bisa sembuh, sebenarnya bukan kekuatan parita itu yang membuat dia sembuh, tetapi teman-teman yang datang, kepedulian, empati, sehingga dia merasa terhibur, dia merasa bahagia, itu yang bisa membuat dia sembuh, bukan paritanya. Kenapa? Karena Bante Asing Kaminda pernah mengatakan begini, kalau memang parita yang dibacakan umat Buddha itu bisa menyembuhkan, ya coba praktekkan, pergi ke rumah sakit, bacakan parita orang-orang yang sakit. Kalau 60% saja sembuh, berarti parita masuk akal. Tapi kan tidak pernah bisa, ya. Kenapa? Karena untuk kesembuhan kita berbicara 4 jenis kondisi menyebabkan orang menjadi sehat. Bukan cuma dibacakan doa, bukan. Tapi dia harus punya makanan ahara jarupa yang baik. Dia harus punya cita jarupa, pikiran yang positif. Nah, cita jarupa itu bisa dihasilkan dari perhatian, empati ketika teman-teman datang baca parita seperti itu, ya. Kemudian utuk jarupa, kondisi kehidupannya, kondisi apa? Lingkungan, cukup iklim, suhu di mana dia tinggal itu mendukung. Nah, kemudian cita jarupa, utuk jarupa, kamma jarupa, artinya dia harus merespon yang positif. Karena ada orang ketika datang dibacakan parita dia juga emosi, dia marah-marah, kenapa kalian datang? Nah, bisa bermanfaat? Tidak juga begitu, ya. Ya, jadi parita itu tidak sesederhana yang kita lihat seperti dalam keseharian. Gitu.
1: Ya. Menarik sekali ya Romo pembahasan kita tentang hukum karma ya. Nah sekarang apakah Tuhan atau sang pencipta atau kadang ada yang menyebut langit itu memiliki peran dalam membantu menyelamatkan dari akibat karma buruk?
0: Ya, kita ketika berbicara hukum karma maka sebenarnya kita membicarakan salah satu dari 5 hukum universal yang berlaku sebagai hukum tertib kosmis yang tidak dibatasi oleh keadaan waktu dan tempat, ya. Jadi hukum karma itu salah satu hukum tertib kosmis yang berlaku di alam semesta ini tidak dibatasi oleh keadaan waktu dan tempat. Nah, 4 di antara yang lain itu adalah utuk niyama, ya. Itu hukum fisika. Bijak niyama, hukum biologi kimia. Kemudian karma niyama, ya hukum sebab akibat perbuatan ketika dia adalah makhluk hidup. Kemudian citta niyama, ini adalah hukum kekuatan pikiran. Dan ada dhamma niyama, ini hukum yang mengatur segala sesuatu di alam semesta ini yang tidak diatur 4 hukum lainnya ini, ya. Nah, bagaimana kita menyelaraskan kehidupan kita adalah dengan mengetahui cara bekerja hukum-hukum ini. Begitu. Makanya memang sedikit yang unik di dalam keyakinan umat Buddha, mereka tidak memohon kepada entitas hukum-hukum ini, tetapi menyesuaikan bagaimana hukum ini bekerja dan menyesuaikan bagaimana kita menyelaraskan dengan hukum-hukum tersebut seperti itu, ya. Memang konsep ketuhanan dalam agama Buddha, tapi itu mungkin kita tidak bahas di sini, ya. Itu impersonal, artinya kondisi-kondisi kita itu tidak diatur oleh satu Tuhan yang personal. Kenapa? Karena memang konsep ketuhanan dalam agama Buddha itu impersonal. Jadi tidak memiliki bentuk dan sifat seperti manusia. Ya, seperti itu. Jadi apa yang mengatur kita semua kalau bukan Tuhan dalam tanda kutip, kan Tuhan agama Buddha itu ke impersonal. Jadi yang mengatur kita siapa? Nah, inilah 5 hukum yang berlaku tanpa dibatasi keadaan, waktu, dan tempat. Dan Sang Buddha katakan, beliau muncul di dunia ini ataupun tidak, hukum-hukum ini sudah ada. Jadi beliau cuma menyampaikan kepada kita, kalau mau menjadi lebih bagus, sesuaikanlah hukum karma, ya. Terus orang-orang ahli IT apa semua, mereka tahu bagaimana caranya menyesuaikan suhu. Mereka harus belajar fisika, jadi mereka bisa bikin AC seperti itu, ya. Terus di dunia biologi, dia harus menyesuaikan bijak niyama. Dokter-dokter bisa bikin cloning, bisa bikin bayi tabung. It's okay, tidak ada masalah. Kenapa? Karena menyesuaikan hukum yang memang ada seperti itu demi kemanfaatan umat manusia. Okay. Begitu, ya.
1: Baik Romo, kita lanjut. Sekarang kan lagi tren yang namanya keberlimpahan, hukum law of attraction. Terus apakah dalam agama Buddha hukum itu selaras atau sejalan, dalam arti untuk memancing karma baik cepat berbuah, bagaimana konsep seperti itu?
0: Ya, jadi law of attraction itu memang adalah kekuatan pikiran, itu diatur di dalam citta niyama, ya. Jadi ketika seseorang melakukan suatu perbuatan, kemudian dia bertekad, dia berkehendak, itulah kekuatan pikiran. Nah, kekuatan pikiran itu bisa mengarahkan. Jadi tanpa kita sadari kan, sebenarnya biasa waktu kita kecil kita ditanya, cita-cita kamu nanti jadi apa? Dia sudah punya gambaran bahwa, oh saya ingin seperti si A karena dia bisa menyembuhkan orang, oh dia mau jadi dokter, atau dia ingin ke satu sosok yang, wih ternyata dia bisa besi itu dikasih terbang, dia mau jadi pilot, begitu. Kenapa? Karena dia punya cita-cita, dia punya kehendak, dia punya tekad untuk menjadi seperti itu. Nah, orang-orang kemudian melakukan hal-hal yang mendukung tekadnya mereka ketika mereka kecil. Tapi apakah bisa berubah? Bisa. Nah, law of attraction ini kan membuat mereka konsisten. Dia mau ini, dia mau ini, dia tetap konsisten ke sana. Kalau dia tidak konsisten, semuanya bisa berubah. Begitu, ya. Jadi kekuatan pikiran apakah sangat penting? Ya, iya penting. Ketika seseorang misalnya, saya kerja, terus apa tujuanmu kerja? Saya mau beli rumah yang misalnya 10 lantai. Boleh saja, karena dia sudah bertekad seperti itu, maka segala sesuatu yang dia lakukan, ujung-ujungnya dia akan berusaha untuk mencapai cita-citanya itu. Jadi kekuatan pikiran itu mengarahkan dia untuk melakukan segala sesuatu, mengkondisi mendukung ke sana. Tetapi bukan cuma kekuatan kehendaknya. Di dalam Nidikanda Sutta dikatakan, orang yang memiliki timbunan kebajikan, apapun yang dia lakukan itu bisa sukses. Artinya kita paham, kadang-kadang orang dia bertekad cita-citanya setinggi langit, tapi dia tidak bisa capai. Dia cuma mampu sekuat tenaga pun tidak akan setinggi langit, tapi yang dia capai itu setinggi gedung saja. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang timbunan kebajikan tidak mendukung. Terus ada orang juga yang terlahir timbunan kebajikannya luar biasa. Dia tidak perlu melakukan segala sesuatu, segala sesuatunya diperlancar begitu kan. Seakan-akan dia menjadi orang yang terpilih. Padahal sebenarnya bukan. Dia kalau tidak menanam yang bagus, yang baru lagi, yang baik lagi, Sang Buddha mengatakan dia hanya makan makanan sisa. Artinya dia menikmati buah dari kehidupan lampau, tapi dia lupa menanam yang sekarang. Makanya dalam kehidupan kita, Sang Buddha 2600 tahun lalu mengatakan, ada individu-individu yang terlahir gelap, dia akan menuju gelap. Ada juga gelap, tapi dia menuju terang. Ada enggak yang terang, tapi menuju terang? Ada. Ada enggak yang terang menuju gelap? Banyak, gitu. Sehingga karma yang sekarang dilakukan itulah yang paling penting. Karena kenapa? Kita nggak tahu yang dulu kita sudah lakukan apa. Tapi bisa enggak kita cari tahu? Bisa. Caranya apa? Sekarang sains itu kan sudah sangat maju, ya. Di dalam dunia kedokteran ada yang namanya hipnoterapi. Sebenarnya gunanya untuk melakukan hipnotis untuk penyembuhan sebagai terapi. Jadi misalnya ada orang yang trauma, dulu waktu kecil pernah tenggelam misalnya. Jadi dia takut di kolam gitu. Tapi ada enggak traumanya ini bukan karena tenggelam di masa kehidupan ini, tapi dalam kehidupan lampau? Ada. Nah, dengan hipnoterapi ada kasus ya di Jerman, mereka tuh saintis, mereka bukan umat Buddha, tapi mereka saintis. Mereka mencari tahu kenapa sih ibu ini kalau bawa anaknya ke satu kolam anaknya kolam kecil tidak mungkin tenggelam lah ibunya, anaknya saja tidak tenggelam, tapi dia merasa tidak nyaman. Akhirnya setelah dihipnoterapi, ketahuan dia pernah lahir di negara apa, begitu di tahun berapa, kemudian lahir sebagai putri raja yang ketika kerajaannya diserang, dia memilih bunuh diri daripada dijadikan selir dari raja yang memenggal kepala papanya begitu. Jadi kesan meninggal itu dia bawa dalam banyak kelahiran. Tetapi ketika dia bisa melihat bahwa oh ini penyebab saya trauma, saya fobia dengan air, sembuh dia. Begitu, itu digunakan di hipnoterapi. Nah, apa manfaatnya? Seseorang bisa dihipnotis untuk melihat kelahiran-kelahiran lampaunya. Nah, cari aja di internet, banyak ahli hipnoterapi, ada Adi B. Gunawan, ada Natalia Sunaidi, ya. Natalia Sunaidi kan dia juga kalau saya tidak salah, setelah dia tahu oh ternyata ada kelahiran lampau ya. Nah, belajarlah dia. Begitu. Akhirnya dia menjadi salah satu ahli hipnoterapi begitu. Dia dulunya bukan seorang yang mengenal dhamma seperti itu.
1: Ya. Baik, Romo. Nah, Romo, adakah korelasi antara membaca isi dari parita perenungan kerap kali terhadap kesadaran akan hukum karma?
0: Ya, Abhingha Pacawekana itu sangat baik. Kenapa? Karena di dalam Abhingha Pacawekana itu kita diingatkan bahwa kita terlahir dari karma sendiri. Kita berhubungan dengan karma sendiri. Kita terlindungi oleh karma sendiri, ya. Jadi kita berhubungan, berkerabat, kemudian perenungan-perenungan di sini bisa menyadarkan kita bahwa ketika menjalani kehidupan yang berkali-kali ini, kita kan nanti akan menjadi tua, menjadi sakit, menjadi mati, kemudian itu kan semua sebenarnya yang dulu-dulu orang tabu untuk bicarakan. Nah, kenapa tabu? Karena ketika mereka takut untuk berbicara tentang kematian, tentang sakit, itu sebenarnya mereka berusaha untuk tidak sakit, menghindar dari kematian. Kan semua makhluk memang takut untuk mati. Sang Buddha mengatakan begitu. Jadi semua makhluk itu takut untuk mati. Tapi ketika di dalam Abhingha Pacawekana kita bisa merenungkan bahwa kita belum mengatasi kematian, kita pasti akan mengalami kematian. Nah, di sini kita dibuka wawasan kita bahwa kita jangan berpikir kita hidup terus. Begitu. Jadi misalnya seperti saya ditugaskan, Romo, besok bisa enggak hari Selasa ngisi? Nah, apa yang ada wipalasa atau pandangan semu di dalam pikiran saya jawab bisa. Kenapa? Karena dalam pikiran saya masih hidup hari ini. Karena saya selalu berpikir bahwa saya masih hidup terus. Padahal belum tentu. Bisa saja dalam perjalanan ke sini saya sudah meninggal gitu. Ya. Jadi, kenapa kita punya wipalasa? Karena kita tidak menyadari bahwa kita tidak selamanya kekal seperti itu.
1: Baik, Romo. Nah, Romo, apakah di alam selain alam manusia juga berlaku hukum karma?
0: Ya, seperti tadi kita sudah bahas. Jadi hukum karma salah satu dari pancaniyama ini dia berlaku di tidak dibatasi kadang, waktu dan tempat. Jadi 31 alam kelahiran itu kena semua. Ya. Makanya Sang Buddha mengatakan tidak terlahirkan kembali itu adalah kebahagiaan yang tertinggi.
1: Baiklah Romo, berhubung waktu kita sudah mendekati penghujung acara, mohon kiranya Romo dapat memberikan kesimpulan atau memberikan poin-poin penting yang memudahkan kita mengingat materi kembali, materi yang telah kita bahas.
0: Ya, terima kasih. Jadi ketika kita membahas hukum karma, ini adalah hukum sebab dan akibat. Jadi kita senantiasa diajarkan bahwa apa yang kita tanam kelak akan kita tuai. Dan semua makhluk pasti menginginkan kebahagiaan. Nah, karena menginginkan kebahagiaan, kita harus tahu bagaimana supaya bisa bahagia. Tanamlah yang baik lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ya, siapapun dia, karena Sang Buddha mengatakan siapapun yang menimbun kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan, maka dia akan berbahagia di dunia ini dan di dunia akan datang seperti itu, ya. Jadi pesan Buddha ini universal, berlaku untuk semua, karena kan Buddha lahir 2600 tahun lalu. Sebelum Buddha lahir itu sebelum Pangeran Siddhartha lahir dan mencapai kesucian itu sudah banyak makhluk. begitu ya. Nah, cuma Sang Buddha membabarkan demikianlah hukum karma ini berlaku adil, siapapun yang menjalankan perbuatan, pikiran dan ucapan yang baik, maka dia akan mendapatkan hasil yang baik. Tetapi ingat, sama seperti yang baik, yang buruk juga seperti itu.
1: Wah, luar biasa sekali ya Romo pembahasan kita malam hari ini tentang hukum karma yang adil. Terima kasih Romo atas pembabaran yang diberikan, atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Demikianlah sahabat Dhamma sekalian, sampailah kita di penghujung acara. Saya Lili bersama narasumber kita Romo Pandita Muda Insinyur Bumi Horas MPD beserta kerabat kerja yang bertugas di studio RRI Pro 1 Makassar, mohon pamit undur diri. Nantikan program Mimbar Agama Buddha berikutnya di pekan mendatang. Tetaplah setia di RRI Pro 1 Makassar, teman terbaik kita semua. Sade Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Baik pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha untuk edisi hari ini di setiap hari Selasanya. Dan kali ini kami ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kami, kepada Romo Pandita Muda Insinyur Bumi Horas MPD. Terima kasih banyak atas paparan hal-hal baik seputar tentang hukum karma yang adil yang dipandu oleh co-host kita ada Lili Wu. Bagian depan kita akan berjumpa kembali pendengar di Mimbar Agama Buddha di setiap hari Selasa, bentuk kerjasama dari Prosatera di Makassar bersama dengan Permabudi Sulawesi Selatan. Kita pamit, selamat malam.

Sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya, Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya. Semoga rezeki saya lancar.
3: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
2: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu lo juga ikut-ikutan saja.

0: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
2: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
1: Ini semua bawaan dari tamu.
3: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
1: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
4: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
1: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
3: Oh, jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
1: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
2: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
5: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
4: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
3: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
1: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.

peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa program 1R di Makassar. Makassar malam ini kembali menyapa Anda di Ruang Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentunya menghadirkan sosok-sosok inspirasi di ruang dengar Anda dengan komunitas-komunitas yang beragam kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, malam ini saya sudah kedatangan narasumber dari komunitas Rumah Baca Semesta Nama. Kalau dengar namanya sudah sedikit pengen ngulik-ngulik nih ya. Apa sih itu Rumah Baca Semesta Nama? Nah, kali ini saya sudah kedatangan foundernya langsung. Ada Mbak Ismania Natsir ya, founder dari Rumah Baca Semesta Nama ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Iya, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah, bahagia.
0: Bahagia? Itu memang motonya mungkin ya, harus bahagia.
1: Iya, harus bahagia.
0: Terima kasih sebelumnya, Mbak Ismania. Ya, ya, tadi sudah chat-nya langsung bisa hadir gitu, siap katanya. Oke, selaku foundernya ini langsung kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, Mbak Ismania mungkin bisa cerita dulu deh. Rumah Baca Semesta Nama, ya. Ini berdirinya kapan dan di mana gitu?
1: Baik, awalnya ini namanya bukan Semesta Nama. Dulu namanya itu Rumah Cinta PSM.
0: Hey, Rumah Cinta PSM.
1: Iya, PSM.
0: Pasti gara-gara suka bola.
1: Iya, tentu. Saya dari kecil itu kan bapak orang-orang di rumah selalu nonton PSM.
0: Para supporter.
1: Iya, PSM pastinya. Jadi saya sampai saya dewasa, saya juga suka nonton PSM. Akhirnya kan sejak kuliah saya suka ini apa bergelut dengan dunia masyarakat gitu. Akhirnya kemudian saya kerja di LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Itu saya bekerja, kami mengurusi anak-anak. Ya, kami urus anak-anak anak-anak yang termarginalkan begitu.
0: Anak-anak marginal. Ya. Di bidang semua bidang, pendidikan atau apa?
1: Pendidikan.
0: Ya, pendidikan. Ya.
1: Okay. Terutama pendidikan ya. Cuman kami kan waktu itu inginnya ini saja, anak-anak itu kan kalau di Makassar ini anak-anak stigmanya kayak saya kan tinggal di katanya daerah Texas. Di Jalan Veteran.
0: Waktu itu.
1: Iya. Dari kecil kan saya tinggal di situ.
0: Besar di Veteran ya. Utara tepatnya.
1: Veteran Utara lorong 41.
0: Nah ini siapa nih tetangganya Mbak Ismaniar ya? Memang daerah situ ini ya agak padat penduduk
1: padat
0: begitu ya.
1: Padat penduduk dan stigmanya itu orang-orang nakal. Padahal kan enggak semua di lingkungan itu orangnya nakal.
0: Ya, jadi namanya stigma.
1: Iya, di stigma kan nakal, suka perang-perang. Meskipun memang kadang perang. Iya.
0: Oke.
1: Jadi akhirnya waktu di LSM itu semangat saya bangkit begitu karena kami dekat dengan anak-anak. Jadi terbawa suasananya. Karena kebenaran lingkungan saya juga kan anak-anaknya banyak yang tidak sekolah.
0: Iya.
1: Macam termarginalkan lah begitu kan. Jadi pas kami di LSM ini kami kan bikin-bikin program apa nih untuk menjangkau anak-anak. Akhirnya kita ajarkan mereka pendidikan, membaca, kami kasih kursus mereka komputer juga. Jadi saya tergerak bagaimana.
0: Sampai di kursus itu juga ya.
1: Kami kasih kursus mereka komputer.
0: Di tahun berapa itu?
1: Tahun 2014 sampai 2018.
0: Berarti Rumah Cinta PSM itu memang 2014 juga?
1: Kalau Rumah Cinta PSM
0: sebelumnya,
1: ini saya
0: jauh sebelumnya.
1: Tidak. Saya ketika di LSM 2017 saya bikin 16 Juli.
0: 2017.
1: Iya.
0: 17 sekarang 2025. 8 tahun.
1: Iya.
0: 8 tahun lalu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah pas saya itu kan ajar anak-anak, saya senang gitu ajar anak-anak. Akhirnya karena programnya itu juga saya ambil lingkungan saya, saya masuk ke wilayah saya karena wilayah saya ini tidak pernah dapat bantuan apapun begitu kan dari luar. untuk menjangkau anak-anak ini, karena kan saya hidup di situ, jadi tahulah kondisinya orang-orang di sana. Akhirnya saya bikinlah rumah baca ini sekalian kan untuk biar berlanjut begitu. Kalau program sudah selesai, anak-anak masih tetap dapat dapat pengajaran dari kita begitu.
0: Dari kita artinya tidak sendiri, Ki?
1: Tidak.
0: Menggandeng teman-teman LSM itu?
1: Dulu sama teman-teman LSM, ya di awal-awal. Terus? Pas kan programnya selesai 2018, saya sama keluarga begitu, ada ipar saya.
0: Yang saya, juga senang.
1: Iya, karena dia mau, anaknya ada, anaknya banyak, jadi dia senang juga bantu anak-anak begitu.
0: Oh, sekalian nih.
1: Iya.
0: Sekalian Mi asuh anaknya, terjun juga nih mengedukasi yang lain, Mi.
1: Kebenaran dia juga gaul kan di sana.
0: Wih,
1: jadi
0: gaul.
1: Jadi bisa diajar. Oh,
0: jadi anak-anak itu diajarin apa?
1: Diajarkan membaca, baca tuliskan, terus diajarkan juga bahasa Inggris kalau ada yang mau belajar bahasa Inggris. Terus kami ajar juga mengaji. Kalau ada yang tidak tahu mengaji, dan mereka biasanya minta, Kak, saya mau diajar mengaji. Pernah juga orang tuanya yang tanya, bilang, bisa kita ajar mengaji anakku? Itu akhirnya saya buka juga kelas mengaji, terus bahasa Inggris yang dasar-dasar lah, karena saya tidak expert di bahasa Inggris begitu.
0: Iya, yang dasar ya, levelnya mereka juga ya, si basic ya. Oke, 2018, 2017, sekitar 8 tahun. Berjalan. Berarti 2017 sudah menjadi rumah
1: cinta.
0: Oh, masih rumah cinta PSM.
1: Masih rumah cinta PSM.
0: Sampai?
1: Itu sampai 2024. Kemarin baru saya ganti namanya.
0: Oh, jadi sempat 7 tahun. Pakai nama rumah cinta PSM. Wah. Terus kenapa bisa berganti?
1: Momen apa? Momen meninggalnya bapak saya di 2023.
0: Satu tahun setelah?
1: Iya.
0: Di 2023.
1: Tidak sampailah setahun meninggalnya.
0: Kenapa berdampak sekali?
1: Karena salah satu inspirasi saya, bapak saya. Bapak saya kan sama mama dari dulu itu suka bantu orang. Jadi saya pikir untuk mengenang mereka, kebaikan yang diturunkan ke kami, jadi saya ganti namanya
0: Rumah Baca
1: Semesta Nama.
0: Oh, makanya itu beda ya, N nya besar A kecil, M nya besar A nya kecil.
1: Iya. Itu
0: maknanya apa?
1: Nama itu awalnya kan saya kasih nama rumah baca nama saja.
0: Rumah baca nama.
1: Iya, awalnya saya sama adik bilang mana saja, mana MANA.
0: Rumah baca mana?
1: Iya, saya bilang tidak bagus didengar. Jadi akhirnya saya cari, saya balik jadi nama. Akhirnya saya bilang nama.
0: Tapi punya makna apa itu?
1: Nama itu singkatan dari kedua orang tua saya namanya.
0: Namanya beliau.
1: Nama kedua orang tua.
0: Diabadikan dalam bentuk disingkat nama.
1: Iya, disingkat nama.
0: Okay.
1: Saya singkat, terus saya berpikir terlalu pendek kalau bilang rumah baca nama saja, orang kan bertanya-tanya nama apa. Saya bilang nanti orang plesetkan gitu. Akhirnya saya dapat mimpi waktu itu.
0: Iya, karena kepikiran terus jadinya bawa mimpi ya.
1: Iya, mungkin.
0: Biasanya kepikiran. Oke, jadinya kemimpi terus.
1: Iya, di mimpi saya diperlihatkan alam semesta, dan saya tiba-tiba ingat, kenapa saya dikasih mimpi? Akhirnya saya bertanya di dalam mimpi itu, apa maksudnya? Yang tiba-tiba ada suara yang bilang, semesta kasih nama rumah bacamu semesta. Pokoknya harus ada kata semestanya. Akhirnya saya bangun, saya kan biasa kalau terbangun begitu, saya ingat mimpi langsung, saya catat apa mimpi saya ini. Saya dikasih mimpi semesta. Akhirnya saya sambung semesta nama. Bagus juga, karena saya berpikir dari mimpi itu, karena keduanya kan sudah dipeluk semesta. Jadi saya sambungkan dengan nama itu, semesta nama.
0: Jadilah
1: rumah baca semesta nama.
0: Tapi labelnya berganti ya. Rumah baca semesta nama. Tapi programnya masih tetap. sama.
1: Iya, programnya masih tetap sama. Saya kan lebih menjangkau ke anak-anak. Hanya saja sekarang ini di tahun ini 2025 saya mulai menjangkau orang dewasa. Karena memang di rumah baca saya itu lebih banyak 70% itu bukunya buku-buku untuk remaja. Ya, remaja dan dewasa kan gitu, buku-buku novel, filsafat, pokoknya yang biasa mahasiswa organisasi itu pelajari ada di rumah.
0: Oke, jadi dari anak-anak sekarang mulai mau melebar remaja dan mahasiswa. Kenapa? Karena stok apa stoknya banyak nih bukunya. Itu dari mana?
1: Itu kemarin saya bikin ini dialog memperingati syahidnya Sayyidah Fatimah Zahra kan. Saya bikin saya dan teman-teman dari komunitas lain bikin dialog itu. Terus narasumber saya yang seorang dosen, dia meletuk itu cerita-cerita. Dia bahas kalau mahasiswa itu sekarang malas baca. Malas membaca. Akhirnya saya bilang, sebenarnya tidak juga kalau kita kasih mereka ruang begitu. Kalau dikasih ruang, pasti mereka mau rajin membaca. Akhirnya saya berpikir, ya bagaimana kalau saya sentuh kembali lagi ke mahasiswa begitu, orang-orang dewasa, untuk mau membaca. Setidaknya kan mereka mau dulu. Akhirnya saya buat kegiatan dialog ini juga. Dialog yang akan saya laksanakan besok.
0: Iya. Besok dalam rangka hari
1: 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan.
0: 16 HKATP ya?
1: Iya.
0: Kemarin kita sempat ngobrol di sini sama salah satu NGO ini.
1: Oh iya, Ibu Emma ya.
0: Oke, jadi sekarang melebar karena banyak buku-bukunya juga ini.
1: Iya.
0: Itu dari awal itu buku-buku dari memang di stok oleh Anda sendiri atau banyak yang memberikan bantuan begitu?
1: Stok saya
0: pribadi.
1: Iya, saya dari kecil kan suka ini baca bobo.
0: Oh, bobo.
1: Iya.
0: Nah, itu zamannya saya juga itu. Bobo gitu ya, jalan bobo.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Dari baca. Koleksi supaya bermanfaat. Iya. Kasih baca juga yang lain.
1: Iya.
0: Oke, apalagi yang lain-lainnya itu ya?
1: Iya, akhirnya buku-buku saya selama kuliah kan rajin ini beli buku. Bukunya disimpan semua. Karena dari kecil juga mimpi saya ini sih mau bikin rumah baca memang.
0: Oh, memang dia?
1: Iya, mau bikin rumah baca. Akhirnya, karena kan waktu kecil saya ini apa akses buku kan belum terlalu ini ke saya. Saya kadang kalau baca bobo itu seminggu sekali kalau pergi ke rumah
0: keluarga
1: sepupu saya. Ya.
0: Boleh dikata tunggu dulu dia sudah baca baru kita ini ya.
1: Iya.
0: Karena kan mahal gitu waktu itu ya. Tergolong mahal lah.
1: Iya,
0: saya pun demikian.
1: Mahal.
0: Terus iya. Nanti malam minggu atau apa ke rumah om baru bisa tuh bongkar. Bobo. Ya, benar betul sekali. Ya, luar biasa ya. Berarti tapi sekarang masih di ini, katanya udah pindah.
1: Iya, saya sudah pindah dari Jalan Veteran.
0: Nah, sekarang?
1: Sekarang di Antang.
0: Antang. Nah, pasti kan berbeda nih. Di sana tadi banyak anak-anak tadi sebelumnya. Makanya di sana memperluas jadi ke level remaja dan juga mahasiswa.
1: Iya. Karena pas kebenaran selalu alam mungkin semesta mungkin selalu menyambut baik niat-niat kita. Pas saya pindah di sana itu ternyata saya perhatikan kan jalanannya ternyata dekat dengan banyak asrama mahasiswa, banyak kos-kosan yang dihuni mahasiswa. Jadi saya pikir ya bersambut ini rencana saya.
0: Tapi baru satu poin ya. Ini sudah ada targetnya, dapat nih target pasarnya. Nah, tapi sekarang nawa itu untuk mau nggak nih ya pemulainya ya?
1: Iya.
0: Kalau sekarang sudah ada membangun komunikasi itu atau belum?
1: Sementara. Jalan-jalan kunjungi, tanya-tanya ke mereka.
0: Kalau menurut Anda sendiri, apa sih yang bikin level mereka ini atau literasi kita ini apa ya, stuck seperti itu sih? Kenapa? Apa?
1: Kalau menurut saya, karena mungkin juga ini apa?
0: Teknologi.
1: Ya, teknologi yang terlalu dini masuk ke Indonesia tanpa filter, tanpa disaring. Di Indonesia kan tidak ada aturannya, semua bisa pakai HP. Yeah. Mau kita masih anaknya masih bayi dikasih pegang HP,
0: supaya tidak nangis.
1: Ya, tidak ada masalah. Jadi saya melihat itu salah satu alasannya, karena masalah teknologi yang terlalu cepat masuk dan tidak difilter oleh pemerintah.
0: Jadinya orang malas.
1: Ya, jadi orang malas karena banyak orang yang ini beranggapan bahwa lebih baik saya nonton. Untuk apa capek-capek baca buku? Tapi saya juga saya lihat di YouTube ada
0: langsung ringkasannya malah.
1: Iya, langsung ringkasannya. Akhirnya itu kan budaya-budaya kebiasaan nonton.
0: Iya.
1: Itu mematikan analisis kita, cara berpikir kita, cara kita menganalisis sesuatu, cara kita untuk berpikir kritis itu dimatikan. Kita cuma terima mentah-mentah apa yang dibilang orang yang menurut kita pintar, dia sampaikan di YouTube, kita ambil itu mentah-mentah tanpa kita saring. Makanya mudah juga termakan hoax. Itu yang bikin mati. Ini masyarakat kita dari dulu kan belum hidup budaya membacanya. Tiba-tiba masuk teknologi, dimatikan budaya membaca. Jadi kita kan ini masyarakatnya belum siap begitu menerima teknologi. Belum, saat itu kan waktu masuk teknologi belum ini, kebiasaan membaca itu belum intens. Hanya sebagian orang yang mau membaca. Akhirnya ketika budaya itu belum hidup minimal 80% di masyarakat, akhirnya mati. Cuman saya selalu berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang bisa mati 100% kan begitu. Pasti adalah sisa-sisa orang yang hidup. Seperti misalnya saya dikasih kesempatan hidup, ya inilah mungkin manfaat saya untuk bantu orang-orang, untuk buka ruang. Karena biasa kan juga orang-orang kayak di lingkungan saya dulu, di sekitar saya itu malas beli buku karena dananya yang tidak ada begitu.
0: Oke. Baik, tahan dulu ya. Kita akan ngobrol lebih jauh lagi ya, tapi kita mau lewatkan dulu beberapa informasi ini. Nah, untuk Anda pendengar serta pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: 94,4 FM Pro 1 dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam ini dengan foundernya Rumah Baca Semesta Nama, Ismaniar Natsir ya. Nah, untuk kegiatannya besok ini ada kegiatan ya rupanya ya. Ini diinisiasi Anda nih.
1: Iya, saya yang menginisiasi
0: inisiasi.
1: Untuk memperingati ini 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan.
0: Kenapa menurut Anda perlu begitu menggaungkan itu?
1: Ya, sangat perlu bagi saya karena pertama saya perempuan dan saya pernah di LSM terlibat dengan isu-isu yang berhubungan dengan perempuan. Dan akhirnya
0: terpanggil.
1: Terpanggil karena pas saya di LSM itu akhirnya saya tahu bahwa ternyata begitu banyak masalah yang dihadapi perempuan di luar sana.
0: Artinya selain Anda mengurus Rumah Baca Semesta Nama ini di berbagai kegiatan bersama NJLSM lainnya juga, Anda terjun begitu?
1: Ya, saya ajak juga teman-teman ikut dengan teman-teman juga.
0: Kalau ada agenda-agenda penting aja ya. Momen-momen penting.
1: Anda juga kalau
0: Anda bisa, juga. Ya. Boleh Anda yang inisiasi atau ikutan saja gitu ya.
1: Iya,
0: bisa jadi penyukses juga.
1: Bisa juga jadi penyukses karena kita kan harus sama-sama saling mendukung.
0: Nanti banyak kegiatan ya.
1: Enggak juga.
0: Nah, kalau sibuk
1: acara, pengangguran banyak acara.
0: Kalau sibuk begini terus rumah bacanya gimana?
1: Itu tetap buka kan, tetap buka. Tinggal buka di rumah. Kalau tutup misalnya kalau saya keluar kota begitu.
0: Biasa juga sampai keluar kota?
1: Enggak juga, soal urusan ini. Kalau ada urusan pribadi.
0: Oke. Urusan pribadi. Oke, kalau soal support sistemnya sendiri nih, yang dukung Anda untuk kurang lebih 8 tahunan mini untuk rumah baca ini, siapa yang support ini? Makanya jangan berhenti di situ.
1: Support apanya ini?
0: Ya,
1: semangatnya atau keuangannya membiayai?
0: Ya, apapun itu. Mungkin support, walaupun mungkin ya kalau keuangan pasti ada naik turunnya ya. Ada ininya, nggak gampang kan membiayai itu juga. Siapa yang support? Keluarga kah? Suami kah?
1: Iya, paling utama keluarga saya sih.
0: Keluarga ya? Iya. Menganggap sudah bagian dari ini ya, kesehariannya mereka di rumah baca ini juga ya?
1: Iya. Jadi keluarga saya membantu. Selama kegiatan yang saya bikin itu positif, dibantu pastinya.
0: Siapa yang, kalau tidak ada kini, selain orang di rumah?
1: Biasa
0: teman-teman?
1: Juga.
0: Teman-teman?
1: Iya. Teman-teman saya, suami juga.
0: Suami juga support ya?
1: Iya, bantu sekali. Justru dia yang kadang bantu sekali.
0: Oke. Nah, kemudian tadi sih ya, satu tantangannya ya. Karena sekarang sudah beda tempat dan rubah nama selama satu tahun ini, Rumah Baca Semesta Nama. Mau pengen melebarkan lagi karena mau ke remaja dan mahasiswa. Seperti tadi tantangannya adalah di media sosial sekarang, media digital, itu membuat malas orang baca sekarang. Nah, tentunya ada inovasi-inovasi nih yang harus Ismaniar bikin dan teman-teman ini. Apa kira-kira yang pengen ini, gaung besar mungkin selain event besok? Apa cita-citanya nih dengan Rumah Baca Semesta pengen lebih gong gitu manfaatnya?
1: Saya ini sih terutama pengen bikin ini kegiatan mingguan itu ajak mahasiswa untuk baca bersama.
0: Kegiatan baca bersama?
1: Iya, baca bersama. Dalam diam, gak usah saling bagi, bilang apa yang kita baca, kita kumpul saja baca bersama. Karena kadang membaca bersama itu ada teman kita di samping juga lagi baca, itu meningkatkan mood kita untuk membaca juga. Tanpa harus kita saling bertahu, bilang ini isi buku yang saya baca.
0: Jadi memang ada beberapa metode juga ya. Ada juga memang orang yang senangnya ngumpul, baca, dan berdiskusi. Kalau kalangan-kalangan intelektual muda anak-anak akan kuliahan sekarang itu senangnya kan begitu. Kumpul bareng, membahas satu topik supaya
1: tapi saya ingin masuk dengan sesuatu yang berbeda yang selain itu. Tentu ada juga hal-hal yang seperti itu karena selama ini yang saya bangun kan kami diskusi-diskusi, cerita-cerita, bahas buku atau apa begitu, isu-isu hangat yang bisa dibahas tentang politik atau apa. Jadi tetap itu ada, cuman inovasi lain yang saya mau bikin yaitu tadi membaca dalam diam.
0: Wih, kapan rencananya mau?
1: Dalam waktu dekat ini.
0: Baik, menarik sekali. Kalaupun ada teman-teman di luar sana, komunitas mungkin ini rumah baca Semesta Nama tidak menutup kemungkinan ya berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain untuk membuat sebuah ajang kreativitas atau apa ya,
1: ya apalagi mahasiswa
0: mungkin yang berhubungan dengan literasi ya, pengen sekali ya.
1: Sangat-sangat terbuka, sangat terbuka untuk berkolaborasi.
0: Kemana mereka bisa kepo-kepo informasi?
1: Oh iya, kami punya Instagram, Rumah Baca Semesta Nama.
0: Rumah Baca Semesta Nama, N-nya besar, A-nya kecil, M-nya besar, A-nya kecil gitu ya. Oke, di situ tinggal langsung ya? Anda admin sendiri?
1: Ada.
0: Hah?
1: Ada suami sih.
0: Oh, suami yang admin, oke, baik. Jadi langsung bisa, A-nya kecil konsepnya ya. Bisa di situ kepo-kepo, ataupun mungkin yang pengen bantu ya?
1: Iya, kalau mau bantu support dana juga bisa.
0: Dana dan apa lagi nih?
1: Mau sumbang apa begitu? Kan kami juga kadang bikin yang kalau orang mau di apa dibantu jualkan usahanya begitu produknya.
0: Oh gitu. Wis jadi ini.
1: Iya, buka pasar di situ ketika ada dialog bisa kan dia kasih masuk produknya kayak kemarin waktu dialog sebelumnya. Ada yang kasih masuk produk, buku, minuman.
0: Baik. Jadi gampang lah. Bisa kepo di Instagramnya Rumah Baca Semesta Nama. Oke deh. Kalaupun juga nanti ada yang mau gabung bantu-bantu di sana, pengen jadi
1: relawan.
0: Relawannya boleh bisa. Juga. Itu anytime ya.
1: Iya, kapan saja.
0: Kapan saja terbuka untuk relawan.
1: Iya.
0: Oke deh. Apalagi yang ada di lingkup Antang dan sekitar ya.
1: Iya, Antang dan sekitarnya.
0: Sekarang kan berdomisilinya di sana ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan juga beliau ini siap berkolaborasi kalaupun ada acara-acara yang bersinggungan dengan perempuan. Nah, dia beliau juga nih pengen di depan ya. Senang sekali berbincang dengan Anda, sosok inspiratif founder Rumah Baca Semesta Nama.
1: Senang sekali.
0: Mudah-mudahan makin berkembang.
1: Ya, amin.
0: Nawaitunya untuk bikin acara besar nanti mudah-mudahan bisa.
1: Amin.
0: Ya, terlaksana. Ditunggu juga kabar-kabar menariknya.
1: Ya,
0: kita kepo-kepo juga ya di Instagram ya. Kalaupun nanti ada yang minta informasi terkait Anda lewat kami, nanti kami teruskan.
1: Iya, okay? Siap.
0: Dan untuk Anda pendengar yang juga nonton ya di kanal YouTube Pro Satria Makassar, malam ini ya bisa nonton balik lagi di kanal YouTube Pro Satria Makassar. Dan juga saya share-share juga ya ke teman Anda mungkin, sosok-sosok inspirasi lainnya ya yang ingin kepo soal bagaimana membangun literasi baca nih di sekitar kita yang semakin mengudar yang diperjuangkan oleh Ismania Rasi dan teman-teman. Oke, saya cukupkan sampai di sini.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu, sukses semua, dan juga kita nanti akan hadirkan lagi sosok-sosok dari komunitas-komunitas menarik lainnya di program Ngobras hanya di Prosatria dari Makassar. Saya Arfan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang lebih nyata.

0: ini bernostalgia selektif.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Dan seperti biasa kalau jam 10 waktunya Anda bisa menderingkan line teleponnya Irsan di 0821 3333 9440 atau di WhatsApp nomornya sama 0821 3333 9440. Sebelum Irsan angkat teleponnya, Irsan coba bacain dulu ya, lagu-lagu apa yang bisa dipilih oleh pendengar kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dewa 19 dengan Cinta Adalah Misteri. Ada juga lagu dari Ruth Sahanaya dengan Ingin Kumiliki. Ada Afgan bareng dengan Raisa dengan Percayalah. Geisha dengan Adil Bagimu Tak Adil Bagiku. Ada Krisye Seperti Yang Kau Minta. Terus ada Yunisara dengan Selamanya Aku Milikmu. Ada Ben dengan Seribu Bayang. Karisma Cinta dari Denada featuring dengan Ihsan Tarore. Ada juga Chris Patti dengan lagu Rindu dan lagunya Malik and the Essential Terdiam. Mau dengar yang mana nih pendengar? Saya coba langsung ke telepon biasa dulu ya. Assalamualaikum.
3: Selamat malam RRI Makassar, Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu bersama Senang di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia pada tepatnya.
2: Loh, lengkap sekali. Pak Senang, bagaimana kabarnya?
3: Ya, kabarnya ini lama tak jumpa ini Irsan, walaupun kita ini sekali-sekali lagi menyahut di frekuensi 98,0. Berubah channel ini kayaknya ini frekuensi ini.
2: Oh iya.
3: 10,6 dari Toraja ini.
2: Oke. Semoga nanti coba kita konfirmasi ya, emang benar-benar berubah atau enggak nih?
3: Iya, karena kita pakai yang praktis-praktis saja, yang simple-simple ini pakai Android dengan kili-kili begitu.
2: Begitu. Oke.
3: Ini malam ini baik-baik aja Irsan, gimana saya baliknya?
2: Iya, Irsan baik-baik saja juga ini Pak Senang. Terima kasih banyak sudah bertanya. Pak Senang,
3: lagu apa yang bisa disiapkan oleh Irsan di malam ini?
2: Lagu yang bisa Irsan siapkan di malam ini ada lagunya Dewa 19 dengan Cinta Adalah Misteri. Ada Ruth Sahanaya, Ingin Kumiliki. Ada Afgan dengan Percayalah bersama dengan Raisa ini. Terus juga ada Geisha dengan Adil Bagimu Tak Adil Bagiku. Krisye Seperti Yang Kau Minta. Yunisara Selamanya Aku Milikmu. Ada Ben Seribu Bayang. Denada featuring Ihsan Tarore dan Chris Patti lagu Rindu. Mau yang mana?
3: Ya, sepertinya kita pilih-pilih dulu lagunya Ruth Sahanaya ini. Dengar-dengar kayak apa sih?
2: Ingin ku miliki. Itu tuh lagunya. Dengan sepenuh hati. Gitu lagunya.
3: Oh gitu, iya. Sahayana saja kita nikmati bersama seperti apa lagunya.
2: Dan kirim
3: salam dulu buat Irsan.
2: Boleh, silahkan.
3: Oke, terima kasih. Kirim salam buat Andi Sudirman Suleman dan Yosio Rinto Kadang dan Seth Berkende yang ada di Makassar bersama dengan Mama Naya Arif Paserung. Gimana kabarnya di malam ini? Apakah sehat-sehat selalu? Dan Aber Sukamla, Roni Sukamla, Rudi Sukamla, dan tanpa terkecuali pendengar RRI di malam ini tentunya bersama dengan Senang yang menyapa. Terima kasih dan selamat malam Irsan.
2: Selamat malam buat Pak Senang yang ada di Toraja tadi. Kita bergeser ke WhatsApp dulu pendengar. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mirsa.
2: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Ya nih, tasmu di Sopeng, Rajoa.
2: Bagaimana Kak Rebata ini? Sehat-sehat, Jiki?
4: Alhamdulillah, sehat, Bu Mirsa.
2: Alhamdulillah. Kali ini Irsan sudah punya lagu-lagu. Tadi sudah Irsan bacakan juga. Semoga tadi sudah sempat terdengar.
4: Lagunya, Bung Irsan.
2: Apa itu?
4: Lagunya Yunisara.
2: Yunisara.
4: Yunisara.
2: Selamanya aku milikmu.
4: Iya.
2: Oke deh, Irsan siapkan. Menyapa kayak dulu untuk siapa ini?
4: Menyapa buat Indah di Sopeng. Ada Andi di Sopeng juga. Ada Tika, ada Maya di Gorontalo. Pak Arjuna, Pak Rading, ada Bunda Dewi, ada Dimas, ada Asar, Layasari, ada Rosdina Yasir, Yang Endrawan, Mami Nagani, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Bobby, ada Ine Kristalara, ada Nuri Marus, Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri Puandatu, Asri Diwotu, Ali Hidayah, ada Ama, Aulia, ada Rustam Prahara, ada Sherly Margareta, dan semua-semuanya nih.
2: Dan semua-semuanya. Oke deh kalau begitu.
4: Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sopeng kita bergeser ke telepon biasa dulu. Assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat malam.
2: Selamat malam Ibu Andi Anisa.
5: Iya.
2: Bagaimana
5: kabar Mas Pisan, Dek?
2: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana Karibata, sehat Jiki?
5: Alhamdulillah sehat, dingin-dingin emput.
2: Iya, bagaimana Bantaeng ini? Aman-aman Ji?
5: Aman-aman Ji, Sande.
2: Alhamdulillah kalau begitu. Ibu Andi Anisa. Kenapa Ki?
5: Dari mana Ki? Dari mana Ki?
2: Bede. Nggak dari mana-mana Ji, ada Ji Nirsan.
5: Tidak ada sang.
2: Kapan Kak tidak ada?
5: Pak. Lama Mi.
2: Ih, lama Mi. Bagaimana ceritanya ini? Nah, ada terus Ji. Kemarin Ji Irsan libur.
5: Kemarin Ji.
2: Kemarin Ji Irsan libur. Iya, Ibu Andianisa lagunya siapa mau kita diputarkan?
5: Lagu apa sih itu, Dek?
2: Ada ini lagunya Rutsa Hanaya dengan Ingin Kumiliki, ada lagunya Yunisara dengan Selamanya Aku Milikmu, ada Dewa 19, Cinta Dalam Misteri, Afgan featuring Raisa dengan Percayalah, ada Geisha dengan Adil Bagimu Tak Adil Bagiku, ada Krisye Tak Seperti Yang Kau Minta, ada Ben Seribu Bayang,
5: itu mau
2: Seperti Yang Kau Minta.
5: Iya.
2: Oke deh, Irsan siapkan Di. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
5: Buat Pak Abdu Sewa. Tantri.
2: Iya.
5: Andi. Pak Lupus.
2: Iya.
5: Pika Indah Sopeng Ibone.
2: Iya.
5: Siapa lagi ya? Papa aja tahu wah. Yuda. Siapa lagi? Aulia Sul. Pak Bobby. Pak Sul. Semuanya paling deh desan deh.
2: Iya.
5: Pesannya buat Pak Hakim, selamat istirahat.
2: Iya.
5: Buat Isan,
2: iya.
5: Jangan apa tuh untuk membadan tadi.
2: Iya.
5: Semua lagi. Terima kasih, Mikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dong gemuk-gemuk. Udah cukup ini. Udah cukup gemuk kita ya. Kita coba menyapa dulu yang ada di WhatsApp ini. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenapa Ki ketawa-ketawa Bunda Sumi?
6: Ada lucu.
2: Apa itu yang lucu?
6: Ada deh,
2: baik. Bunda Sumi.
6: Lagunya Rindu.
2: Lagunya siapa?
6: Rindu, lagu Rindu.
2: Lagu Rindu dari Kris Patih.
6: Iya,
2: Irsan kita kan siapkan.
6: Kita sama Bung Irsan.
2: Oh begitu, alhamdulillah. Kalau masih ada yang rindu. Terus kali ini ingin menyapa buat siapa?
6: Penelpon pertama sampai Sampai beli. Siapa lagi tadi?
2: Siapa? Ibu Andi Anisa?
6: Anisa. Iya. Salam kenal ya Ibu Anisa. Pendatu. Abdullah Sewan. Grup RRI Fans Club tanpa terkecuali.
2: Oke okay deh.
6: Ada Ibu Kasmawati DP semuanya tanpa terkecuali.
2: Iya. Yeah.
6: Spesial yang jauh di sana. Ucapannya jaga baik-baik.
2: Asik.
6: Buat Bung Irsan. Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, murah rezeki, inten jodoh
2: dan sukses selalu.
6: Sukses selalu. Oke, Bung Irsan. Titip salamnya sama Pak Gas ya, Haji Gas ya.
2: Iya. Salam Miki sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke telepon biasanya dulu, boleh silahkan. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Desewang.
7: Iya.
2: Bagaimana kareba ini?
7: Kareba bagi bos, mati
2: lampu. Ah, nggak mati lampu di rumah tak?
7: Kemarin ya.
2: Oh kemarin sih.
7: Lamanya.
2: Berapa lama?
7: Ya, 4 jam.
2: 4 jam.
7: Iya.
2: Lama tadi?
7: Dari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Dari jam 4 sore sampai jam 8 malam.
7: Iya.
2: Ide deh, kat tidak sembahyang di masjid Miki itu ya. Eh,
7: itulah gina rambah-rambah malam ambil air wudu.
2: Tapi hari ini aman Ji.
7: Aman ya.
2: Alhamdulillah kalau begitu. Desewang, lagunya siapa ini diputarkan, Ki?
7: Dewa 19.
2: Dewa 19.
7: Iya.
2: Oh iya, nanti diputarkan Ki.
7: Iya.
2: Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
7: Buat Simon dari Lumut apa yang baru lewat.
2: Iya. Yeah.
7: Keren terus dia itu. Iya. Pak Gapur di Banjalim.
2: Iya. Yeah.
7: Pak Lupus di Mari-Mari, Arjuna.
2: Iya. Yeah.
7: Di Waruga, Opadin.
2: Iya. Yeah.
7: Di Bantaeng, Anwar di Kumala. Bondatu di Pindrang. Indah di Shopping Ica di Bohone. Bunda Sobi di Pau-Pau, Tantri di Mare, yeah. Nur Hikmah di Marus, Hendro Yusuf, Pak Bobi di Polman, Asri di Wotu, Junedi, Kika di Sabuang, Arfa di Silayar, Ismail, Yoga, Al-Jabar, Mustahan, Sidan, Tio, Pajar, Sersema Himar di Pantai,
2: yeah.
7: Ibu Dewi di Bulukunyi, Ibu Nur Intan di Takalar. Semuanya nih tanpa kecuali.
2: Iya. Yeah.
7: Buat Irsan Saputra, sehat lagi tugas.
2: Terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ini ada teleponnya Bang Arbi di WA, terus juga ada Kak di Daya tadi ya, ya ada Kak siapa lagi namanya Irsan lupa. Kak Uki di Daya, ada Kak Hesti juga di Pare-Pare, ada Layasari di ini di Polman, ada Kak Sri Sinta juga di Minasaupa sama Mbak Tantri di Pare-Pare. Nanti teleponnya diangkat di karena cukup mini 5 orang penelponnya. Saya putar dulu lagunya, 2 lagu Irsan putar, setelah itu kembali lagi angkat telepon tak semua.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tidak.

0: Balik lagi pendengar, masih bersama saya Irsan Saputra. Kita coba ngobrol sama yang masuk lewat line telepon pendengar ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Japer Manjarling, Irsan.
0: Tidak terlalu kudengar suara Tatabe.
1: Japur.
0: Oh, Pak Gafur di Manjarling.
1: Iya.
0: Bagaimana karya baik ini Pak Gafur?
1: Alhamdulillah.
0: Saya aja kiri.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Alhamdulillah sehat Pak Gafur. Pak Gafur.
1: Lagunya ini saya Krisye.
0: Lagunya Krisye.
1: Iya.
0: Iya, saya siapkan kiri. Menyapa kiri dulu nih Pak Gafur.
1: Ah,
0: siapa lagi?
1: Pandatu sudah ngopi pandatu.
0: Iya.
1: Asli tau diantar.
0: Mm-mm.
1: Udah di bayi di Sepeng.
0: Iya. Yeah.
1: Uki di Daya.
0: Iya. Yeah.
1: Perwina Endur.
0: Siapa lagi?
1: Persinta.
0: Iya. Yeah.
1: Arpa di Selayar. Sama Arjuna di Bukit Paruga.
0: Mm-mm.
1: Baya di Gorontalo.
0: Iya. Yeah.
1: Sama di Kalsing.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Lupus mari-mari. Udah Sopi.
0: Mm-mm.
1: Arga di Sindai.
0: Iya. Yeah.
1: Indah dan baik di Sopi.
0: Mm-mm.
1: Ahmad Arjuna.
0: Iya, yeah. Dan terakhir untuk siapa?
1: Asyik di waktu.
0: Mm-mm.
1: Semua-semuanya mungkin,
0: semua-semuanya mau di, iya. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari Pak Gafur di Manjaling, saya bergeser dulu ke Parepare pendengar ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo Mbak Tantri, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Wah, luar biasa. Bagaimana iya. Mika kita?
2: Ya, sudah mendingan.
0: Sudah mendingan.
2: Tadi udah diperiksa sama dokternya.
0: Iya, apa nih bilang dokter?
2: Ya, jangan terlalu banyak ini dulu gerak.
0: Yo.
2: Soalnya nanti itu.
0: Iya.
2: Lukanya ya gimana?
0: Terbuka lagi begitu.
2: Iya, betul.
0: Ah, cocok Mi. Kalau bagi
2: kasih tadi obat.
0: Saya kira ini bisa Miki tarik tambang.
2: Bisa aja tarik tambang. Selesai.
0: Iya, saya kira saya langsung bagaimana Mi kabarnya Kak Kita? Ih, bisa mah tarik tambang Irsan, itu gua.
2: Bisa aja. Ini lagi disentuh sakitnya.
0: Nah, masih sakit di. Iya, iya.
2: Masih sakit.
0: Mm-mm. Lagunya jadi, siapa Pak yang
2: mana?
0: Lagunya siapa yang saya putarkan untuk menghibur?
2: Ini untung sudah menyala mi lampu.
0: Oh, mati kalau lampu juga di sana.
2: Duh. Ih. Bergiliran.
0: Bergiliran
2: setiap
0: juga.
2: Ada ini ya, ada dari PLN. Jadi selalu ada terkirim ke sini infonya, yeah. Kalau ada terkirim ya saya teruskan juga sama teman-teman.
0: Oh begitu, masya Allah, itu luar biasa.
2: Iya betul, yeah. Supaya kita bisa tahu kapan padamnya lampunya, kapan ini. Kalau supaya dicasmi mami HP.
0: Dicasmi mami HP-nya di. Kalau begitu menyapa Miki Peng dulu, ini untuk siapa?
2: Belum pilih laguku.
0: Ikan lagunya siapa tadi mau diikuti?
2: Iya. Muka lagunya ini. Percayalah Afgan.
0: Oh, dari Afgan.
2: Iya. Yeah,
0: saya kira tadi Moki ikut sama lagunya Krisye.
2: Iya, mau ikut di lagunya Afgan, okay, dan deh. Raisa.
0: Kalau begitu
2: percayalah.
0: Percayalah. Menyapa Miki Padeng untuk siapa ini?
2: Menyapa dulu tadi ada Pak Gula Sewang, ada Bu Andianisa, terus ada Hesti yang mau masuk juga. Iya. Hesti. Hesti tanya-tanya kapan tanggalnya itu. Nanti pikir tahu.
0: Tanggal apa itu?
2: Ultanya RRI. Saya bilang-bilang ini, Ji.
0: Iya, tanggal 11 nanti.
2: Ya, itu sudah diberitahu penyiarnya. terus ada Bu Andianisa. Yeah. Ada Bunda Sopi di B Temple Palsana. Mm-hmm. Terus ada Pak Ahmad Yani Tasmung sama Ibu Nurmina. Mm-hmm. Ada Uki, ada Sri Sinta, ada Bu Ros, ada Bobby, ada Pak Asri Diwotu, ada siapa ini?
0: Siapa tuh?
2: Halo Jiko. Mm-hmm. Halo Jiko di Bontang.
0: Oke.
2: Okay. Ya jadi ya, cuma dengar saja. Masuk juga. Bilang tantri saya suka dengar-dengar. Karena susah tembusnya. Pokoknya buat semuanya yang lagi monitor tanpa terkecuali. Oke, Irsan silakan dilanjut. Mm-hmm. Terima kasih semuanya doa dan sapaannya. Halo Tika. Yeah. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya pindah ke ini dulu ya, ke telepon biasa dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Mbak Layasari di Pullman.
3: Yes.
0: Bagaimana kabarnya Layasari?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini, ya. Bagaimana nih di Pullman, aman-aman aja kah? Enggak pemadaman bergilir?
3: Alhamdulillah, aman-aman aja.
0: Alhamdulillah. Mbak Layasari.
3: Iya.
0: Lagunya siapa nih? Irsan ikutkan.
3: Ada tadi lagunya Rindu ya, saya dengar.
0: Lagu Rindu dari Chris Patti.
3: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Irsan siapin ya.
3: Ya, kirim salamnya aja kamu di Kota Baru. Ayo kamu bergabung.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau sama ada Kak Bisa juga. Ada Pak Budi di Palmen, ada Kak Satino, ada Kak Pas di Lugu Wotu sama ya.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Kak Anto di Antekan sama juga.
0: Mm-hmm.
3: Ada Bunda Sofi dan semuanya, ada Bintan, ada ini yang di shopping siapa ya?
0: Di shopping Pak Ahmad Yani.
3: Iya, Pak Ahmad Yani dan semuanya aja Bintan. Ada juga ini yang lagi monitor yang ada di Batam sana ya.
0: Mm-hmm.
3: Semoga bisa bergabung juga. Ada Bang Andi di Batam sama, semoga okay. bergabung.
0: Yeah.
3: Dan semuanya aja Bintan Petara Kacar.
0: Oke deh.
3: Semoga saya selalu.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergeser ke WA pendengar. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Kencan nah itu angin?
4: Anginnya apa kencang?
0: Iya, itu ada suara angin saya dengar, kayak tertiup.
4: Masa?
0: Mm-mm. Nah, hilang nih.
4: Iya kah?
0: Iya. Saya kira lagi ini, Ki. Lagi
4: apa?
0: Balapan liar.
4: Sembarang. Nggak bisa masuk. Nggak masuk di rumus kebelek.
0: Oh, enggak begitu. Mbak Indah di Sopeng, bagaimana karebata?
4: Kurang sehat.
0: Kenapa bisa?
4: Ya bisa. Nggak tahu kenapa bisa, ya bisa lah.
0: Iya, enggak, maksudnya apa-apa kah dirasa itu? Habis kika mungkin angkat ini, angkat itu, atau bagaimana?
4: Mungkin kebanyakan minum yang dingin-dingin karena panas kah?
0: Ah iya.
4: Efeknya itu flu.
0: Oh.
4: Badan ini kayak apa di sakit gitu kan?
0: Oh deh.
4: Itu?
0: Ku dengar mi.
4: Dengar mi toh. Cuma kan saya tuh kalau bisa jamin mantembus dari pasti tembus kah?
0: Iya, dia diusahakan.
4: Diusahakan memang. Ini lagi di bawah-bawah ini lagi berusaha kan di sana tembus.
0: Oh iya kok dong. Lagi rame mungkin ya.
4: Iya rame memang. Kalau kayak di sini, kalau Kak Irsan ramai.
0: Mm-hmm.
4: Kalau di sana ada Kak Yuda, Kak Niro, itu rame orang lomba-lomba, tapi dia susahnya juga.
0: Oh,
4: baru memang kalau dua apa namanya sih? Kalau dua telepon itu kami memang susah di gimana coba. Karena kadang putus baru selesai di sebelah ngomong,
0: iya,
4: ya kan?
0: Iya, benar. Jadi harus lincah-lincah memang.
4: Memang harus pakai HP 3.
0: Kak Indah, lagunya siapa ini kuikutkan Ki? Tinggal bisa ikutan ini lagunya. Ada Krisye, Seperti Yang Kau Minta, Kris Pati, lagu Rindu, Dewa 19, Cinta Adalah Misteri, dan lagunya Percayalah dari Afgan featuring Raisa.
4: Itu saya, Percayalah. Oh, okay. Kalau saya ini fans RRI, fans beratnya RRI.
0: Masya Allah.
4: Memang, masa tidak?
0: Iya.
4: Biar sakit atau menitornya.
0: Ya tahu.
4: Apalagi kalau sehat, Kak.
0: Cocok.
4: Apalagi, jangan dipertanyakan.
0: Iya. Cuma memang sempat kemarin sakit lama dan baru pilagi muncul.
4: Lama juga sakit, nggak tahu di mau dibilang efek umur, belum pi juga setengah abad. Sedangkan banyak orang yang sudah umurnya lewat dari setengah abad deh, semangatnya minta ampun.
0: Iya betul, jadi harus semangat juga. Sehat di.
4: Mau diminta itu baca-bacanya yang suka masuk itu yang semangatnya 45.
0: Menyapa Miki dulu Mbak Indah, ada siapa saja gua. Ini?
4: Menyapa gua, siapa tadi itu tuh ya ada tembus Mika Uki kak?
0: Kak Uki, belum pi tembus, mencoba tembus.
4: Tidak bisa tembus itu Kak Uki, susah. Kak Uki kasih nabarin suaminya, ada setelah jadi lupa menyapa. Ada Pak Bilas, ya Kang Dianisa di. Yeah. Kudengar tadi bareng suaminya Pak Bobi. Ada Tika ya, di mana itu Tika?
0: Tika pada... di Sabang.
4: Oh itu dia. Ada Pak Lukus, Pak Asri, siapa lagi? Abis itu siapa? Pokoknya semua-semua dia lupa.
0: Semua-semua
4: dia? Pada okay, Kasri Sinta tahu lah. Kasri Sinta bareng Bulina, di mana itu Bulina? Biasa aku di Petranya. Opa di Pak Opading, Pak Gapur dan semua pen Pak Sewan dia sudah mi, Pak Salim,
0: okay
4: semua pendengarnya dari Rosati tanpa terkecuali, penyeti dukung itu Kak Irsan dia jadi penyiar favorit. Terima kasih, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalau didukung jadi penyiar terbaik ya. Emang ada ya, Irsan pun nggak tahu loh. Kalau ada tolong didukung ya. Tapi sesuai dengan hati nurani aja deh ya. Yang mana cocok, yang mana tidak. Saya pindah ke WhatsApp dulu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu. Memori
5: lewat lagu. Memori lewat lagu.
0: Nah, lengkap. Kak Amah gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Ya, Irsan ini gimana ini kabarnya?
0: Alhamdulillah ini masih cokmok-cokmok ya.
5: Wah, alhamdulillah. Iya. Senang kalau begitu.
0: Kak Ama sekarang lagi di mana nih Kak Ama nih?
5: Lagi di Kalimantan Timur ini sekarang.
0: Bagaimana ini di tanah Grogot? Apakah terpengaruh banget ini sama kebakaran hutan yang terjadi?
5: Kalau di tempatnya Ama masih aman aja karena Ama tinggal di desa ini ya.
0: Oh
5: bukan
0: yeah.
5: Di desanya.
0: Oh Nipah begitu.
5: Namanya.
0: Tapi masih aman lah kalau di wilayahnya Kak Ama ya sampai saat ini ya.
5: Alhamdulillah ya, masih aman alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Kak Ama sama keluarga dan juga teman-teman yang ada di sana ya.
5: Kita juga.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Kak Ama lagunya tinggal ikutan aja, gak apa-apa ya.
5: Iya, lagunya Kris Patih tadi.
0: Kris Patih, oke deh, lagu Rindu Irsan siapkan. Menyapa buat siapa nih? Iya,
5: ada tadi Mbak Tantri, ada Puan Datu, Bunda Sofi, Kak Rosdiana Yasir di Maros, Kak Gapur, Pak Arjuna, ada Kak Yani Tasmun, Kak Wahida, Mbak Sinta di Omiu, Pak Bahar, Kak Samsia Maisar di Bantaeng, Kak Uki, Mbak Sumi, ada Kak Ina Kutuara, Pak Ashar, semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
5: Buat Kak Irsan, sukses selalu.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya pendengar ya, udah gabung. Mi ada Pak Fajar, terus juga ada siapa lagi menelpon ini. Aduh banyak sekali yang masuk di telepon. Tapi 10 mi penelponku, jadi saya putar dulu lagu, dua lagi ya. Irsan putar dua lagu, setelah itu kembali lagi angkat telepon. Insya Allah kalau masih ada waktunya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Dengar Mas Otto dimanapun Anda berada, di ujung-ujung perjumpaan. Kayaknya tinggal 1-2 telepon maksimal banget deh. Irsan bisa angkat teleponnya. Dan mungkin tinggal langsung menyapa aja, karena lagunya tinggal bisa satu aja nih kayaknya Irsan putarin deh. Assalamualaikum.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kasri Sinta, penolongan terakhir banget ini Kasri Sinta. Langsung aja ya menyapanya ya.
1: Langsung. Ada tadi Amo, Mbak Indah, Kang Tri, terus Mbak Dewi, Pak Gapur. Terus ada Karus Danaya, Sultan Samaisa, Riko, Uli Apel, Ahmad Yohani, Lumina Eno, Rustam Deputer, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor.
0: Oke deh.
1: Selamat malam dan salam siap semuanya.
0: Sama-sama.
1: Terima
0: kasih. Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir di WA dan berikutnya ini terakhir di telepon biasa ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Dani Bulukumba Kairsa.
0: Gimana kabarnya Bang Dani?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Kalau Kak Irsan?
0: Alhamdulillah masih cokmo-cokmo ini Bang Dani.
2: Oh iya, amanlah.
0: Amanlah alhamdulillah ya.
2: Langsung menyapa ya.
0: Langsung menyapa aja karena udah mepet banget ini Bang Dani.
2: Ada Tantri di Pare.
0: Iya.
2: Ada juga tersayang di Pare, ada Hesti.
0: Oke, yang tersayang di sana?
2: Ada iya.
0: Iya. Yeah.
2: Ada juga yang baru lewat Sri Sinta. Ada ama juga di Kalimantan sana.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ada? Semuanya mete Kaisan tempat
0: semuanya.
2: Kecuali.
0: Oke deh kalau begitu.
2: Iya. Yeah. Oke, untuk Kak Irsa, semoga tambah cokmol selalu.
0: Terima kasih banyak Bang Dani. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mendengar, ini cukup pas 12 ya. Pas banget nih lewat 57 waktu Indonesia Tengah. Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Semoga lagu-lagu yang Irsan putarkan bisa mengulik kembali rasa rindu yang mungkin tersimpan dalam rangkaian lagunya. Irsan Lipit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Oh. Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Hidup adalah kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan, dan periode pengembangan pemikiran, serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Selasa, 1 September 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Arduhas samawatu wal ard uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kepada Allah kita senantiasa bersyukur oleh karena nikmat Allah yang selalu tercurah kepada kita, yang sampai sekarang alhamdulillah kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Selanjutnya salam dan taslim kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi sekaligus rasul yang menjadi ikutan kita selaku kaum muslimin. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk umat yang senantiasa mengikuti beliau, dan kita termasuk umat yang diakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pada hari kiamat, pada saat di mana para rasul diangkat menjadi saksi terhadap umat masing-masing. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 133 memanggil kepada kita semuanya kepada ampunannya, begitu pula surga yang seluas langit dan bumi yang disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfirah mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Betapa kasih sayang Allah dan betapa pemurahnya Allah. Dia yang akan memberikan ampunan. Dia yang akan memasukkan kita ke dalam surganya. Dia pula yang mengajak kita untuk bersegera kepada ampunannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia, sebagai manusia yang tidak pernah terlepas dari kesalahan dan dosa, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli bani Adam khotayun wa khairu khotayin tawwabun. Setiap anak cucu Adam tidak ada yang terlepas dari perbuatan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang terlepas dari perbuatan salah atau dosa.
Tidak ada manusia yang ma'asum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku manusia biasa setiap saat berlumuran dengan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang dikenal dengan ma'asum dari dosa. Itu menyampaikan di dalam hadisnya, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Inni atubu ilallah, sesungguhnya saya bertobat kepada Allah. Likulli yaumin, setiap hari. Mi'atu marrah, 100 kali. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu suci, tapi dia tetap meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu bertobat, selalu minta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita selaku manusia banyak yang berlumuran dosa, tapi mereka enggan untuk selalu bertobat, selalu meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kita. Allah yang tahu bahwa kita adalah manusia yang tidak pernah terlepas dari dosa. Tapi Allah pun kemudian memberi fasilitas ampunan buat kita semuanya. Oleh karena itu, sambutlah selalu panggilan Allah ini. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah engkau kepada ampunan Tuhanmu dan surganya. Arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan buat kita orang-orang yang bertakwa. Hanya satu dosa para pendengar Radio Republik Indonesia yang menurut Allah di surah An-Nisa ayat 48 yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dosa mensyarikatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut oleh Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru an yusraka bi, tidak akan mengampuni dosa dosa orang musyrik. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan mengampuni dosa-dosa yang lain bagi siapa saja yang kehendaki. Oleh karena itu, para pendengar, umur yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, mari kita gunakan dengan baik. Kita bertobat, meminta ampun kepada Allah sebelum datang ajal di antara kita. Sebab ketika ajal sudah tiba, maka tidak akan ada lagi ampunan yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diungkap oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, bahwa inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbata malam yugargir. Allah yang maha tinggi hanya menerima tobat hambanya sebelum nyawanya sampai di kerongkongannya, sebelum nyawa sampai kerongkongan kita. Sebelum kita meregang nyawa, mari kita bersegera meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para pendengar, kita termasuk orang-orang yang sempat bertobat sebelum datang ajal kepada kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum.

Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, untuk edisi hari Rabu, tepatnya di 2 September di tahun 2026, baru saja kita mendengarkan Mutiara Subuh dengan judul ceramah Bersegera Menuju Ampunan dari Ustaz Nurdi Mapa MS. Dan saudara pendengar, kita nantikan warta pagi nantinya tepat di pukul 6. Kita dengarkan lagu-lagu religi di 91 FM RRI Bone.

dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."
1: Bone pagi ini.

Dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Jadi kemudian kita juga melaporkan kondisi sistem kritikan yang ada di Sulawesi Selatan.
2: Kita punya 100 kali 153 berarti ada 15.300 yang bisa dipakai.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. PT PLN targetkan pasokan listrik Sulsel Bertra akan pulih dan kembali normal pada 5 September 2026. Dana kelurahan didorong perkuat pengelolaan sampah. Inilah Warta Berita selengkapnya. PT PLN targetkan pasokan listrik Sulsel Bertra akan pulih dan kembali normal pada 5 September 2026. Laporan Edwin Masud.
4: PT PLN memastikan sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat masih dalam kondisi terkendali, meski terdampak fenomena Super El Nino yang berlangsung sejak Juni 2026. General Manager PLN Sulsel Rabar Ediansyah mengatakan, pengurangan pasokan listrik dalam beberapa hari terakhir disebabkan adanya pemeliharaan PLTU Jeneponto berkapasitas 125 MW. Kondisi tersebut bersifat sementara dan ditargetkan pulih pada 5 September mendatang. Dijelaskan, PLN terus berkoordinasi dengan pengelola pembangkit untuk mempercepat proses pemulihan, sehingga pasokan listrik di wilayah Sulsel Bertra dapat kembali normal. Meski demikian, di tengah kondisi cuaca ekstrim, PLN mengklaim masih mampu menjaga kontinuitas pasokan listrik kepada pelanggan. Selain pemulihan 125 MW dari PLTU Jeneponto, PLN juga menyiapkan tambahan kapasitas pembangkit sekitar 200 MW yang saat ini memasuki tahap akhir penyelesaian.
1: Lakukan komunikasi, kemudian kita juga melaporkan kondisi sistem kritikan yang ada di Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, ya, bahwa kami sampaikan bahwa kondisi sampai saat ini terkait dengan pengaruh dari kondisi Super El Nino, kita masih dalam kondisi terkendali, ya. Hanya saja kita 1-2 hari yang lalu kita sempat ada kejadian, ya, kita ada pemeliharaan terkait dengan PLTU yang ada di IPP Jeneponto sebesar 125 MW yang berdampak terhadap kekurangan dari pasokan tenaga listrik, ya. Namun berdasarkan informasi dari manajemen di PLTU Jeneponto, insya Allah, ya, pada tanggal kurang lebih tanggal 5 kondisi sistem kita akan membaik kembali.
4: PLN pun menghimbau masyarakat khususnya di Kota Makassar untuk tetap tenang dan tidak khawatir karena pasokan listrik terus diupayakan tetap aman demi mendukung aktivitas masyarakat.
3: Kondisi kelistrikan Sulawesi Selatan akan dibahas dalam wawancara Sorotan Berita bersama pengamat energi Universitas Muslim Indonesia Dr. Insinyur Sarifuddin Nozeng, selengkapnya dipandu Alpianus Baka.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dr. Insinyur Sarifuddin Nozeng.
6: Ya, selamat pagi Pak.
5: Baik pagi. Pak Sarifuddin Nozeng, saat ini kita sebagian besar masyarakat di Indonesia tengah mengalami badai El Nino atau musim kering yang cukup panjang.
6: Iya.
5: Dan ini pun dikhawatirkan akan mengalami kecukupan energi listrik Sulawesi Selatan yang kita tahu sebagian besar itu masih bergantung pada kekuatan energi air begitu. Nah, bagaimana ini melihat Pak kondisi keandalan listrik di Sulsel dengan kondisi El Nino saat ini Pak?
6: Memang itu kan sebagian besar kita punya kalau di sistem Sulsel Bar itu kan interkoneksi kita itu pembangkit Poso sama dengan sistem Sulsel, ada PLTU Jeneponto, ada PLTU Takalar, kemudian ada PLTU yang ada di daerah baru, kemudian ada lagi berbagai plan pembangkit kecil. Itu kan total kapasitas terpasang itu kurang lebih 2000 Pak, 2000 sekian lah. Kemudian beban puncak kita itu kan di sekitar 1700 mega, jadi 300 megawatt itu defisit. Kalau secara data Tapi persoalannya ini kan menurut informasi dari PLN sendiri bahwa dengan El Nino itu kan kapasitas OSE itu kan hampir setengah, 50% itu kan drop.
5: Ya.
6: Jadi sekitar 300 itu jadi 150, kemudian bakar juga berkurang. Sementara ada penyerahan di PLTU Punagaya gitu. Jadi bersamaan El Nino terjadi juga pemerahan di Punagaya. Sehingga tadinya defisit, ya kita sekarang kekurangan daya akibat karena tadi faktor El Nino sama dengan pengerahan yang ada di PLTU yang ada di Jeneponto.
5: Yeah.
6: Nah itu yang terjadi sekarang Pak, yang mulai kemarin itu mulai ada pemadaman gear. Karena apa, sebagian kekurangan daya itu dibagi rata di wilayah-wilayah sehingga ada berapa jam dan seterusnya. Nah persoalannya sekarang Pak, kalau saya PLN kan tidak buka data sebenarnya. Sebetulnya kapasitas pembangkit kita hanya ada di Sengkang, tidak salah Sengkang juga ada. Tapi tidak ada data Sengkang yang masuk di sistem.
5: Iya, baik. Pak Dinojeng, kita tahu kan saat ini ya, masih ada juga PLTB begitu, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu ya.
6: Iya, yang ada di Bayu, di Sidra sama Jeneponto.
5: Iya.
6: Iya.
5: Bagaimana Bapak melihat apakah dua PLTB ini tidak mampu untuk mencukupi itu Pak?
6: Tidak mampu. PLTB Jeneponto kan hanya sekitar 75.
5: Iya.
6: Terus dia apa sekitar 70.
5: Iya. Di Sidrap 92
6: yang ada kan tergantung angin gitu.
5: Iya.
6: Iya. Jadi tidak bisa optimal sama dengan kayak PLTA atau PLTU. Karena ketika apa anginnya misalnya berkurang, pasti dia berkurang juga dayanya. Jadi tidak bisa kita ini kan apa, tidak bisa kita pastikan itu daya yang bisa dibangkitkan setiap hari Pak.
5: Baik.
6: Ya, Pak Saprudin Nojeng, kalau kan air sama
5: gua. Baik, Pak Saprudin Nojeng. Ini kan ada perkiraan ya dari BMKG begitu, kemungkinan bahwa El Nino ini akan cukup panjang
6: ya
5: ke depan. Nah, sementara kemudian
6: iya, itu Pak, itu.
5: Dari Sulsel ini berasal dari ya air, angin itu kan tidak mencukupi dengan pembangkit yang ada. Apa yang harus
6: dilakukan? Iya, tidak iya, Pak.
5: Apa yang harus dilakukan PLN?
6: Ya, kalau saya Pak, kan kita punya pembangkitnya ada di Sengkang sebetulnya.
5: Yeah.
6: Nah, saya tidak tahu Sengkang masuk tidak sistem. Itu yang khawatirkan. Yang kedua adalah bagaimana dengan PLTU yang ada di, jangan sampai juga batubara juga tersendat ini.
5: Yeah.
6: Di apa yang ada di Jeneponto sama ada di ini. Karena saya kalian belum buka data sebenarnya, belum buka sebenarnya bagaimana kondisi pembangkit dan berapa besar kapasitas semua unit-unit yang apa kapasitas terpasang belum jelas itu Pak. Belum kita tahu sekarang bahwa ini data
5: ya
6: kasar pasien ada 2000 sekian kan pindah. Jadi alat mega Pak itu kita punya istilahnya cadangan. Tapi kan begitu El Nino terus ini ada pemeran di ada di Jeneponto itu langsung kelihatan bukan kita kekurangan ini sampai 500 megawatt itu.
5: Baik. Pertanyaannya kemudian Pak Saripudin Nojeng, apakah nanti ini yeah pemadaman masih menjadi solusi begitu Pak? Secara bergilir untuk beberapa bulan ke depan sampai adanya sumber air lagi begitu mengisi
6: Iya, itu akan berapa bulan. Saya lihat ini kalau misalnya berlanjut ini keringan ini ya saya kira kita lama ini.
5: Oke, okay. Solusinya kira-kira bagaimana Pak?
6: Jelas solusinya tak itu pemadaman Pak. Cuma pemadaman itu salah satu solusi. Ya, kita juga mungkin kalau ada kita sewa ya PLTD. Tapi persoalannya kan kita lagi lari ke solar lagi nantinya. Jadi itu. Atau enggak kita, mungkin kita apa, mencoba minta bantuan dari INCO gitu. Artinya pembangkit INCO yang mungkin tidak terpakai semua untuk apa pabriknya, itu bisa dialihkan masuk di sistem sosial.
5: Ya.
6: Atau juga dikurangi kapasitas apa namanya pengguna besar seperti misalnya sementara saya yang tadi yang mungkin 100 mega ya dia harus tidak boleh 100 mega lagi, mungkin setengahnya produksi bisa dia pakai gitu mungkin nanya itu salah satu alternatif gantung-gantungnya ekonomisnya PLN di mana
5: gitu. Baik Bapak Dr. Insinyur Saprudin Nojeng, terima kasih banyak Pak untuk ulasannya bersama RRI Pak pagi hari ini.
6: Iya, sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar memastikan pelayanan pengurusan dokumen tetap berjalan lancar di tengah adanya pemadaman listrik bergilir. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
7: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar memastikan pelayanan pengurusan dokumen baik di kantor Dukcapil maupun di kantor kecamatan tetap berjalan lancar di tengah adanya pemadaman listrik bergilir. Kepala Dukcapil Makassar Muhammad Hati mengatakan, untuk mengantisipasi pemadaman bergilir ini, pihaknya sudah menyiapkan genset dan dipastikan seluruh pelayanan tetap berjalan dengan lancar.
8: Mudah-mudahan ini tidak berdampak ke kantor Dukcapil. Kenapa? Karena kami sudah menyiapkan genset untuk antisipasi efek pemadaman ini. Nah, sudah kami siapkan genset untuk kantor Dukcapil sehingga berkas-berkas dokumen warga bisa terlayani dengan baik di Dukcapil meskipun terjadi pemadaman secara bergilir. Nah, insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala, tidak ada halangan sehingga semuanya bisa berjalan lancar.
7: Di sisi lain, ia menyebut untuk pengurusan dokumen di kantor kecamatan, pihaknya juga memastikan berjalan lancar karena setiap kecamatan memiliki genset dan hingga kini belum ada laporan maupun keluhan dari warga terkait pelayanan pengurusan dokumen yang terhambat akibat pemadaman listrik bergilir. Sementara itu, Camat Talo Andi Husni mengaku pelayanan pengurusan dokumen di kantor kecamatan Talo tetap berjalan seperti biasa, meski ia tidak menampik hanya beberapa komputer yang bisa diakses oleh pegawai kecamatan.
9: Kalau untuk pelayanan, kita maksimalkan di pelayanan dulu, tapi kalau untuk yang misalnya untuk buat ngetik laporan apa semua di seksi lain itu agak terganggu sih sebenarnya, karena kan kapasitas dia saja itu kan terbatas.
7: Sebelumnya pemadaman listrik berkala belakangan ini kerap terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan termasuk di Kota Makassar. Salah satu penyebabnya yakni adanya penurunan debit air pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan pemeliharaan infrastruktur ketenaga listrikan yang sedang berlangsung.
3: Dana kelurahan didorong diperkuat. Maksud kami, dana kelurahan didorong perkuat pengelolaan sampah. Aan Ariska melaporkan.
10: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Makassar mendorong adanya perubahan porsi dana kelurahan untuk mendukung pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Kepala DLH Makassar belum lama ini, Helmi Budiman, berharap setiap kelurahan dapat mengalokasikan sedikitnya 100 juta rupiah untuk sosialisasi dan pengadaan sarana-prasarana pengelolaan sampah. Menurut Helmi, usulan tersebut telah disampaikan sejak tahun lalu dan baru mendapat perhatian dari Tim Percepatan Pembangunan atau TPD tahun ini. Jika terrealisasi di seluruh 153 kelurahan, anggaran tersebut nilai dapat memperkuat berbagai upaya pengelolaan sampah dari tingkat paling bawah.
11: Kalau 100 juta saja di setiap kelurahan, artinya kita punya 100 kali 153, berarti ada 15 miliar 300 yang bisa dipakai untuk pengelolaan sampah. Nah, kalau ini dipakai, ya tentu kami dengan senang hati bisa membantu teman-teman di kelurahan. Dan kalau mereka sudah bisa, ya paling tidak punya mungkin tempat sampah 3, punya kesadaran, punya bank sampah, itu sudah cukup luar biasa.
10: Helmi menegaskan, persoalan sampah tidak semata-mata berkaitan dengan kebersihan dan keindahan kota, karena menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penanganannya membutuhkan keterlibatan pemerintah hingga tingkat kelurahan bersama warga.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengeluarkan surat edaran pada pemerintah kabupaten dan kota untuk membuat satuan tugas Satgas dalam mengurai permasalahan antrian BBM di SPBU. Laporan Iin Nur Fahreni.
12: Sejumlah SPBU di Kota Makassar masih mengalami antrian BBM solar. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengeluarkan surat edaran yang diperuntukkan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk membuat satuan tugas atau Satgas dalam mengurai permasalahan antrian BBM di SPBU. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyikapi kondisi antrian BBM yang terjadi di sejumlah daerah. Ia menjelaskan ada beberapa penyebab sehingga terjadi antrian, sedangkan suplai ke SPBU telah dinaikkan batasannya. Lebih jauh, Jufri Rahman menyatakan beberapa kesepakatan diputuskan diantaranya terkait dengan pengaturan kendaraan yang akan dilakukan oleh Satpol PP untuk mengatur kendaraan tidak boleh parkir setelah mengisi BBM dan membentuk satuan tugas penyaluran BBM di kabupaten dan kota, selain nantinya akan dikeluarkan surat edaran kepada bupati dan wali kota untuk membuat Satgas ini.
13: Kita akan membuat surat edaran kepada bupati wali kota segera membentuk Satgas gabungan antara Pemda, APH, ya, polisi dan Satpol PP dan tentara TNI untuk mengurai antrian yang terjadi di SPBU. Hiswan Amigas juga selaku yang organisasi yang mewadahi semua pemilik SPBU tadi sudah bersepakat. Mereka cuma membutuhkan aturan yang jelas.
12: Jufri Rahman menyebutkan Satgas yang dibentuk nanti bisa mencontoh Bone dan telah memerintahkan untuk melihat seperti apa kerja dari Satgas yang dibentuk tersebut. Sementara itu, Eksekutif General Manager atau GM Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar ditemui di kantor Gubernur Sulsel menyampaikan kondisi BBM, dalam hal ini biosolar yang secara stok dan penyaluran dalam kondisi cukup dan lancar. Namun memang terjadi permintaan solar yang beberapa bulan terakhir terjadi peningkatan karena beberapa faktor. Menurut Deni, beberapa langkah dilakukan termasuk Satgas yang bertugas dalam mengendalikan kondisi ini.
14: Sudah kami antisipasi, kami bersama juga dengan Pemprov, bersama juga dengan Dirkrimsus dan juga Dinas SDM, ini kami sudah berkoordinasi harian nih, Pak Renner juga koordinasi harian untuk mengatasi antrian. Di antaranya tadi kami juga ada petugas parsaling, kami juga sudah mulai memitigasi di antaranya potensi-potensi pembelian BBM bukan untuk peruntukan yang sewajarnya. Nah,
12: Deni menyebutkan dengan melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran BBM di SPBU khususnya yang memang terjadi antrian, akan dilihat apakah transaksinya sudah betul, kalau ada penyalahgunaan, tindak lanjutnya seperti apa. Inilah yang diharapkan Pertamina, dukungan dari semua pihak untuk mengawal atau untuk ikut terlibat dalam Satgas ini, karena diharapkan penyaluran bisa tepat sasaran.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: RRI genap 81 tahun. Bupati Maros apresiasi peran RRI. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
15: Radio Republik Indonesia RRI genap berusia 81 tahun. Keberadaan RRI dinilai masih memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang aktual, edukatif, dan positif kepada masyarakat. Bupati Maros Ade Safril Kaidesa menyampaikan apresiasi atas kiprah RRI yang selama ini konsisten menyajikan berbagai informasi kepada masyarakat, termasuk informasi mengenai perkembangan dan keberhasilan pembangunan di daerah. Menurut Kaidir, RRI memiliki keunggulan karena mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Ia mengatakan siaran RRI juga dapat diterima masyarakat dengan baik dan jernih, sehingga informasi yang disampaikan dapat menjangkau masyarakat secara luas.
16: Alhamdulillah, dengan berbagai informasi yang selama ini disajikan oleh RRI, ini membantu para pemirsa, kami semua masyarakat mendapatkan informasi yang up to date, ya, informasi yang positif, terutama informasi yang menyebarluaskan berbagai keberhasilan pembangunan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Maros. Alhamdulillah, RRI sangat luar biasa membantu kami, dan RRI ini bisa menjangkau seluruh lapisan sampai ke pelosok-pelosok desa. Siaran RRI diterima dengan baik dan jernih oleh masyarakat. Oleh itu, sekali lagi terima kasih buat RRI 81 tahun mengudara. Jaya di udara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Assalamualaikum. Kaidesan berharap RRI terus mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga penyiaran publik dan menjadi sumber informasi yang terpercaya di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial.
3: Pemerintah pusat mengkaji kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite untuk masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10. Laporan Iin Nurfahreni.
12: Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, sedang melakukan kajian untuk menyusun kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite untuk masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10 dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar, menjelaskan pelaksanaan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite ini masih berada di pusat dan belum sampai di daerah. Lebih jauh ia menyebutkan sampai saat ini pihaknya masih menunggu pelaksanaan secara teknis dan membutuhkan kesiapan semua pihak dalam proses penyalurannya, termasuk nanti sosialisasi.
17: Penting adalah sebelum pelaksanaan ini ada sosialisasi. Jadi masa sosialisasi ini sangat krusial, sangat penting, karena nanti begitu ini dilaksanakan, tentu mekanismenya harus clear, bukan hanya dari pihak kami di Pertamina Patraniaga, juga dari pihak Iswara Migas dan SPBU, dan juga dari konsumen. Nah ini yang paling penting, karena kalau konsumennya nanti belum memahami, juga SPBU belum memahami, itu pasti akan bentrok di lapangan dan pasti betul akan menambah waktu pengisian dan antrian tentunya. Nah ini yang sosialisasi, kejelasan mekanisme ini yang menurut kami kritikal dan yang pertama harus kita lakukan.
12: Menurutnya, sosialisasi menjadi sangat penting terutama untuk kelompok masyarakat yang membeli Pertalite, terutama proses verifikasinya. Karena jika tidak dipahami baik dari SPBU dan masyarakat, bisa menyebabkan antrian dan menambah waktu pengisian, serta kejelasan mekanisme ini yang kritikal. Seperti diketahui, pemerintah sedang berencana melakukan pembatasan yang dikaitkan dengan upaya pemerintah menyalurkan subsidi BBM secara lebih tepat sasaran, di mana penilaiannya berdasarkan desil kesejahteraan dalam DTSN dapat menjadi salah satu acuan dalam penyaluran subsidi.
3: Pemerintah Kabupaten Maros dorong penurunan tarif Wisman di Taman Wisata Alang Banti Murung, Bulu Sarawang. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Maros mendorong pemerintah pusat mengkaji kembali tarif masuk bagi wisatawan mancanegara di Taman Wisata Alam Banti Murung, Pulau Sarawung, Kabupaten Maros. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di Disparpora Kabupaten Maros, Suwardi, mengatakan tarif wisatawan mancanegara sebelumnya mencapai Rp255.000 per orang. Pemkab Maros kemudian menurunkan komponen penghasilan asli daerah atau PAD sebesar Rp50.000, sehingga tarif saat ini menjadi Rp200.000. Namun, tarif tersebut masih dinilai cukup mahal oleh wisatawan mancanegara. Dijelaskan Suwardi, tingginya tarif tersebut salah satunya dipengaruhi komponen penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang mencapai Rp150.000 untuk setiap kunjungan. Menurutnya tarif tersebut sebenarnya berlaku untuk sejumlah lokasi wisata yang berada dalam kawasan Taman Nasional Banti Murung Bulu Sarawung.
18: Ya, salah satunya adalah bagaimana mengkaji tarif harga tiket dengan penyesuaian antara pendapatan asli daerah sendiri dan PNBP yang telah ditetapkan berdasarkan PP 36 tahun 2024. Ini salah satu solusi untuk kita bicarakan, karena kalau kita pemerintah daerah sudah melakukan inovasi dengan menurunkan harga tiket yang bagian dari PAD, khusus untuk PNBP kami berharap kita bisa melakukan hal yang sama dengan menurunkan tarif PNBP supaya ini bisa menjadi kawasan wisata idola tetap dan merupakan ikon dan peminat pengunjungnya tetap menjadi kunjungan wisatawan favorit untuk yang ada di Kabupaten Maros seperti sediakala.
15: Sementara itu, Bupati Maros Andi Safril Kaidirsa mengatakan pengelolaan Banti Murung melibatkan pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional. Ia berharap seluruh pihak dapat duduk bersama mencari solusi terkait tarif sehingga Banti Murung tetap menjadi ikon pariwisata Maros dan kembali diminati wisatawan mancanegara.
16: Oleh itu kita berharap mudah-mudahan ini bisa kita diskusikan lagi bersama supaya tarifnya bisa lebih rendah lagi, sehingga insya Allah ini bisa membantu para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara ini bisa datang lebih banyak lagi di Taman Wisata Banti.
15: Pemkab Maros berharap pemerintah pusat dapat mengkaji kembali ketentuan PNBP sehingga tarif kunjungan dapat lebih terjangkau dan mampu meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BKPSDM Kota Makassar masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis tentang peralihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
7: Pemerintah Kota Makassar hingga kini masih menunggu regulasi resmi tentang wacana peralihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kota Makassar Muhammad Ilham mengaku saat ini belum ada regulasi dan petunjuk teknis tentang aturan tersebut. Kendati demikian, ia membenarkan terkait adanya wacana peralihan status kepegawaian. Dikatakan saat ini jumlah P3K paruh waktu di lingkup pemerintah Kota Makassar sebanyak 6.000 orang.
19: Itu terkait dengan kesiapan Pemkot Makassar dengan adanya wacana peralihan status P3K paruh waktu ke penuh waktu, itu sampai saat ini kami belum menerima regulasi teknis terkait dengan hal tersebut. Setahu kami, kemarin itu memang ada wacana terkait peralihan status P3 ke paruh waktu guru ke penuh waktu. Tapi sampai saat ini kami belum menerima juga satu regulasi langsung dari pemerintah pusat. Kemudian untuk jumlah P3 ke paruh waktu untuk Makassar saat ini yaitu kurang lebih sekitar 6-7 orang. Namun yaitu kuota yang disiapkan pemerintah pusat itu ya tapi paruh waktu penuh waktu mereka itu saat ini kami sudah mengusul informasi waktu.
7: Sebelumnya pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi menyepakati skema pengalihan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu mulai tahun 2027 mendatang. Kesepakatan ini membuka jalan bagi ratusan ribu tenaga honorer untuk mendapatkan kepastian karir kepegawaian yang lebih terjamin.
3: Nasdem Sulsel tegaskan main dua kaki langsung dipecat. Jaka soliditas demi target kemenangan pemilu 2029. Informasinya bersama Herudin Borahim.
20: Ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan Saruding Aldrich menegaskan langkah tegas menjaga soliditas kader menjelang pemilu 2029. Anggota praksi Nasdem yang terindikasi menjalin komunikasi dengan partai lain untuk berpindah kendaraan politik terancam langsung dipecat tanpa toleransi. Peringatan itu disampaikan sesuai pembukaan BIMTEK dan konsolidasi anggota praksi serta Ketua Nasdem Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar belum lama ini. Aturan ini akan berlaku efektif dan saat tahapan pencalekan dini dimulai pada tahun 2027 nanti. Dikatakan bahwa sebentar lagi ada tahapan pencalekan dini. Tahapan pencalekan dini itu akan dilakukan pada tahun 2027 mendatang. Nasdem akan melakukan pemantauan internal menyeluruh terhadap seluruh kadernya. Siapapun yang terbukti mulai membangun komunikasi dengan partai politik lain, sanksinya bukan sekedar teguran, melainkan pemecatan langsung. Dia bangun komunikasi dengan partai lain tentu pasti ketahuan. Sikap tegas ini diambil agar kekuatan partai tetap utuh pada pemilu 2024 lalu. Nasdem meraih 17 kursi di DPRD Sulsel, terbanyak sekaligus menjabat ketua DPRD Sulsel periode ini. Ini targetnya ditingkatkan menjadi 24 kursi DPRD Sulsel serta minimal 7 kursi untuk DPR RI. Pemilu mendatang pihaknya membidik tambah 7 kursi DPRD dan naik jadi 7 kursi DPR RI. Persiapan konsolidasi ini jalan terus hampir tiap minggu, rapat daring maupun tatap muka. Ia mengingatkan setiap kader telah berjuang keras mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran dan biaya besar demi mendapatkan amanah rakyat. Perjuangan membuat mereka menjaga amanah dengan setia. Mereka dapat amanah ini sangat susah, karena itu jangan mudah tergoda berpindah. Konsistensi Partai Nasdem yang akan dinilai masyarakat.
21: Sedikit lagi kita ada tahapan pencalekan diri. Tahapan pencalekan diri itu akan dilakukan 2027. Nah, 2027 kalau misalnya ya semua data-data sudah masuk di internal, ya kalau ada terdeteksi akan itu, pasti kita akan pecat. Pasti akan dipecat, bukan disanksi lagi, langsung dipecat.
20: Konsolidasi ketat dan aturan tegas menjadi kunci Nasdem Sulsel menjaga barisan tetap kokoh, siap meraih target kemenangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat di pemilu 2029.
3: Pembangunan Stadion Sudiang berjalan tanpa hambatan, dilaporkan Amada Salsabila Seleri.
22: Pembangunan Stadion Sudiang di Sulawesi Selatan terus menunjukkan progres positif. Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap awal konstruksi setelah penataan dan pematangan lahan rampung dilakukan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman, menyampaikan bahwa pembangunan Stadion Sudiang berjalan sesuai rencana tanpa kendala berarti di lapangan. Ia menjelaskan pekerjaan pondasi stadion telah mulai dikerjakan seiring dengan pembangunan fasilitas pendukung seperti akses jalan yang juga terus berjalan hingga saat ini.
23: Stadion Sudiang ini kan sementara ini tarafnya masih dalam pemataan lahan yang memang itu kan di sana itu kalau saya melihat kemarin semua sudah diratakan dan alhamdulillah sudah kemarin itu sudah mereka membuat pondasi stadion, sudah mereka memulai melakukan pondasi stadion dan juga pelaksanaan kantor mereka di resepsi itu jalan. Jadi selama ini untuk Stadion Sudiang itu alhamdulillah, mohon doanya ini sudah jalan. Cuman kalau mau melihat berapa persennya apa semua tentunya ke di PUPR ya. Di PUPR penanggung jawab pelaksana kegiatan kami di Spora itu hanya melihat mereka itu bekerja terus dan sampai dengan hari ini juga pembangunan jalan terus, tidak ada yang terhambat. Masih sementara itu.
22: Lebih lanjut, Suherman menambahkan bahwa untuk mengetahui progres pembangunan secara rinci, termasuk presentasi capaian, menjadi kewenangan instansi teknis yang menangani pelaksanaan proyek. Meski demikian, pihaknya memastikan seluruh proses pembangunan terus berjalan dan diharapkan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan.
3: Penurunan anggaran olahraga jadi tantangan cabang olahraga Sulsel menghadapi ajang nasional. Kembali dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
1: Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam persiapan cabang olahraga Sulawesi Selatan menghadapi berbagai agenda olahraga mendatang. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada pelaksanaan program pembinaan maupun penyelenggaraan kegiatan olahraga. Sekretaris Umum Forki Sulawesi Selatan Syahrir Siregar mengatakan, alokasi anggaran olahraga saat ini mengalami penurunan dibandingkan persiapan Pekan Olahraga Nasional atau PON sebelumnya. Menurutnya, seluruh cabang olahraga harus menyesuaikan program kerja di tengah keterbatasan anggaran meski pembinaan atlet tetap menjadi prioritas.
2: Kita kesulitan anggaran yang selama ini kemarin-kemarin itu kegiatan pop menggunakan 30 miliar, sekarang hanya 6 miliar.
1: Iya.
2: Tentunya ini menjadi handicap sendiri bagi seluruh cabang olahraga.
1: Syahrir berharap pemerintah tetap memberikan dukungan agar kebutuhan pembinaan atlet dan pelaksanaan program olahraga dapat terus berjalan, sehingga prestasi olahraga Sulawesi Selatan tetap terjaga.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan App Store.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya kamu mau pakai kostum apa?
4: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
3: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
4: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
3: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
4: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Koni Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, dalam Warta Bone Sari Berita. Koni Bone bidik posisi runner-up pada Porprov Sulsel November mendatang. Satlantas Polres Bone mengedukasi pelajar untuk tertib berlalu lintas. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Eni Adnan.

0: Koni Bone bidik runner-up dan optimis dongkrak medali Porprov 2026. Suryani Arifin melaporkan.
1: Koni Bone membidik posisi tiga besar atau runner-up pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Target ini dipasang seiring status Bone sebagai salah satu tuan rumah bersama Kabupaten Wajo dalam ajang yang digelar 7 hingga 14 November mendatang. Ketua Koni Bone, Asiswa Kari menegaskan, optimisme tersebut didukung persiapan matang, khususnya pada cabang olahraga unggulan peraih emas seperti renang dan dayung. Cabor dayung sendiri bergerak cepat merekrut sekitar 50 atlet potensial dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi. Guna mengamankan medali emas, Koni Bone menerapkan strategi efisiensi stamina dengan memfokuskan atlet pada nomor spesialisasi agar fisik tetap terjaga.
2: Putranya dulu kan udah pemain. Kita melihat progresnya perempuan dulu di Sinja itu tidak lolos di perang, tetapi ini kita tetap memasang juara. Dia memasang posisi, tetapi kita optimis untuk runner up-nya itu. Yang pastinya ya mungkin kita tidak menduli yang pastinya ada lompatan, tetapi tetap kita boleh memasang target untuk runner up.
1: Melalui strategi penajaman spesialisasi atlet dan keuntungan bertanding di kandang sendiri, Koni Bone yakin perolehan medali tahun ini meningkat signifikan dibandingkan Porprov sebelumnya di Sinjai.
0: Polres Bone mendukung program ketahanan pangan dan percepatan swasembada gula nasional melalui kegiatan tanam perdana peluasan tanaman tebu tahun anggaran 2026. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gapar.
3: Polres Bone menyatakan dukungannya terhadap program ketahanan pangan dan percepatan swasembada gula nasional melalui kegiatan tanam perdana perluasan tanaman tebu tahun anggaran 2026 baru-baru ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lahan pabrik gula Arasoe Dusung, Liput Telue, Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayonra mengatakan, kegiatan diawali dengan penanaman perdana tebu oleh Bupati Bone bersama rombongan. Dikatakan penanaman tersebut menjadi simbol dimulainya program perluasan areal tanaman tebu di wilayah Kabupaten Bone. Menurut Rayendra, perluasan tanaman tebu dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produksi bahan baku gula sekaligus mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada gula nasional. Lanjut Rayendra, kehadiran jajaran Polres Bone merupakan bentuk dukungan terhadap berbagai program pemerintah khususnya di sektor ketahanan pangan. Olehnya itu, Polres Bone siap mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada gula nasional. Selain itu, ia berharap perluasan tanaman tebu ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong peningkatan perekonomian daerah. Serta, keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI Polri, pelaku usaha, kelompok tani, dan masyarakat.
4: Perluasan tanaman tebu dinilai menjadi langkah strategis sekaligus mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada gula nasional. Polres Bone siap mendukung program ketahanan pangan dan swasembada gula nasional. Kami berharap perluasan tanaman tebu ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong peningkatan perekonomian daerah.
3: Ditambahkan, sinergi lintas sektor penting untuk memastikan pengembangan tanaman tebu dapat berjalan secara berkelanjutan, sekaligus memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Polres Bone juga berkomitmen terus mendukung program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ketahanan pangan di daerah.
5: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Satlantas Polres Bone memberikan edukasi tertib berlalu lintas kepada pelajar melalui kegiatan Diklan Sar Polri Patroli Keamanan Sekolah. Selengkapnya dilaporkan kembali Firdaus Gapar.
3: Unit Keamanan dan Keselamatan Kamsel Satlantas Polres Bone memberikan edukasi tertib berlalu lintas kepada pelajar melalui kegiatan Diklatsar Patroli Keamanan Sekolah di SMP 7 Watampone Kabupaten Bone. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sasra mengatakan, dalam kegiatan tersebut, para siswa yang tergabung dalam PKS mendapatkan pembekalan mengenai tata cara pengaturan lalu lintas, pengenalan berbagai rambu lalu lintas, serta pemahaman tentang perilaku yang tepat dan aman saat berada di jalan raya. Dikatakan, materi diberikan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran pelajar mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas di jalan. Menurut Sasram, pembentukan kesadaran berlalu lintas perlu dilakukan sejak usia sekolah, serta edukasi yang diberikan diharapkan dapat membentuk karakter pelajar yang disiplin dan bertanggung jawab ketika berada di jalan raya. Lanjut Sasram, ia berharap pada seluruh siswa, khususnya yang tergabung dalam PKS dapat mengedepankan keselamatan di jalan raya, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Selain itu, keberadaan PKS dapat menjadi wadah bagi pelajar untuk belajar memahami aturan lalu lintas sekaligus berperan dalam menjaga lingkungan sekitarnya menerapkan keselamatan berlalu lintas.
6: Dalam kegiatan tersebut, para siswa yang tergabung dalam PKS mendapatkan pembekalan mengenai tata cara pengaturan lalu lintas, pengenalan berbagai rambu lalu lintas, serta pemahaman tentang perilaku yang tepat aman saat berada di jalan raya. Materi diberikan sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran pelajar mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas di jalan.
3: Ditambahkan, dengan adanya wadah tersebut dapat memberi kontribusi khususnya kepada para pelajar yang nantinya menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas di wilayah Kabupaten Bone.
0: Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital dan dapat Anda download di Play Store dan juga App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Pagi yang sangat cerah untuk Kota Watampone saat ini, dan belum juga kita diguyur hujan pendengar. Dan saudara pendengar, di pagi ini kita bersama dalam Bone Menyapa, dan ini bakalan bagikan informasi untuk Anda, informasi terkini seputaran kejadian yang ada di sekitaran Anda semuanya. Dan jangan lupa nanti di pukul 10 akan hadir Halo RRI, jadi siaran berjaringan bersama RRI Makassar. Anda dapat bergabung tentunya, dan Anda dapat berkeluh kesah mungkin terkait dengan fasilitas umum, kemudian pelayanan publik, entah itu di masyarakat, entah itu di rumah sakit, ataukah di perkantoran, ataukah pelayanan umum dimanapun, kendaraan apa, ataukah mungkin ada informasi terkait dengan kejadian yang ada di daerah Anda, silahkan Anda boleh bergabung. Dan kali ini informasi yang akan saya bagikan untuk Anda semuanya saudara pendengar dari KBRN, dengan informasi pertama, antrian BBM subsidi padat, Batalion Ceplopor jaga SPBU. Ditulis oleh Firdaus Gepar, editor Ahmad Ar. Ditulis oleh Firdaus Gepar, editor Ahmad Aprisudin. Padatnya antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Bone mendapat perhatian aparat kepolisian untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Personil Batalion Ceplopor Satbrimob Polda Sulsel diterjunkan melakukan pengamanan dan pemantauan penyaluran BBM bersubsidi Selasa 1 September 2026. Personil Batalion Ceplopor turut mendukung tugas Polres Bone yang bergabung dalam Satgas BBM Subsidi Merah Putih. Sejumlah personil ditempatkan di lokasi SPBU untuk memastikan mengantisipasi kepadatan kendaraan sekaligus menjaga aktivitas masyarakat tetap tertib. Selain melakukan pengamanan, petugas membantu mengatur situasi di sekitar area pengisian BBM. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat antrian kendaraan yang cukup padat. Petugas juga memberikan himbauan kepada pengendara agar tetap bersabar dan mengikuti arahan selama berada di area SPBU. Masyarakat diminta tidak melakukan tindakan yang dapat memicu keributan maupun menghambat pelayanan kepada pengguna kendaraan lain. Pendengar, kebakaran lahan tebu mare, api berhasil dipadamkan. Kebakaran melanda lahan tebu milik PGB Arasoy, wilayah Sangrego, Desa Telungeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pada 1 September 2026, peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada sore hari dan berlangsung penanganan dari tim penanggulangan kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone, Kepala Bidang Sarana Prasarana Kabupaten Bone, Pamiluding SEMSI, mengatakan informasi kebakaran diterima petugas di masyarakat sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Dan personil kemudian berangkat dari posko sekitar pukul 17.50 dengan membawa satu unit mobil penyiram pemadam kebakaran. Jarak dari posko sektor Tonra menuju lokasi kebakaran sekitar 30 km. Petugas tiba di tempat kejadian kebakaran sekitar pukul 18.45. Setibanya di lokasi, personil langsung melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api meluas di area lahan lainnya. Setelah lebih dari 1 jam melakukan penanganan, api akhirnya berhasil dipadamkan. Sekitar 20 waktu Indonesia Tengah, petugas kemudian melakukan pengecekan di sekitar lokasi untuk memastikan
tidak ada lagi titik api yang beroperasi memicu kebakaran susulan.

101.1 FM RRI Bone. Pendengar, kalau tadi sudah ada beberapa informasi yang kami bagikan untuk Anda, masih dari portal yang sama KBRN dan masih dari wilayah Kabupaten Bone, penertiban berulang jadi bahan evaluasi Satpol PP Bone. Satpol PP Kabupaten Bone menilai pelanggaran yang kembali terjadi setelah penertiban menjadi salah satu tantangan dalam menjaga ketertiban umum. Kondisi ini sekaligus menjadi bahan evaluasi agar penanganan pelanggaran tidak berhenti pada tindakan penertiban semata. Hal ini disampaikan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Bone Andi Arwin KSOS pada Senin kemarin, dan Andi Arwin mengatakan keberhasilan penertiban tidak hanya diukur dari kemampuan petugas pemindahan atau petugas memindahkan atau menghentikan aktivitas yang melanggar aturan. Menurutnya penertiban baru dapat dianggap berhasil apabila masyarakat memahami kesalahan dan secara sukarela mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Kami menganggap berhasil kalau masyarakat sadar bahwa memang mereka bukan berada di tempat yang diperuntukkan untuk berkegiatan. Persoalan muncul ketika masyarakat kembali melakukan aktivitas di lokasi yang sebelumnya telah ditertibkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan pembinaan harus terus dilakukan. Andi Arwin mencontohkan aktivitas pedagang pada kawasan yang telah memiliki ketentuan waktu tertentu. Ketika petugas meninggalkan lokasi, sebagian pedagang kembali berjualan di lokasi pada luar jadwal yang ditetapkan. Karena itu Satpol PP terus melakukan pemantauan sekaligus memberikan pemahaman mengenai aturan dan lokasi yang sesuai dengan peruntukannya. Dan menurut Andi Arwin, pola tersebut penting agar penegakan ketertiban tidak hanya menghasilkan kepatuhan sesaat, tetapi mampu membangun kesadaran masyarakat untuk menaati aturan secara berkelanjutan. Saudara pendengar, antisipasi kekeringan, ratusan prajurit Yunarmen 21 Kawali gelar sholat istiqar. Ancaman musim kemarau yang berpotensi memicu krisis air, gagal panen hingga kebakaran lahan, ini mendorong Yunarmen 21 Kawali menempuh ikhtiar spiritual. Sebanyak 200 personil dengan aparatur sipil negara ini menggelar sholat meminta hujan di garasi Meriam Yunarmen 21 Kawali, Desa Bengo, Kabupaten Bone pada Senin kemarin.

Saudara pendengar, sejak sejarah kejayaan Kerajaan Bone masih bisa kita lihat melalui benda-benda peninggalan para leluhur. Salah satunya yakni badik atau kawali. Kawali merupakan senjata tradisional etnis Bugis yang tidak hanya difungsikan layaknya senjata, tapi juga menjadi identitas dari simbol kewibawaan seorang laki-laki. Dalam sebuah ungkapan Bugis mengatakan tenia ogi nareko de napunai kawali, yang artinya bukan seorang Bugis apabila tidak memiliki badik, kawali atau badik, warisan kebudayaan fisik dan juga produk kesenian yang sangat lekat dengan kehidupan masyarakat Bugis sehingga diabadikan dalam bentuk tugu di pusat kota Watampone. Dari laman Perpustakaan Digital Budaya Indonesia dijelaskan, dahulu di Tanah Bone setiap anak, terutama anak laki-laki, dibekali dengan sepucuk badik. Keinginan dan harapan orang tua terhadap sang anak biasanya dimanifestasikan melalui badik kawali yang dipesan khusus kepada seorang pandre besi. Ketika orang tua menghadapkan si anak hidup sejahtera, mengharapkan anak hidup sejahtera tanpa kekurangan, maka sang orang tua akan memesan badik yang berpamor kurisi atau makdaung AC. Begitu pula apabila orang tua menginginkan anak menjadi pemimpin yang disegani, pemberani dan berkarisma, maka yang dipesan adalah pamor Makure Cilapa. Bone memiliki beberapa jenis kawali yang terkenal seperti salapu, sebagian orang menggolongkan seperti kris atau tapi, gecong, raja, toasi dan masih banyak lainnya. Bagi masyarakat Bone, badi raja merupakan salah satu badi yang tinggi derajatnya dan paling dicari oleh para penggemar senjata tradisional. Badik raja berasal dari sebuah desa di Kecamatan Kajuara di wilayah Bone Selatan, dan ini konon badik raja tidak dibuat oleh manusia biasa, melainkan oleh makhluk gaib. Di masa lalu, masyarakat di Kampung Raja tidak pernah melihat pandre yang membuat badik raja. Pada malam-malam tertentu, masyarakat di sekitar tempat pembuatan badik raja hanya mendengar suara palu beradu dengan besi tanpa pernah melihat siapapun pembuatnya, pandre besina. Saat pagi menjelang sebuah badik raja selesai dibuat, sampai saat ini di Kampung Raja masih terdapat benda-benda yang oleh masyarakat sekitar dipercaya sebagai alat-alat pembuatan badik raja.

0: Dimanapun saat ini Anda berada, masih di Bone Menyapa pagi ini. Dan saudara pendengar, sebelum kita tutup kebersamaan kita di Bone pagi ini, satu informasi yang akan saya bagikan untuk Anda. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar meluncurkan aplikasi keuangan dan dashboard khusus cabang olahraga sebagai bagian dari hasil rapat kerja tahun 2026. Pengembangan sistem digital ini diarahkan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran olahraga. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Beni Badaru, mengatakan aplikasi keuangan memungkinkan setiap cabang olahraga mendapatkan akun untuk melaporkan penggunaan dana yang diterima dari KONI Makassar. Aplikasi ini akan mencatat penggunaan berbagai jenis anggaran mulai dari dana organisasi, dana musyawarah, dana prasarana, dana pemusatan latihan, hingga bantuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Porprov Sulsel 2026. Terima kasih untuk Anda pendengar, dan pagi ini kita cukupkan sampai di sini kebersamaan kita di Bone Menyapa, dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Pagi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Sari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana tanpa terkecuali. Terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,3